0: Kan seiring dengan memuatnya nilai moral dan juga budaya lokal masyarakat pesisir. Wayang kulit wetanan menjadi sarana pelestarian seni tradisional yang unik dan tradisinya juga terus dijaga supaya generasi muda tetap mengenal warisan budaya pesisir timur. Kita ke informasi lainnya. Ya Mancabica, ada juga wayang potehi. Merupakan sebuah kesenian wayang Tionghoa yang masih eksis di kelenteng Jonghokyong. Dan pertunjukan ini menampilkan boneka tangan yang menceritakan sebuah kisah legenda dan juga moral Tionghoa. Wayang Potehi diiringi dengan musik tradisional Tionghoa yang khas dan juga dialog dalam bahasa Mandarin atau Hokkien. Kesenian ini juga biasanya dipentaskan saat perayaan Imlek atau acara keagamaan kelenteng. Dan wayang potehi ini juga menjadi pelestarian budaya Tionghoa di Indonesia. Dan tradisi ini terus dijaga supaya generasi muda tetap mengenal seni wayang Tionghoa. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagian informasi ingat di jam 8.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
4: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Abah, udah, Mbah. Gosayuk, Mbah, naik lagi, Mbah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
3: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik Mance Bice, walaupun di suasana libur, tapi sarapan pagi ini memang tetap menjadi hal yang sangat penting dan tidak pernah dilewatkan. Karena dengan sarapan pagi kita akan mendapatkan energi dan tentunya tidak akan ada penyakit kayak asam lambung dan juga mah, kayak itu nama Mance Bice ya. Jadi Cella mengingatkan lagi, apalagi yang punya aktivitasan di pagi ini, jangan lupa untuk sarapan pagi Mance Bice. Baik, kita ke informasi lagi dari KBRN Palembang di rri.co.id. Informasi kali ini tentang Poparnas Kelimo 2026 yang digelar pada 29 September sampai dengan 1 Oktober mendatang di Palembang. Ya, dulur-dulur, Politeknik Pariwisata Palembang ini bakal menggelar Pekan Olahraga Pariwisata Nasional atau Poparnas Kelimo pada tahun 2026 ini yang akan dilaksanakan pada 29 September sampai dengan 1 Oktober 2026 mendatang. Dan ajang ini mengusung tema Move Together, Celebrate Tourism yang selaras dengan peringatan Hari Pariwisata Dunia. Dan hal tersebut juga disampaikan dalam siaran obrolan komunitas Prompat RRI Palembang pada beberapa waktu yang lalu, yang dimana hadir sebagai Project Manager Poparnas Kelimo 2026 yaitu Muhammad Atala Pangestu, yang menjelaskan tema tersebut dipilih untuk menyambut World Tourism Day setiap 27 September. Dan Vice Project Manager Poparnas 2026 ada Aulia Putri Ningsi, yang kemudian menambahkan ajang ini menyatukan mahasiswa pelajar SMK Pariwisata sampai dengan Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. Dan Poparnas ini juga akan turut dipeloi peserta dari luar daerah Sumatera Selatan. Dan Atala juga menjelaskan terdapat 9 cabang olahraga pada kategori utama atau main event, yang tentunya juga kategori tersebut ini meliputi mini soccer, ada basket 3x3, dan juga ada badminton, ada juga Mobile Legends, ada Free Fire, ada domino, tenis meja, padel, dan juga tarik tambang. Mance Bice.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, baca bica dulur-dulur, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 27 menit melangkah dari jam 7 paginya. Kita masih dalam serangkaian informasi di cerita pagi nih, baca bica ya. Oke, dan kita bakal ke informasi ini mengenai Hari Pelanggan 2026, BRI Skayu perkuat layanan humanis ke nasabah. Ya, kembali informasi dari KBRN Musi Banyuasin di rri.co.id. Di mana peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 dimanfaatkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Branch Office atau BO yang ada di Kota Skayu untuk meningkatkan pelayanan perbankan yang menjadi lebih cair dan juga humanis. Pendekatan interaktif yang kemudian dihadirkan langsung di ruang transaksi demi untuk ngejuk ke pengalaman finansial yang berkesan bagi para nasabah. Dan sejak pintu kantor cabang dibuka pada pagi harinya, di mana para pekerja di lini terdepan dari BRI BO Skayu menyambut setiap nasabah yang datang dengan sapaan hangat dan juga keramahan ekstra. Dan langkah ini diposisikan sebagai apresiasi nyata atas loyalitas masyarakat yang selama ini mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada bank milik negara tersebut. Dan bagi manajemen BRI Skayu, dalam peringatan Hari Pelanggan tidak sekedar agenda seremonial tahunan. Momen ini juga menjadi pijakan evaluasi untuk terus memelihara standar kualitas interaksi dan juga pelayanan publik. Pemimpin maksudnya ya cabang BRI Skayu yaitu Adorama Wikrama Dewa juga menegaskan bahwasanya ketulusan melayani merupakan ruh utama dari budaya kerja di institusi perbankan. Dan selain itu juga dulur-dulur, suasana di area pelayanan pun ini tampak berbeda dari hari biasanya. Perhatian-perhatian kecil yang kemudian ditunjukkan oleh para petugas di meja pelayanan ini dapat mampu memangkas sekat kaku antara perbankan dan juga nasabah tanpa mengorbankan ketetapan serta profesionalisme kerja yang ada saat ini, manca bicara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, gak mau.
0: Ayo.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Abah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik Mang Cebece, masih ada sih ke informasi lagi yang akan kita ketengahkan. Jadi sebelum kita bakal ke jam 8 Mang Cebece ya, di mana informasi kali ini tentang sebanyak 11 pejabat Kemenhaj Sumsel yang dilantik. Nah, ini dari KBRN Palembang, Menteri Haji dan juga Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Haji dan juga Umroh harus menerapkan merit system dan juga manajemen talenta secara konsisten. Dan penegasan tersebut juga disampaikan saat melantik 174 pejabat unit kerja pusat dan juga daerah secara serentak, yaitu mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pertama sampai dengan pejabat struktural pada Rabu tanggal 23 September 2026. Dalam pelantikan tersebut juga ini sebanyak 11 pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Haji dan juga Umroh Provinsi Sumsel yang juga turut dilantik secara daring dari Aula Kanwil Kemenhaj Sumsel. Dan Muhammad Irfan Yusuf juga menegaskan bahwasanya proses seleksi dan juga penempatan pejabat tidak didasarkan pada senioritas, kedekatan maupun juga pertimbangan subjektif, dan pejabat yang mendapat amanah diminta untuk menunjukkan integritas dan kinerja dalam menjalankan tugas. Kanwil Kemenhaj Sumsel menyatakan dukungan penerapan prinsip merit system dan juga manajemen talenta dalam penataan birokrasi, dan menurutnya juga pejabat yang dilantik ini sudah mengikuti proses seleksi secara objektif dan transparan. 11 pejabat yang dilantik di lingkungan Kemenhaj Sumsel terdiri dari Kepala Kantor Kabupaten, Kepala Subbagian Tata Usaha, serta Kepala Seksi yang menangani pelayanan dan juga pembinaan haji dan juga umroh Mancebice. Baik, informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di cerita pagi ini edisi Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan tentunya kita bakal menuntaskan perjumpaan kita untuk kali ini Mancebice. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami update, yang sudah kami sampaikan, ini menjadi hal yang berguna untuk kita galau-galau. Baik, ya, kita akan beralih ke program Anjang Sana di jam 8 sampai dengan jam 9 setelah informasi ingat, informasi sedengat. Dan sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, mance-bice, dulur-dulur, di mana pun berada, dan kali ini kita udah diinformasi, ingat informasi sedengah tepat di jam 8. Ya, mance-bice, mutus ke Kato ini merupakan salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang, di mana tahap ini biasanya dilakukan sesudah menyenguk selesai. Pada mutus ke Kato, kedua mempelai resmi mengucapkan janji pernikahan di hadapan keluarga dan juga tokoh adat. Dan proses ini menandai kesepakatan kedua pihak untuk melanjutkan pernikahan. Dan tahap mutus ke Kato juga diiringi dengan doa dan juga nasihat dari wong tua serta sesepuh adat. Dan momen ini menjadi simbol mengenai hal penting yang merupakan keseriusan dan juga tanggung jawab mempelai dalam rumah tangga. Kita ke informasi lain. Mance-bice ngantar ke belanja. Ini sebuah tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Dan tahap ini biasanya dilakukan sesudah mutus ke Kato. Pada ngantar ke belanja, keluarga mempelai lanang mengantarkan belanjaan atau hantaran kepada keluarga mempelai betino. Dan hantaran ini merupakan berbagai kebutuhan untuk mempelai wanita dan rumah tangga baru. Dan selain itu juga kegiatan ngantar ke belanja juga menjadi simbol perhatian, rasa hormat, dan kesiapan mempelai lanang dalam membina rumah tangga. Dan kemudian tahapan ini menegaskan hubungan baik antara kedua keluarga. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 9.
0: Lagi topelo i, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Numpang betaken dumin. Numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Numpang betaken dumin.
2: Artinya permisi mohon bertanya dulu.
0: Itulah tadi Majeng babaso Palembang, persembahan

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Oke, baik, Maca Bice, sebelum kita bakal lanjutkan kembali lagu hiburan Nusantara yang kami ketengahkan untuk Dianjang sana, kami juga menyapa selamat pagi untuk yang baru bermonitor di 88,4 FM. Kita masih punya informasi lagi nih, Maca Bice, ya. Dan kali ini kalau bakal ngajak Maca Bice untuk ke terowongan Gunung Gajah. Nah, ini salah satu terowongan legendaris peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Selatan yang punya aura mistis nih, Maca Bice, ya. Dan terowongan Gunung Gajah ini merupakan terowongan kereta api bersejarah yang merupakan peninggalan era kolonial Hindia Belanda yang terletak di Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan terowongan ini membentang sepanjang 368 meter yang melintasi kawasan perbukitan dan juga berada tepat di antara Stasiun Lahat serta Stasiun Bunga Mas. Dan terowongan ini dolor-dolor merupakan terowongan tua yang dikelola di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang masih beroperasi secara aktif sampai dengan saat ini. Dan mengenai perlintasan ini rutin dilalui oleh rangkaian kereta api penumpang yang selain itu juga ada kereta api angkutan barang logistik setiap harinya. Kemudian mengenai pembangunan terowongan Gunung Gajah ini diinisiasi oleh perusahaan kereta api punya pemerintah kolonial. Dan selain itu proses pengerjaan konstruksinya dimulai pada tahun 1924 dan selesai pada tahun 1925. Dan perancangan struktur bangunan terowongan ini ditangani langsung oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda bernama William Sinja. Sebagai informasi juga dulur-dulur bahwasannya terowongan ini sebenarnya punya nama William Sinja Tunnel. Namun masyarakat menyebutnya terowongan Gunung Gajah. Pembangunan cukup menantang karena wilayah ini berada di perbukitan terjal, pecah di segmen lahat tebing tinggi, pasti nyomon cebice ya. Proyek perkereta apian ini tentu merupakan bagian integral dari rencana besar penyambungan seluruh jaringan rel kereta api yang ada di Sumatera. Dan jalur kereta api segmen lahat Lubuk Linggau secara keseluruhan baru dapat diresmikan dan juga beroperasi secara penuh yaitu mulai tanggal 1 November di tahun 1932. Dan terowongan ini juga sempat mengalami masa penutupan sementara sebelum akhirnya dibuka kembali untuk jalur lalu lintas kereta api pada tahun 1952. Cerita nama cepet-cepet ya. Jadi ini memang salah satu legendaris terowongan yang ada di provinsi kita. atau lebih tepatnya di daerah mana tadi tuh ya, yang ada di daerah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Ya, orang itu karo kowe.

Iya baik, Bang Cebece, kalau kita datang ke suatu daerah ya, jingo plat kendaraan itu pasti berbeda-beda. Kayak di Palembang itu ada BG. Terus juga kalau di Jakarta itu ada plat B, cek itu nama Cebece. Dan juga kalau di Jambi ada BH dan lain sebagainya, Bang Cebece. Dan kita cuma tahu untuk saat ini ya mengenai plat kendaraan, tapi kita tahu gak sih mengenai asal-usulnya? Dan kali ini Celam bakal ngejok informasinya untuk pengetahuan kita sama-sama ya, bahwasanya asal-usul plat nomor kendaraan pada masa kolonial Inggris dan juga Hindia Belanda di Indonesia. Dan ini Mance Bice dulur-dulur, tahukah kita kalau plat nomor pada kendaraan yang sering kali kita jingo ini bukan pemberian nama secara sengaja, tetapi punya sejarahnya Mance Bice ya. Ini galau-galau berawal dari Inggris yang merebut daerah kekuasaan Belanda pada tahun 1811 dengan 15.600 pasukan yang masing-masing diinjuk 26 kode huruf A sama dengan Z. Dan kode tersebut digunakan oleh pemerintah Inggris sebagai identifikasi kendaraan yang saat ini, yang saat itu maksudnya ya, masih berupa kereta kuda. Dan plat kendaraan diawali dengan huruf dengan kode batalion, ditambahkan 5 angka serta diakhiri dengan huruf A atau C. Yaitu kalau A ini sebagai istilah annex, atau C itu yaitu sebagai kargo, Mance Bice. Ya, dan misalnya Batavia yang direbut oleh batalion B, maka mereka kudonyo yang beroperasi akan menggunakan plat dengan awal kode tersebut. Dan kemudian juga begitu pun dengan Surabaya yang ditaklukkan oleh batalion L menggunakan awal huruf L untuk plat kendaraan. Dan selain itu adapun di wilayah yang punya kode ganda batalion ini misalnya Yogyakarta yang dikepung oleh batalion A dan juga B sehingga gunakan kode AB. Nah, sama halnya dengan Surakarta dengan kode AD yang mempresentasi ke batalion A dan juga D. Jadi pemberlakuan nomor tersebut dolor-dolor ini bukan cuma kereta punya yang pemiliknya yang supaya tidak tertukar dengan yang lainnya juga, sekaligus menunjukkan batalion yang berkuasa di wilayah tersebut. Jadi main itu Mance Bice, termasuk kita Palembang ini BG yang kita tahu sama dengan saat ini Mance Bice ya. Baik, dan kita masih banyak, bukan lagi banyak ya, ada beberapa lagu lagi yang kita akan nikmati untuk dicerita di anjang sana ini Mance Bice dengan lagu-lagu Nusantara. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Majeng Babaso Palembang.
2: Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku. Pinten?
3: Berapa?
2: Nian?
3: Sebenarnya?
2: Niko?
3: Kamu?
2: Ayun?
3: Mau?
2: Ngedano?
3: Uang?
2: Niku?
3: Itu.
2: Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku.
3: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
1: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Bang Cebeca, ini kita punya lagu dari daerah Madura, Provinsi Jawa Timur ya, dengan judul lagunya Asli Madure. Yang dimana lagu ini juga sudah kita nikmati tepat di menit ke-52 melangkah dari jam 8 pagi. Bacanya kita bakal menuntaskan untuk di Anjang Sana edisi kali ini Bang Cebeca, karena sesaat lagi tepat di jam 9 kita bakal berlanjut di obrolan komunitas. Untuk mencebicanya jangan kemana-mana ya, simak obrolan kami di kesempatan kali ini sampai jelang KG jam 10 siang. Dan juga mencebicanya dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Prom 4 Palembang. Oke, sekali lagi jangan kemana-mana ya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mance Bice, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedengat tepat di jam 9. Mance Bice Gubrak Lesung ini merupakan sebuah seni pertunjukan tradisional yang berasal dari daerah Banyumas. Dan pertunjukan ini menggunakan lesung sebagai alat musik utama untuk menciptakan irama khas. Dan kesenian ini juga biasanya ditampil ke dalam acara adat atau perayaan lokal. Setiap gerakan dan juga bunyi lesung disesuaikan dengan menambahkan daya tarik pertunjukan. Dan gubrak lesung ini juga diakui sebagai warisan budaya tak benda. Dan status ini menegaskan pentingnya pelestarian seni pertunjukan tersebut bagi identitas budaya Banyumas. Kita ke informasi lainnya. Ya, macam bice, nasi lengko ini merupakan sebuah hidangan khas yang terdiri dari nasi putih dengan topping sederhana namun kaya rasa, di mana tahu dan juga tempe goreng menjadikan pelengkap utama yang ngejuk ke tekstur gurih dan sayuran pecah ado toge, timun dan juga kucai kemudian ditambahkan untuk ngejuk ke kesegaran pada setiap suapan. Dan kombinasi ini membuat nasi lengko terasa ringan namun tetap mengenyangkan. Dan sambal kacang yang lembut disiraman di bagian pocongnya, kemudian diinjuk ke kecap manis sebagai penyimbang rasa. Dan perpaduan bumbu serta bahan membuat nasi lengko menjadi sajian favorit yang mudah ditemukan dan juga digemari oleh banyak wong. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 10.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik Manca Becek, kalau kita melihat sejarah di daerah Provinsi Sumatera Selatan, waduh, ini tidak akan ada habisnya Manca Becek ya. Di setiap daerah itu pasti punya sejarahnya masing-masing. Dan ini menarik untuk kita ketahui bersama, termasuk juga ini di wilayah Uluan, yang dimana jejak peradaban Besema yang masih tegak di pagar gunung nih Manca Becek, yaitu ada Guma Bagi, ini sebutannya ya. Untuk kali ini di obrolan komunitas, Cik Ilham sudah bersama dengan Kaja Official, yang merupakan komunitas pencinta sejarah wilayah Uluan, yang akan ngobrol sama kita untuk di kesempatan kali ini Sabtu 26 September 2026. Dan tentunya juga dolor-dolor siaran kita di obrolan komunitas juga macam Bicek saksikan di tayangan YouTube Perempat Palembang. Oke, dan langsung aja kita bakal sapa Rewang Cik Ilham atau narasumber kita di kesempatan kali ini ada siapa? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan Yoga Apriliadi ya.
1: Yoga kak.
0: Yoga, nama panggilannya. Baik, dari Kaja Official.
1: Yoga dari Kaja Official.
0: Kita pengen kenalan dulu dengan Kaja Official ini apa nih? Sebuah komunitas atau forum atau bagaimana tuh?
1: Jadi kalau untuk Kaja itu adalah organisasi dari seperti komunitas kak. Jadi okay. komunitas pecinta sejarah yang telah berdiri dari tahun 2021. Tapi jauh sebelum Kaja itu berdiri, kita juga dari Yoga pribadi itu sudah kurang lebih 7 tahun menekuni di bidang kebudayaan maupun sejarah, terkhusus di wilayah Uluan, di wilayah Lahat, Pagar Alam seperti itu. Terus juga dengan berbagai background yoga di bidang kebudayaan sejarah, apalagi sebelum Yoga baru pindah Palembang nih kak. Jadi sebelum di sini Yoga tuh di Desa Wisata Gunung Dempo.
0: Oh, di stay kota, di situ ya.
1: Iya kak, di kota Pagar Alam sebagai digital marketing dan juga sekretaris. Jadi kayak gimana caranya ketika Yoga memang ada background budaya sama sejarah, pengen kayak pariwisata Gunung Dempo yang udah keren alamnya itu dibarengi dengan ada sentuhan kebudayaan yang diaktifkan gitu. Makanya dari sana pun saya pun terus menghidupkan kembali kebudayaan wilayah Besema, wilayah Pagar Alam, Lahat yang udah hilang gitu kan.
0: Oke, okay, itu ya. Jadi memang secara basically Yoga ini memang hobi dengan sejarah ya begitu.
1: Memang hobi kak, cuman
0: tapi kalau secara pendidikan ngambil jurusan yang berkaitan dengan sejarah juga enggak?
1: Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Sebenarnya kak kalau untuk sejarah ini lebih ke kayak apa ya, ada background dari keluarga.
0: Oh, keluarganya memang sudah duluan yang apa ya, menekuni atau senang juga dengan sejarah itu tadi ya.
1: Iya, salah satunya juga nenek itu punya rumah bahi kak.
0: Oh, punya rumah bahi di daerah Pagar Gunung. Sampai dengan saat ini.
1: Sampai dengan saat ini.
0: Oke.
1: Rumah bahinya masih lengkap beserta dengan barang-barang yang di rumah tersebut juga masih punya. Bahkan ada hal menarik bahwasannya rumah bahi itu kak dari 2021 Kaja ada, itu sudah sering dipublis.
0: Oke. Okay.
1: Dari Kaja sendiri, dari teman-teman Yoga nih kak. Cuman belum tahu kan apa, karena Yoga tuh belum pernah ke lokasi. Termasuk juga dari kita kan dekat dengan dinas kak, dengan dinas kebudayaan Lahat maupun Pagar Alam maupun, maupun provinsi. Dan ternyata fun fact-nya kak, Yoga baru berkunjung di bulan 6 kemarin ke Pagar Gunung. Terus baru tahu ternyata itu rumah bayi punya nenek kak.
0: Oh tuh. Jadi baru selama tahu. Ini dari keluarga pun belum ada cerita ke situ ya?
1: Kalau untuk keluarga tuh belum ada cerita kak. Cuman kayak cuman pernah dengar nenek dulu kan galak ngomong tuh kayak nenek dulu punya rumah nih.
0: Oke.
1: Cuman yang dipikirnya gue tuh kayak ya paling rumah yang galak kan
0: kayak rumah panggung lama kayak itu ya. Itu,
1: nah terus waktu dicari tahu dan datang ke sana pun kayak apa ya kayak tidak expect kalau itu rumah bahi yang selama ini di, yang Yoga
0: diceritakan oleh nenek itu.
1: Yang kayak bahkan dari kategori kalau kakak pernah ke Lahat, itu rumah bahi yang paling sering di follow up sama dinas.
0: Waduh.
1: Karena memang beda daripada rumah bahi yang lain, dan satu-satunya rumah bahi yang ada di daerah Pagar Gunung sebelum masuk ke Gunung Dempo.
0: Begitu ya.
1: Kota Pagar Alam.
0: Oke okay, Yoga, ini menarik juga mungkin untuk pendengar kita yang belum tahu nih, Guma Bahi itu yang seperti apa nih Yoga?
1: Kalau untuk rumah bahi itu rumah adat kak dari itu kan menggunakan huma, huma itu kan
0: huma sebutannya gitu, ya.
1: Jadi kan wilayah logat Jemekite
0: benar agak ada penekanan
1: iyo, di situnya ya. Agak ditekan dikit ke bawah baru kayak rumah huma bahi bahi gitu. Kan rumah bahi itu kan artinya kan rumah lama kak.
0: Rumah lama.
1: Artinya rumah lama kalau untuk huma bahi.
0: Jadi, kalau mengenai ciri khas rumah bahi ini punya tidak?
1: Rumah bahi itu kalau yang secara umum itu yang banyak ukiran.
0: Oh yang ada ukirannya di bagian yang mana ukiran. Tuh elemennya ukirannya?
1: Di bagian pintu itu ada lingkaran yang kayak mendalu mandulike dan juga ada juga itu rumah bahi itu punya bukan hanya satu kak, ada empat rubah. Jadi rumah bahi yang tatahan, gilapan, padu tiking, sama padu ampal itu berbeda-beda.
0: Oh cuma, jadi ada empat jenis ya?
1: Ada empat jenis. Jadi kalau untuk di wilayah tapi rumah bahi itu kak menariknya hanya ditemukan di wilayah Lahat Pagar Alam.
0: Kenapa tuh? Karena memang itu asal usulnya ya.
1: Memang asal usul dan pusat peradaban besemah itu
0: berkembang di
1: wilayah tersebut.
0: Kak. Oh itu, jadi tidak menyebar ke daerah lain yang ada di Sumsel.
1: Tidak. Bahkan ada salah satu penelitian menyebutkan bahwa bahwasannya rumah bahi itu adalah rumah adat dari Sumatera Selatan yang penuh dengan estetika. Karena kan wilayah Besemak ini kan sudah terkenal ya kak dengan dengan kebudayaan seni arsitekturnya. Mungkin kalau kita flashback sebelum rumah bahi kita punya megalitikum
0: itu batu.
1: Jadi memang nenek moyang orang Besemak itu kak terkenal memang suka mengukir baik itu dari batu maupun dari rumah
0: gitu. Oke, jadi rentetan itu akhirnya ke rumah bahi juga ya.
1: Ke rumah bahi juga
0: ada ciri khas dari apa ukiran itu tadi ya, di bagian lawang sama kalau di bagian dalamnya ada juga gak?
1: Kalau bagian dalam itu gak ada deh kak. Paling kalau dalamnya itu cuman kayak ada penempatan untuk penempatan duduk apa kayak untuk
0: sesuai dengan sesuai, ini ya apa namanya jenjang kedudukan begitu.
1: Iya untuk jenjang kedudukan cuman daya tarik dari rumah bahi ini rumah bahi itu rumah bahi yang tahan gempa kak.
0: Oh begitu.
1: Jadi kan memang Lahat Pagar Alam ini kan berada di kaki Gunung Dempo nih dengan wilayah yang memang mungkin
0: pasti akan ada ini ya yang berkaitan dengan gunung itu tadi entahkah. Ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi setidaknya ini sudah menjadi antisipasi, menjadi ciri khas juga dari rumah bahi itu tadi bahwa tahan gempa. Jadi tahan nenek gempa artinya ini memang dibikin bagaimana nih kalau kita yang awam membayangkan rumah tahan gempa itu yang beton kuat atau bagaimana. Tapi kalau rumah bahi ini karena ini rumah lama artinya dulu proses pembuatannya juga menggunakan komposisi kayak kayu itu ya, kayu unggun atau yang seperti apa tuh?
1: Jadi kalau untuk rumah bahi itu kenapa disebut rumah tahan gempa? Karena kan ketika rumah bahi itu semakin digoyang malah semakin kuat. Jadi dia tuh kak menggunakan jenis kayu bukan kalau kata wong besema tuh bukan kayu sembarangan.
0: Jadi bukan kayu
1: yang sedang berbunga, bukan kayu yang sedang berbuah sekalipun. Dia kayu itu harus dirayu terlebih dahulu kak untuk ketika dibuat rumah bahi tadi. Bahkan satu pohon itu hanya untuk satu pintu deh kak.
0: Oh itu.
1: Ya. Jadi rumah memang bahi itu mengikat kak. Jadi kayak kalau kak pernah lihat yang kayak gini tuh.
0: Oh iya, jadi nyentuh, ya. Tertanam apa ya? Kayak kekunci mah itu ya.
1: Di jadi semakin tanah. Apa kalau misal pun ada gempa dia malah semakin mengikat.
0: Oh begitu.
1: Gitu. Jadi memang nenek moyang leluhur orang Besemak itu memang sudah memikirkan jauh daripada itu kak. Walaupun banyak sekali sih kayak sekarang rumah bahi itu yang sudah agak punah mungkin apa karena sudah dijual sama orang. Bagi beberapa orang yang mengerti itu dijual kak. Bahkan di Jakarta di Bali itu ada rumah bahi di wilayah Lahat Pagar Alam yang diambil ukirannya dan dibangun kembali di sana untuk restoran seperti itu.
0: Sayang sekali ya itu ya.
1: Sayang sekali kak.
0: Cuma kalau secara usia rumah bahi ini memiliki apa ya ciri khas usianya sudah kalaupun memang ada sampai dengan saat ini berusia kisaran berapa tuh?
1: Kalau sampai dengan saat ini itu kan di masa kepuyangan kak. Jadi kurang lebih di 1000-2000 tahun rumah bahi tersebut sudah berdiri kak. Tapi memang rumah bahi sekarang itu rata-rata tidak ditinggali lagi oleh penerusnya kak. Karena banyak.
0: Jadi dialihfungsikan sebagai ini tadi ya. Kayak untuk pembangunan lainnya itu.
1: Pembangunan lainnya ataupun memang tidak ditinggali kak. Makanya
0: aduh rumah bahi yang kate penghuninya itu.
1: Rata-rata malah ada kate penghuninya kak.
0: Tapi karena masih tegak kokoh
1: masih
0: ya.
1: Masih tegak kokoh.
0: Waduh
1: tapi
0: kenapa tuh?
1: Tapi walaupun dari sanjungka, walaupun dia tegak kokoh, tapi ada beberapa dari penerusnya kak yang memang sudah idak galin galinnya, maka dari sanjungka tadi kan rapuh kan, rapuh atau tidak dia jual. Gitu.
0: Oke. Namun kalau secara bentuk rumah bahi ini, apakah ada kesamaan dengan rumah panggung yang kita ketahui?
1: rumah panggung yang rumah limas ya.
0: Kayak rumah limas atau rumah-rumah lamo yang ada di dusun-dusun itu nah.
1: Menariknya rumah bahaya itu dia memiliki ukiran kak. Tidak semua rumah adat itu memiliki ukiran yang sedetail itu.
0: Oke, okay, secara elemennya itu ya.
1: Secara elemen itu sudah memiliki arti. Bahkan itu kalau kita jenguk di, kalau kayak di patung, apa namanya itu? Di patung yang di museum yang sudah ada kalung. Nah, oh, di rumah bahaya itu ada ukiran kayak gitu kak. Kayak yang di songket mencehubung itu ada di ornamen rumah bahayanya segala macam.
0: Oke, okay. Namun kalau secara bentuk bagaimana tuh? Dia termasuk rumah yang bertiang baru geladak atau lantainya itu atau yang seperti apa nih rumah bahaya ini?
1: Dia langsung geladak bawah.
0: Jadi tidak pakai kayak rumah panggung tuh ya, penyangga tuh tidak kate?
1: Dia pakai penyangga, cuman di bagian sisi 4 atau 6 ya kak, menggunakan dia tuh bawahnya tuh pakai batu, baru dikasih kayak satu pohon besar yang tidak bisa dipeluk kayak tada, untuk jadi alasnya.
0: Oh jadi unik nian ya, kalau kita lihat memang dan itu menjadi ciri khasnya rumah itu nama cubicek ya. Dan kalau rumah panggung kan dia penyangga, kayak setiap sisi itu pasti ada itu. Tapi kalau rumah bahari ini, ialah batu bata itu tadi, baru dengan batang besar itu tadi ya.
1: Iya betul.
0: Biasanya ada empat dalam satu rumah tuh, ada entah penyangga itu tadi.
1: Ada 4 sampai 6 kak, tergantung jenis dari rumah bahinya tersebut. Mungkin kalau kayak rumah bahinya itu semakin besar, menandakan mungkin semakin banyak orang yang tinggal, semakin banyak pula tiang besar-besar yang di bawahnya itu kak.
0: Oke, namun kalau secara sejarah pada saat itu, ketika rumah bahinya ini masih ditempati, artinya banyak kepala keluarga di situ ya?
1: Banyak kepala keluarga mungkin hanya satu kak, cuman yang tinggal di rumah bahi itu kategori yang mungkin kayak kategori orang berkepentingan lah di zaman tersebut. Karena semakin banyak ukiran di rumah bahi itu menandakan siapa sih yang tinggal di dalam rumah tersebut, apalagi semakin rumit ukirannya kak.
0: Oh itu ya, itu yang menjadi penentunya itu, atau yang menjadi informasi awal yang kita dapat bahwa semakin sulit ataupun juga semakin banyak ukiran, artinya itu yang tinggal di sana itu punya kedudukan tinggi itu ya.
1: Betul.
0: Kurang lebihnya ya.
1: Jadi kalau dari arsip yoga pribadi kak, yoga tuh punya 8. Jadi mandala mandulika itu yang bentuk lingkaran. Itu kalau kakak lihat, kalau di Jawa tuh Surya Majapahit, itu berbentuk lingkaran sama seperti itu. Cuman ini beda jauh dengan di sana kak. Jadi sekarang hanya ditemukan 3-4 mandala mandulika. Dan yang yoga punya itu 18 jenis mandala mandulika dari zaman Belanda.
0: Oke.
1: Dan artinya sudah hampir 13-14 mandala yang sudah hilang. Yang sudah tidak ada lagi fisiknya sama sekali.
0: Termasuk jejaknya juga ya?
1: Termasuk jejaknya kak.
0: Waduh, sayang sekali ya.
1: Jadi di Lahat Pagar Alam itu hanya ditemukan 3-4 untuk mandala yang ada di rumah bahi. Yang lainnya sudah hilang semua kak.
0: Baik. Tadi kan disampaikan oleh yoga bahwa ada 3 jenis ya rumah bahari ini tadi.
1: Ada 4 kak.
0: Ada 4 jenis dari rumah bahari ini tadi. Dan keempatnya ini pasti punya ciri khas, punya fungsi. Atau punya apalah kita menyebutnya di situ. Mengenai kedudukan mungkin ya. Nah kita pengen tahu dari keempat jenis rumah bahari ini. Yang apa dalam siapa yang punya keandilan untuk tinggal di situ pasti berbeda-beda juga ya. Mungkin ke jenisnya dulu, ada namanya dulu.
1: Jadi yang pertama itu rumah bahi tatahan. Tatahan itu yang membedakan dia memiliki ukiran kak. Jadi kalau yang G8 itu tidak menggunakan ukiran, hanya kayak mungkin kalau kakak ke dusun tuh kayak rumah biasa
0: kayak ada garangnya itu ya.
1: Cuma tidak kata ukirannya Nah, terus lagi itu ada lagi yang padu tiking, padu ampal itu yang menggunakan pohon kayak tirai bambu.
0: Pohon tirai bambu. Oh, yang itu yang seperti itu ya. Itu sebagai apa nih pohon tirai bambunya tuh?
1: Dia tuh kalau kayak
0: yang kayak kita sekarang tuh yang bisa digulung-gulung bukan?
1: Iya, Kak. Jadi dia tuh jadi kayak untuk alas di kanan kiri rumahnya tuh. Jadi kalau di sana tuh untuk menyimpan hasil panen.
0: Oh, itu gitu, ya.
1: Beda ya. Jadi memang
0: fungsinya ya.
1: Ada fungsi dan juga ada kelas-kelas tertentu sih kak yang punya rumah bahi. Walaupun fun fact-nya tidak seluruh rumah bahi itu ditinggali sampai dengan sekarang, tapi rumah bahi yang di Pagar Gunung itu yang punya nenek yoga sendiri itu tidak ditinggali tapi masih aktif karena jadi salah satu rumah bahi yang memang diutamakan di Kabupaten Lahat. Karena memang yoga sudah keliling nih kak ke rumah bahi yang ada di Lahat.
0: Itu dijadikan di kayak apa ya, destinasi juga mungkin.
1: Destinasi bisa kak, cuman memang rumah bahaya itu terkenal agak agak punya
0: mistis ya.
1: Hal-hal mistis kayak
0: karena
1: gitu.
0: Memang menyangkut usianya juga sudah lama.
1: Usia sudah lama dan berada di wilayah pagar gunung kan, Kak.
0: Okay.
1: Jadi makanya waktu yoga ke sana kemarin tuh si yang ternyata itu Wak Yoga sendiri tuh dia ngomong bahwasannya rumah bahi ini punya banyak rumah bahi di wilayah Lahat Pagar Alam. Tapi tidak semua rumah bahi itu memiliki benda-benda pusaka gitu kan. Nah, sedangkan di rumah bahi kemarin yang punya
0: Wak Yoga
1: itu ada benda pusaka yang dia keluar. Padahal Kak, Wak itu belum tahu nih kalau Yoga ini masih keluarga. Terus dia ngomong, aku nih katanya nih bukan kategori wong yang galak sebarsingan mengeluarkan benda-benda ini katanya.
0: Oh, jadi sempat dilihatinnya juga ya?
1: Dilihati. Dia ngomong, cak kemarin katanya ada kunjungan salah satu wong penting lah Kak di Sumsel kan. Wong Lahat, mantan Bupati Lahat kemarin. Bapak Cik Ujang dengan Ibu Lydia.
0: Oh, sempat ke sana juga?
1: Dia waktu kunjungan ke sana katanya benda ini dikeluarkan hanya untuk menyambut tamu penting katanya. Tamu penting itu pun paling cuma siko katanya, kayak tombak mungkin atau pedang atau keris. Cuman tanggapu aku gak tahu kok siapa katanya. Aku pengen mengeluarkan bukan cuma siko tapi galo-galonya katanya Kak. Terus dikeluarkan itu ada 7 Kak.
0: Waduh banyak.
1: Ada 4 pedang, 1 tombak sama 2 gelang naga emas. Terus dia ceritanya segala macam. Terus waktu gak balik dia, aku nak lihat rumah bayi ngomong ke si bapak itu ngomong kondisi apa sebenarnya. Terus Yoga cerita Kak, kan dari awal lo ngomong nih Wak, kata aku tuh kayak Yoga ini asli memang dari pagar gunung nih. Oh, wajar lah katanya, soalnya barang benda ini nih bukan katanya tuh kayak bukan aku yang mengeluarkan nih Kak.
0: Kayak punya daya tarik untuk kita tuh, terutama untuk yang bapak tadi yang menjaganya itu kayak punya dorongan ya.
1: Iya, dia tuh memang kalau kata Wak itu memang benda ini nah yang pengen ketemu, pengen keluar kayak gitu.
0: Terus
1: dan katanya baru tahu kalau misalkan kau memang ada hubungan dengan rumah bahi ini. Makanya dari sana dia minta tolong buat dibantu follow up. Dari sana juga Yoga sudah berkoordinasi dengan BPK. Cuman kan untuk dijadi ke cagar budaya Kak, itu kan
0: sudah ada banyak tidak, prosesnya juga
1: ada
0: ya.
1: Ada proses dan tidak boleh merubah sama sekali Kak. Sedangkan rumah bahi ini kan yang terkenal sudah beribu tahun, itu kan pasti ada kemakan usia Kak. Dan rumah bahi yang hanya boleh masuk cagar budaya itu yang sudah yang 100% masih asli. Sedangkan yang masih asli di Lahat Pagar Alam itu kalaupun masih ada sudah roboh Kak. Jadi makanya dari sini pun rumah bahi yang Wak kemarin itu sampai sekarang masih dijaga walaupun bawahnya sudah disangga pakai beton sekarang.
0: Oke, jadi itu menghilangkan keaslian juga gak, kalau ada sanggaan itu?
1: Menghilangkan keaslian sebenarnya iya Kak. Cuman memang karena daripada robohan
0: ya?
1: Iya daripada tapi dia tidak merubah sama sekali, hanya menjaga yang tadinya pakai kayu sudah mulai lapuk, itu mulai diguyuri pakai semen. Tapi tidak di semen keseluruhan, cuma di beberapa titik untuk yang sudah agak goyang paling untuk menjaga hal tersebut.
0: Oke, ketika ada masyarakat yang pengen datang ke sana tuh atau wisatawan penasaran tuh dengan rumah bahi yang tadi disampaikan oleh Yoga, apakah ini juga terbuka untuk umum yang pengen tahu?
1: Rumah bahi terbuka untuk umum Kak, bahkan dari yang Yoga sendiri Kak dari 2021 itu pengen, bukan pengen Kak, bahkan sudah ngadu ke kayak pelajar ghost tour rumah bahi gitu. Jadi rumah bahi ini kan terkenal pertama takut wong sana Kak. Kan terkenal dengan history, banyak history mengerikan lah, cerita kepuyangan segala macam gitu kan. Jadi kayak ketika berkunjung ke sana Yoga sudah ngajak dan terbuka untuk umum untuk media belajar. Jadi cak mano caranya Kak, budaya sejarah yang kita kenal kuno tadi itu jadi media belajar gitu kan.
0: Kalau isinya Yoga ada apa di situ kayak rumah pada umumnya enggak kayak ada perabot atau apom itu?
1: Kalau di rumah bahi Kak, kalau untuk aslinya itu memiliki barang-barang asli Kak. Barang-barang asli kayak dari perabotan rumah tangga, piring segala macam. Cuman memang
0: antik galo itu ya.
1: Antik galo Kak. Tapi kan memang ada masa di mana kita masuknya Belanda. Dan kurang lebih dia tuh mengambil lah barang-barang tersebut yang di mana kita dulu kan takut dengan Belanda kan.
0: Iya,
1: jadi banyak barang-barang
0: saat penjajahan
1: kita
0: itu ya.
1: Jadi rumah bahi itu rata-rata kalau Kakak Lahat Pagar Alam itu rata-rata sudah kosong.
0: Oh, itu. Sudah jadi kosong. Memang enggak ada isinya lagi saat ini.
1: Enggak ada isinya lagi. Cuman yang bisa diamankan paling kalau kayak memang benda
0: pusakanya tadi ya.
1: Pusaka tadi kan memang keturunan Kak. Jadi walaupun dari dulu pun masih tetap dijaga sampai sekarang. Cuman kalau untuk barang-barang pribadi rata-rata sudah tidak ada lagi.
0: Tadi disampaikan juga kayak ada berapa geladak mah itu ya? Geladak 1, 2, 3. Di rumah di rumah bahi ini ada berapa geladak itu?
1: Rumah bahi itu kalau yang di ada ukiran itu ada 4 Kak. Jadi fun-fact-nya Kak, menariknya Kak, di rumah bahi itu kan pintunya tuh agak rendah.
0: Pintunya agak rendah.
1: Agak rendah misalkan kalau
0: jadi kita agak nyorok mah itu ya?
1: Agak nunduk sedikit.
0: Okay.
1: Nah, itu ada filosofinya Kak. Jadi biar kayak kita yang bertamu nih menunduk atau menghargai orang yang punya rumah.
0: Permisi mah itu ya.
1: Jadi kayak secara langsung kita yang masuk ini harus
0: tunduk,
1: tunduk assalamualaikum dulu.
0: Wah, itu menjadi kesopanan luar biasa juga ya diajarkan di situ.
1: Terus juga kalau misalkan kalau untuk tamu yang di luar, mm-hmm. itu waktu kita masuk ke pintu rumah bayi itu tidak langsung masuk ke ruang dalam, Kak. Mm-hmm. Jadi ruangan pertama itu di ruang tamu terlebih dahulu.
0: Oh, ada ruang tamunya.
1: Ruang tamu. Mm-hmm. Terus ada pintu lagi nih, pintu yang ada ukiran juga biasanya, Kak. Jadi mm-hmm. hanya untuk kategori keluarga dekat yang boleh masuk ke dalam.
0: Oh, jadi tidak sembarang wong ya boleh ke situ ya.
1: Tidak sembarangan wong bisa masuk ke dalam.
0: Oke, okay. Jadi dijagonian ya fungsinya tuh. Mm-hmm.
1: Bahkan waktu masuk lagi ke ruang itu kan ada yang kamar-kamar tuh, Kak. Mm-hmm. Ada kamar-kamar, bahkan di ruang tengah walaupun agak luas itu ada tingkatan mungkin hanya tinggi 30 cm. Mm-hmm. Yang boleh duduk di atas itu kategori meraja. Meraja tuh kayak mungkin kayak kalau ada kakak yang lebih tua dia duduk di atas, oh. kita yang lebih muda duduk di bawah.
0: Oke, jadi secara dalam urutan keluarga itu ya. Hmm,
1: urutan keluarga maupun kepentingan, misalkan nih apa kayak ada yang kunjungan dari pemerintah nih dari dari bupati, mereka duduk di atas sedangkan kategori kita duduknya di bawah. Jadi okay. memang dari zaman dulu tuh Kak sudah ada pemisahan tertentu nih untuk kategori orang-orang berkepentingan gitu,
0: Kak. Okay. Terus ada apa lagi tuh geladak yang keempat ya mungkin?
1: Nah yang keempat tadi itu dia masuk lagi ke dalam rata-rata sama kayak rumah adat Limas, Kak. Ada yang bagian pintu keluar yang nyambung lagi ke rumah belakang.
0: Oh iya, kayak rumah di dusun juga itu ya? Mm-hmm. Itu kan lagi. Biasa kita naik tangga, ada garang kita nyebutnya kan?
1: Ada garang.
0: Ada pintu, masuk ke dalam nembus kayak di sebelah sanonya. Oh kayak nembus itu. Itu... masih apa ya, masih beberapa rumah di dusun kayaknya masih berbentuk seperti itu ya.
1: Masih berbentuk. Dan satu lagi Kak, di bagian ukiran mendalam mandulika itu kan berbentuk lingkaran, Kak. Yo. Jadi di tengah-tengahnya itu ada bolongan. Itu pasti ada bolongan.
0: Oh itu ya.
1: Di tengah-tengah lingkaran itu. Jadi kencana mendalam mandulika itu adalah dia tuh selalu mutar ke kanan menyerupai bentuk matahari, Kak. Dan berfokus ke satu titik tujuan yang ada tengah-tengah bolong tadi. Jadi kayak kita tuh diajari dari apa konsep kosmos bahwasannya kita tuh boleh memutari apapun tapi kita hanya berfokus kepada satu tujuan yang kita punya. Jadi ukiran semakin banyak, ada berbagai ukiran tadi, dia walaupun di zaman itu belum mengenal Tuhan tapi dia sudah punya fokus tujuan nih. Walaupun belum mengenal agama sih, Kak, gitu. Dan bolongan di tengah-tengah rumah bahaya itu kalau menurut orang-orang dulu tuh untuk mengintip, Kak, untuk mengintip siapa sih yang ada di luar gitu. Jadi kan di tengah itu kan kategori orang-orang keluarga dekat nih, Kak. Jadi kalau ada orang ngetok pintu itu mereka ngintip dulu di lubang.
0: Oh, sama kayak hotel-hotel mewah zaman sekarang ya. Dia harus kita bisa tuh nyingok dulu gitu.
1: Jadi dari dalam rumah tuh yang boleh keluar nih apa yang nyambut ini yang kategori meraja, kategori orang penting tadi, atau cuman kategori adik-adik anak-anak B yang boleh nyambut ke depan. Jadi memang idak dos basingan boleh keluar rumah.
0: Oh begitu. Dan seperti rumah umum padonyo, ada kayak dapurnya juga gak sih rumah warina?
1: Dapur juga ada, Kak. Ada cuman ya? Rata-rata mereka di bawah kan. Jadi kalau wong dusun
0: oh ada tangga lagi ke bawah.
1: Jadi kalau wong dusun tuh masak pakai apa, Kak?
0: Tungku.
1: Pakai tungku. Terus kan
0: waduh itu di dusun kami masih tuh.
1: Ngapo rumah bahi itu di bawahnya kan kosong, Kak? Kosong, rumah tiang agak tinggi yang pertama tujuan tuh untuk menghindari dari binatang buas. Kan wilayah lahat pagar alam walaupun sekarang sudah rata-rata kota, dulu kan belantara, Kak. Jadi bawah
0: masih ada hewan buasnya.
1: Jadi bawah itu kenapa dibikin agak tinggi karena pertama menghindari hewan buas, yang kedua juga untuk menghindari dari apa namanya, Kak? Menghindari dari banjir. Kan Sungai Lematang luas dulu, Kak. Sungai Lematang.
0: Oh, jadi wong zaman dulu tuh sudah antisipasi nih ya.
1: Dia sudah memikirkan, Kak, dari segi hewan buas, dari segi bencana alam maupun yang rumah tahan gempa tadi. Memang nenek moyang leluhur itu sudah sangat memikirkan jauh ke depan terkait hal tersebut.
0: Baik. Dan kalau apalagi tuh dari pihak pemerintah mungkin dengan ada tersisanya rumah bar ini, apakah ada ikut dalam untuk pelestariannya, kayak menjagonya?
1: Kalau untuk pemerintah di Kabupaten Lahat itu pernah untuk bikin di Ribang Kemambang.
0: Apa tuh?
1: Itu museum rumah bahi, Kak. Cuman
0: museum
1: rumah bahi. Dan kalau untuk di pagar alam itu di wilayah Pila MTQ bawah Pila Gunung Gare, itu waktu ulang tahun Kota Pagar Alam kemarin ada rumah bahi restoratif justice. Jadi rumah bahi itu, Kak, bekerja sama dengan Kejari Pagar Alam. Jadi kalau ada problem antara orang yang kayak melaporkan nih ke kejari itu bisa diselesaikan secara adat di rumah bayi.
0: Oh itu. Jadi menghidupkan kembali tradisi juga ya termasuk itu ya.
1: Menghidupkan kembali tradisi di rumah bayi.
0: Dan ini jalan ini.
1: Dan ini sudah jalan sampai dengan sekarang, Kak.
0: Sama dengan saat ini ya.
1: Tapi tergantung nih, Kak. Apa kalau misalkan si pelapor itu memang mau dengan cara mediasi baru diajak
0: ke rumah bayi ini tadi.
1: Kalau memang dia memang enggak pengen dan bersikeras memang pengen
0: di pengadilan langsung ya.
1: Tidak bisa. Cuman berusaha lagi kan, Kak. Siapa tahu mereka galak mediasi tapi di rumah bayi.
0: Oke. Nah, ini Yoga kan termasuk Gen Z juga ya, masih usianya ya.
1: Iya, Kak.
0: Tapi punya visi dan juga punya semangat yang luar biasa nih, Yan. Untuk mengenalkan sejarah yang ada di Sumatera Selatan, termasuk di Guma Bari ini. Dengan giat yang sudah Yoga lakukan di Kaja Official, kita pengen tahu program yang apa sih menurut Yoga yang perlu sekali untuk dikembangkan. Sehingga kegiatannya ini bisa menjadi wadah. Baik itu wadah edukasi, wadah untuk generasi muda juga menggali sejarah atau bagaimana tuh?
1: Jadi kalau untuk program, Kak, dari Kajah sendiri itu dari Yoga pribadi yang sudah berjalan itu agak melenceng dari rumah bayi ya, Kak. Karena kemarin di pariwisata agak mudah support karena pariwisata tuh segala orang bisa masuk kan, Kak. Dari lintas
0: seni ya.
1: Dari lintas apapun itu. Jadi kemarin pernah ada program rehabilitasi kebudayaan untuk tarian. Jadi 98% Kak warga di Gunung Dempo itu orang Jawa semua, Kak.
0: Oh, banyak di situ.
1: 98% itu orang Jawa yang bekerja di PTPN di perkebunan teh. Sedangkan itu. Gunung Dempo ini
0: tapi kan, itu Kak, bukan kawasan teran bukan ya?
1: Bukan, Kak. Dia karena dulu kan zaman kolonial, Kak, wong lokal wong Besema tuh udah galak tinggal di gunung karena takut dengan ceritonyo. Takut ada masuma takut ada manusia harimau gitu, Kak. Jadi memang enggak galak gitu kan. Cuman memang ketika zaman Belanda itu masuk ke sana, dipekerjakanlah pribumi dan ngambil dari Jawa yang mereka enggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, dari program Yoga tuh, Kak, pengen mengembalikan lagi kebudayaan yang ada di Gunung Dempo dengan wong pagram ini, cak mano caranya Gunung Dempo nih, Kak. Kan kalau kita balik ke wilayah apa, balik ke Palembang, Muara Enim, nah ke Kisam di Oku Selatan, di Danau Ranau, mereka pasti punya hubungan kalau kebudayaan Kak udah lepas dari Gunung Dempo sebagai atap Sumatera Selatan kan, tempat yang dianggap sakral di zaman itu, Kak. Jadi pengen lah Yoga tuh mengembali ke lagi kebudayaan Besema ini yang walaupun ini notabene Jawa, cak mano caranya biar aktif lagi di Gunung Dempo. Jadi program rehabilitasi kebudayaan yang pernah Yoga lakukan yang pertama tuh untuk tarian, Kak. Kita punya tarian kebal itu untuk generasi anak-anak SD. Jadi di belakang kantor desa, kantor Yoga kemarin itu ada SD 73, Kak. Dan fun fact-nya, Kak, di Kampung 2 itu ada SD Negeri 73 tapi hanya terdapat 20 siswa.
0: Oh itu.
1: Jadi satu kelas, Kak, terkadang hanya dua orang, satu
0: bikinian
1: orang.
0: Ya?
1: Iya, Kak, bikinian. Jadi Yoga tuh pengen kayak mereka ini adu giat, cak mana caranya mereka ini nerus sekolah, Kak. Jangan sampai stop karena ada hal dan lainnya. Makanya pengen kayak mereka ini merasakan dampak dari pariwisata. Jadi dari sana Yoga tuh punya ada program untuk rehabilitasi kebudayaan untuk tarian, tarian kebau, mereka nari di sana juga, terus juga dari tiap hari mereka tuh main ke kantor untuk baca buku bareng sama Yoga minimal 15 menit dan juga program rehabilitasi untuk aksara ulu. Jadi kalau di media sosial Yoga Digital Marketing itu sudah ada aksara ulunya, Kak. Bahkan di beberapa di Bukit Tungguan itu juga guna ke juga aksara ulu, Kak, di bagian bawah yo.
0: Waduh, ini macam-macam luar biasa nih, Han, ya. Walaupun dengan usianya masih muda tapi dengan giat yang sudah dilakukan Yoga ini perlu sekali diapresiasi. Dan melalui Kaja Official ini juga sudah ada program juga yang berkaitan dengan sejarah, mengangkat kebudayaan juga di situ tadi, Yoga ya. Tapi kalau dari Yoga dewe, serunya belajar sejarah atau mengembangkan budaya kita tuh bagaimana nih, Yoga, supaya ini menjadi bentuk dorongan juga ya, tidak cuma untuk generasi muda yang lagi monitor program kita atau siaran kita saat ini, tapi termasuk untuk segala pendengar kita dimanapun berada, karena kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini dengan 17 kabupaten kota pasti memiliki keunggulan dan juga ciri khas dari budaya atau seninya, dan itu menjadi kekayaan juga ya. Bagaimana nih, Yoga?
1: Jadi kalau untuk motivasi DWE untuk para generasi muda tuh, cak mano caranya kan budaya ini kan, Kak, terkenal kuno, Kak. Kuno, jadul, siapa sih yang galak mencari tahu. Cuman yang motivasi Yoga DWE tuh, Kak, Yoga ini pribadi kalau sudah pengen tahu itu harus sampai selesai titik gitu. Nah, sedangkan sejarahnya kan, Kak, di masa lalu kan sudah terjadi, dan terkadang, Kak, kita ini kan cuman by data, terkadang by data ataupun cuman by omongan dengar-dengar bahaya kata Nabi.
0: Tidak ada jejak tidak, pastinya ya.
1: Karena kita kan tidak ada di tahun itu nak. Cuman
0: jadi sulit untuk mengetahui secara detail, menganalisanya pun juga kita perlu kayak menyambungkan ya, data-data yang ada.
1: Jadi kayak dari berbagai sumber nih, dari berbagai sumber kita baru untuk dapat dari berbagai sumber, dari 10 sumber kita menyatukan manusia yang paling relevan, manusia yang paling bisa masuk ataupun tidak. Okay. Tapi menariknya kayak dari budaya sejarah itu, yakinlah bahwasannya budaya sejarah itu tidak sepenuh itu. Dan ternyata kak, ketika yoga mengolah kajah pun itu banyak ternyata wong tuh yang senang sama budaya sama sejarah, tapi mereka tuh bingung karena tidak ada tempatnya. Jadi semakin sering nih yoga ngepost kayak apa, kayak riset dulu kan kak, kalau ngepost kan kak, kayak ngepost tentang rumah bahi nih, atau ngepost tentang bangun-bangunan lama di wilayah Lahat, Palembang atau Pagar Alam. Ternyata heritage, banyak banyak wong tuh menar, dan banyak wong tuh pengen tahu kak, pengen tahu dan kayak oh iyo yo ada di sana yo katanya. Jadi secara tidak langsung kayak dari Sanobe kayak kalau yoga tuh, apalagi kalau sebagai digital marketing kayak kalau like-nya banyak kan, kalau ngomongnya banyak tuh kayak pengen
0: termotivasi,
1: semangat
0: ya?
1: Lagi. Oh iya.
0: Jadi juga kalau juga termasuk followers dari akun TikTok Jelajah Sejarah, mungkin juga tahu. Iya. Itu kan kalau malam sambil rebahan di kasur sering ada kayak live kayak itu membahas, "Oh, ini." Tapi dia lebih fokusnya banyak di Palembang kayak itu kan. Oh, ternyata di Palembang ada ini nih dulu. Oh, daerah ini dulunya cak ini, itu nah, tidak cak saat ini, itu artinya di sini memang masyarakat sangat ini ya membutuhkan dia kayak itu mengenai konten-konten yang mengangkat masa lampau sehingga ini menjadi bentuknya edukasi, sehingga ya kita akan menjadi ada nilai kebanggaannya. Oh, ternyata daerah kita berkembangnya sampai sejauh ini saat ini kan. Termasuk yoga juga di Kajah Official, apakah juga aktif di sosial media membuat konten-konten sejarah atau live-live sejarah begitu?
1: Aktif kak kalau untuk hal tersebut. Tapi yang baru-baru ini yoga waktu balik ke Palembang, belum ada seminggu ini kak, yoga lagi aktif untuk membantu mengangkat Museum Akagandhi.
0: Oh, Akagandhi. Kemarin ada sempat main kesini juga tuh.
1: Ibu Yan Tiga.
0: Ibu Yan Tiga juga.
1: Akrab dengan beliau. Dan, dan dari sini nak kesana kak.
0: Sudah janjian. Berarti dengan beliau. Mas Eko tahu juga tuh.
1: Mas Eko tahu juga. Jadi waktu kunjungan kemarin banyak sharing-sharing lah dengan Bu Yanti, dengan background yoga juga kan. Terus ada kesamaan nih kak. Kan dia kan swasta juga nih. Museum swasta, yoga pun walaupun bekerja bukan di kategori dinas pun. Tapi memang ada kesamaan kak dengan Yanti. Makanya dari beliau pun minta tolong dong kayak ya sudah ayo kita bantu sama-sama angkat Museum Akagandhi. Gimana caranya dengan background yoga miliki tadi bisa untuk nge-follow up Museum Akagandhi. Karena Museum Akagandhi itu keren dan banyak orang tahu, dan banyak orang tidak tahu kak. Ternyata kan, Museum Akagandhi itu punya museumnya kak, di BLK apa lo?
0: Benar.
1: Iya.
0: Itu agak sebelum pembensin itu ya masuk ke dalam.
1: Belakang pom bensinan malah.
0: Oh iya iya di situ.
1: Kan ada pom bensin enggak parkir, ada ada betonnya atau belakangnya kan.
0: Oh di situ titiknya ya.
1: Iya di belakangnya.
0: Dan apa nih program yang akan dilakukan yoga bersama dengan Museum Akagandhi dalam waktu dekat?
1: Kalau untuk di Museum Akagandhi yang pertama lagi untuk pembaikan teknis terlebih dahulu sih kak. Karena selama ini kan Ibu Yanti Dewek yang ngelola.
0: Okay.
1: Ibu Yanti Dewek kan juga sudah agak tua.
0: Waktunya terbatas ya.
1: Sudah agak tua dan dia tuh kan tidak ada nak mikir ke itu terus kan. Sedangkan rasa kepercayaan dia dengan beberapa orang itu kan agak susah nih karena dia punya cerita yang sama. Dan sekali lagi kak, sejarah budaya itu terkadang kita nih kak suka galak di
0: selewengkan ya,
1: diselewengkan maupun dideketi wong karena ada kepentingan.
0: Itu
1: ya, jadi kayak bukan hanya Bu Yanti Gani be, kayak yoga pribadi pun dideketin nih sama wong cuman untuk ngambil by data. Setelah data diambil
0: udah hilang lagi
1: dia. Bahkan dia mengklaim kak, seakan-akan dia yang riset, padahal kan sudah arsip bertahun-tahun. Bukan cuman serta-merta bikin dari AI sekarang enggak ya. Jauh sebelum itu ketika dia minta udah ketik itu, dia malah publis misalkan bikin buku.
0: Wah ini.
1: Namun kita udah ketik lagi. Nah sudahlah.
0: Jadi artinya yoga perlu kayak ado apa ya kita nyebutnya, supaya tidak ada tindakan seperti itu, perlu dukungan juga ya. Apakah ini dijadikan patennya begitu?
1: Oke.
0: Sehingga tidak ada kepentingan ini tadi yang terjadi begitu. Sempat yoga ada keinginan itu juga nih untuk bagaimana?
1: Kalau untuk dikajiannya kan komunitas kak, jadi kita bisa bikin akta notaris sebenarnya untuk sebagai badan hukum kan. Nah cuman memang belum tegawe-gawe lagi nih bikin akta notaris ya kak selama ini. Cuman memang sudah ada obrolan juga sih dengan founder dari kajian untuk bikin akta notaris. Karena cak mano caranya biar Karena kalau kakak tadi punya jelajah rasa di wilayah Palembang,
0: jelajah sejarah, makan aja gitu ya.
1: Jadi kalau di wilayah Lahat itu kurang lebih insya Allah wong tahu kak sama gajah dia.
0: Oke.
1: Okay. Emang bahas-bahas sekitar wilayah Uluan, jadi Palembang Uluan ya bu. Dulu kan belum ada nama Sumsel kan kak. Makanya ngapa kalau
0: wong Uluan itu ya?
1: Makanya ngapa dulu wong. Jadi tidak katanya salah juga ya kalau wong Lahat nyebut di Tanjung mana wong Palembang.
0: Karena memang kayak kawasan tuh menyatu ya.
1: Iya kak, dulu kan namanya kan pakai nama Palembang.
0: Belum
1: Sumsel. Ada Sumsel gitu. Nah, cuman yang ngebeda ke zaman Kesultanan Palembang Darussalam tuh ada Palembang Uluan, Palembang Iliran.
0: Okay.
1: Palembang Iliran yola daerah kita sekarang kan. Palembang Uluan, Lahat, Pagaralam.
0: Mikirnya kalau kita yang awam ulu, oh artinya kita nyebrang dulu Sungai Musi, dusunnya sebelah sana itu kan untuk kita yang awam kan. Ilir artinya kita nyebrang Musi, dusunnya sebelah ilir situ itu. Tapi secara ini apakah seperti itu tuh untuk penentuan mana ulu, mana ilir gitu.
1: Jadi kalau untuk uluan itu rata-rata daerah perbukitan kak. Oh, jadi pemasok itu. Dulu kan kalau untuk apa kalau cak sekarang tuh cak pabriknya di sini, cuman bahan mentah dari wilayah pegunungan.
0: Oh begitu.
1: Jadi memang saling menopang dulu kak antara wilayah Palembang Uluan, Palembang Iliran, Palembang Uluan ini sebagai tempat bahan-bahan lah, gitu kan. Dari segi pertanian apapun itu batu bara juga kita punya kan di luar ini. Jadi untuk wilayah memang kota ini memang daerah Palembang Iliran gitu.
0: Oke, okay. Yoga, ini Gajah Official kan merupakan komunitas pencinta sejarah ya. Apakah memang fokusnya ke wilayah Uluan Bae atau bisa meluas juga kagenya mengenai sejarah?
1: Kalau sejarah itu kita fokus ke wilayah Uluan kak, jangan lebih ke wilayah Sumatera Selatan pada umumnya udah kak.
0: Sejarah keseluruhan juga ya.
1: Tapi lebih ke wilayah Besema sih.
0: Kak. Oh Besema itu.
1: Besema itu kan suku besar lah kak ya. Bukan cuma Lahat Pagaralam bae, sampai ke Oku Selatan juga punya di Kisam, bahkan di Bengkulu juga punya kan. Jadi kan kalau Besema itu kak mencakup 3 provinsi deh. Ada Lampung, Bengkulu, sama Sumatera Selatan.
0: Oh itu. Jadi wilayahnya berdekatan. Seperti itu ya?
1: Wilayah berdekatan kak. Dan fun fact-nya di Nando ke mereka suku Besema kak dari segi bahasa.
0: Ayo Besema Libah itu kan.
1: Dari segi
0: ini kalau di Perempat ada nih program mengenai Besema juga kalau tidak salah tuh. Yang bahasanya ini
1: pakai
0: Seketiraman apa? Seketiraman. Nama programnya itu.
1: Oh Seketiraman.
0: Tapi kayaknya sudah ada ini lagi karena dulu Prabu Anom tuh pengasuhnya kan. Nah ini perlu ini juga sih kayak ada wong-wong yang kayak yoga lagi nih yang bisa membangkitkan program itu tadi supaya apa nih masyarakat dari Besema ini tadi kan banyak tuh tersebar kemana-mana ya. Dengan adanya program ini bisa berkumpul walaupun lewat udara begitu ya. Yang bisa dibagikan yoga mungkin untuk di Besema ini hal menariknya apa nih selain dari yang tadi ada kumabar itu.
1: Hal menarik dari suku Besema. Suku Besema itu adalah titik peradaban pertama di wilayah Sumatera Selatan.
0: Oh, titik peradaban pertama.
1: Titik peradaban pertama. Karena bukti tertua kita kan punya megalit, Kak.
0: Oke.
1: Megalit ini kan zaman prasejarah, zaman purba. Gitu kan. Sedangkan titik tertua yang ditemukan bukti peradaban itu di wilayah Lahat Pagaralam. Sampai dengan sekarang kan masih banyak ditemukan, Kak. Patung arca, kubur batu, dolmen, lumpang batu, menhir segala macam. Sedangkan dari walaupun kita maju lagi zaman ke abad 6 itu kita punya kerajaan Sriwijaya kan. Tapi kan berbeda zaman kak. Jadi lebih dulu lagi ada zaman wilayah Megalitikum. Dan peninggalannya itu masih bisa kita lihat sampai dengan sekarang. Bahkan di tahun 2012 kita dapat rekor MURI jadi negeri 1001 megalit se-Indonesia kak. Dengan Megalitikum paling lengkap. Jadi kalau kakak pernah dengar situs Gunung Padang gitu, kita punya megalit paling lengkap se-Indonesia. Kita jadi salah satu kebanggaan kita itu kak. Dan juga lagi ketika kunjungan dari Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ya tahun 2009, 2010, 2011 beliau sendiri yang berbicara Sultan Jogja itu beliau berbicara bahwasannya seluruh peradaban dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada di Indonesia itu berasal dari wilayah Besema.
0: Oh itu.
1: Dan itu masih ada dokumentasi videonya beliau berbicara seperti itu kak. Dan mungkin kayak memang sempat waktu yoga ngepost itu kemarin
0: ya kami tuh
1: banyak wong-wong Jawa tuh gak setuju kak. Cuman ketika yoga muncul ke video ini mereka agak ya sudahlah kayak tenang
0: karena doa ini ya kayak bukti sejarahnya tuh.
1: kan sekelas Sultan Hamengkubuwono kak
0: tidak mungkin akan basing-basing lah cewek kita tuh kan.
1: Kan cuman kan mungkin dia nih kak punya sesuatu yang mereka dia tahu tapi tidak perlu dipublis gitu. Dia bahkan di video tuh dia berbicara secara langsung bahwasannya dia tuh dipanggil untuk balik ke wilayah Besemah tadi. Dia bener-bener balik ke wilayah Besemah kak, bukan sebagai Sultan Jogja. Dia tamu biasa, udah ketik protokoler segala macam. Dia cuma datang berkunjung.
0: Kayak rakyat biasa itu ya.
1: Iya, dia sudah tahu dia nak kemana segala macam. Bahkan di video tuh kak dia ngomong bahwasannya Sriwijaya yang katanya hilang itu dia masih ketemu di situ di wilayah Besemah tadi, di wilayah pegunungan Bukit Barisan dia ngomong cerita.
0: Okay.
1: Jadi memang Besemah itu kak, runtutan sejarahnya itu jelas kak, dan tidak pernah ada kategori putus kan. Dari zaman Megalitikum kita sudah punya, bahkan jauh sebelum di wilayah di sini sudah belum ada peradaban di wilayah pegunungan, itu sudah ada peradaban Megalitikum.
0: Oke, dan alhamdulillah Nyonian Yoga punya data itu galo ya.
1: Punya data itu galo, dan juga kita juga kemarin pernah, dan juga kemarin tuh kita tuh koordinasi lagi dengan juru pelihara Megalitikum Bapak Rifai, kita untuk ngado ke pelajar Gusto Megalit.
0: Oke.
1: Jadi cak mano caranya barang yang dianggap kuno tadi kak jadi tertarik gitu. Nah, jadi kayak walaupun kayak
0: jadi
1: belum,
0: ada historisnya ya.
1: Jadi mereka tuh bukan cuma datang nih kak, bukan cuma datang tapi tidak tahu apa sih ini kak. Jadi benar-benar kayak kita bikin harus ada interpreter ya, yang harus bisa menjelaskan segala macam, ataupun kita bikin scan barcode. Jadi walaupun tidak ada kate juru peliharanya, jadi siapapun yang datang berkunjung itu bisa scan barcode dan dia cari tahu lagi tentang Megalit. Karena memang kak sekali kak banyak uang senang sama sejarah sama budaya, tapi mereka tuh bingung karena tidak ada tempatnya kak, tempat untuk bertanya, tempat untuk yang bisa benar tidak sih yang diomong kak.
0: Oke. Okay. Artinya ini tugas siapa nih? Sehingga akhirnya punya tempat itu tadi ya untuk menjadikan masyarakat yang senang dengan sejarah itu kan. Jadi semakin banyak yang senang sejarah, makin banyak yang digali juga kayaknya ya.
1: Makin banyak yang digali tentu kalau untuk hal tersebut. Tapi memang kita kan juga memang tidak
0: punya bisa keterbatasan enggak ya?
1: Punya keterbatasan kak. Kalau di kita tuh kan
0: kembali ke yang berwenang itu.
1: Iya, kita kan harus punya ABGCM kalau salah tuh. Yang kayak
0: sensi bukan?
1: Bukan-bukan yang kolaborasi antara pemerintah, yang government, media, kolaborasi dan juga akademisi gitu kak. Jadi kayak antara seluruh pihak itu mereka tuh harus benar-benar antara stakeholders kerja sama-sama nih kak. Jadi bukan cuma yang kayak mereka wong dinas nih, wong dinas mereka memang duduk di depan meja, mereka punya kewenangan, tapi mereka kan tidak terjun ke lapangan kan.
0: Oh begitu.
1: Gitu kan. Nah cuman cak mano caronya sekarang alhamdulillahnya dari antara dinas itu rata-rata sudah melek nih kak. Apalagi setelah ibarat kato ini nih harus lapiral nih.
0: Oke. Okay.
1: Lapiral mereka baru melirik, baru nih turun tangan. Memang terkadang kak harus kalau kata wong tuh bagus dulu baru jingo.
0: Di up gitu dulu kan. Ya. Yo. Sudah rame baru ada ininya.
1: Baru ada tanggapan dari mereka tadi.
0: Dan alhamdulillah Nian, artinya dari pihak pemerintah juga sudah membangun sinergi di situ ya.
1: Sudah membangun sinergi kak. Apalagi yang kemarin waktu di desa Wisli Gunung Dempuk, kami kan dibawa di sebuah provinsi kak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kapan ada kegiatan dari kebudayaan, kami selalu berkoordinasi dan minta arahan. Termasuk juga kayak kami pernah minta arahan ada kunjungan dari Pak Rapani, dari Aksar Ulu, dari Pak Erwan Surenegara juga untuk tari-tarian gitu kak.
0: Aha.
1: Jadi kami bukan cuman ibarat kata mengandalkan dari komunitas kak. Jadi memang benar-benar dari memang pakarnya nih. Kalau untuk aksara ulu sudah tahu wongnya nih kak ke siapa nih. Kalau untuk tari-tarian ke siapa. Kalau untuk masa keperperangan balik ke siapa. Gitu, jadi memang sudah ada wong-wong yang harus kita petakan. Mereka ini memang
0: pakarnya,
1: memang ya, pakarnya dan kompeten di bidang itu.
0: Wah itu macam-macam. Jadi menarik nih, seru nih ya belajar sejarah ini. Tapi sebelum kaki kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Yoga. Manja Beca jangan kemana-mana ya, karena kita punya beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Tetaplah di obrolan komunitas, kami akan segera kembali.
2: Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau Megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.
3: Masih bersama kami di obrolan komunitas Tumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, Mang Cepice, tau dah sih nih, saking serunya tadi ngobrol dengan Yoga mengenai sejarah, terutama di Guma Bar ini, kita hampir 1 jam tanpa break tadi tuh ya. Tapi kayaknya masih kurang tuh lah waktu, karena masih banyak hal-hal yang pengen disampaikan. Dan sayang nian, saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi, kita sudah di penghujung perjumpaan juga, Yoga. Di sesi ini, apa yang pengen Yoga sampaikan buat pendengar kita mengenai yang obrolan kita pada kesempatan kali ini?
1: Jadi kalau dari Yoga pribadi, budaya sama sejarah itu bukan cuman hal kuno, bukan cuman hal-hal yang terkesan tidak menarik. Budaya sejarah itu adalah hubungan yang tidak bisa terlepaskan dari kita sekarang, Kak. Karena kita kan hidup di 3 masa lalunya, Pak. Di masa lalu yang berhubungan bisa kita yang bisa ngebikin kita sekarang, maupun yang kita yang kita lakukan sekarang, itu yang bakal terjadi di masa depan. Jadi kita tidak bisa serta-merta melupakan dari
0: loncat masa lalu. Langsung itu enggak ya.
1: Jadi memang ada bertahap. Dan juga semoga kebudayaan maupun sejarah tadi itu punya wadah lagi nah untuk orang yang pengen tahu tadi. Baik itu dari Kajah Dewe, kita punya media sosial di sana, juga bisa dicek juga, walaupun kita berfokus ke wilayah Uluan, di wilayah Lahat, Pagaralam dan sekitarnya, cuman ada beberapa juga yang kita bahas tentang wilayah Sumatera Selatan. Jadi boleh nih kalau untuk kawan-kawan galau-galaunya, mampir ke media sosial kami.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Di Instagram kami Kajah Official.
0: Kajah Official ya.
1: Dan kalaupun teman-teman pun mau tanya-tanya atau tentang minta tolong cari tahu segala macam, kami pun selalu terbuka. Apalagi kami juga pernah seru ke ada wong untuk penelitian, segala macam, mereka sudah juga sampai dengan kami, Kak. Jadi memang kami benar-benar bisa by data
0: ya.
1: Jadi selagi itu hal baik, memajukan kebudayaan, memajukan sejarah, kami selalu terbuka.
0: Nah, harapan mungkin juga, siapa tahu kan melalui siaran kita kali ini,

0: ada pihak-pihak yang punya wenang mungkin yang bisa mewujudkan harapan ini, apa yang pengen disampaikan?
1: Harapannya kalau untuk para pihak yang berwenangan lebih perhatikan dengan para pelaku budaya sejarah, mm-hmm. karena terkadang mereka tuh, apalagi yang mereka di dusun-dusun kak, mm-hmm. mereka tuh hanya menjaga menjaga warisan, menjaga leluhur ya. Kaitana, karena mungkin terkadang wong tua dia, terkadang kak sejarah tuh putus karena sudah tidak ada lagi penerusnya, karena kan sudah menjadi tanggung jawab dari para dinas terkait, mm-hmm. mungkin jangan sampai
0: untuk mengambil alih,
1: apalagi ya. Yang ditonjol ke kak cuman itu baik kaitana. Masih banyak hal lain, apalagi jangan sampai kalau wong di dusun tuh kak, wong pagelaran tuh kayak ngapus si Palembang terus kaitana, mm-hmm. padahal di tempat lain juga ada yang tidak kalah bagus.
0: Benar.
1: Gitu kan, di pagar alam juga bagus.
0: Jadi Cik Ilham juga secara bagus, pribadi gitu. Juga Cik Ilham mungkin termasuk orang yang jarang berpergian itu Cik, ya. Ketika sekali pergi ke mana itu, wah takjubnya langsung. Yeah. Cik ini ternyata ya Sumsel tuh dengan segala sejarahnya itu. Nah, karena Cik Ilham pernah datang ke Gua Putri, itu kan nyinguk ketakjubannya tuh luar biasa nih. Itu baru satu wilayah, itu kan bagaimana kalau dikaji banyak wilayah lain yang ada di Sumatera Selatan. Jadi yang tadi disampaikan Cik Yoga memang itu nian Cik ya. Perlu banyak dukungan pihak juga nih.
1: Dukungan dari berbagai pihak pastinya kak, mm-hmm. karena tidak bisa mendewean gitu, mm-hmm. kan. Karena juga terkadang mereka pelaku gak ya, mm-hmm. mereka yang memang benar mewarisi kebudayaan tadi, mereka kan bukan terkadang mereka ini kategori wong yang di bidang akademisi, uh-huh. mereka hanya menjaga kak, mm-hmm. mereka cuman yo di dusun gitu nah, mm-hmm. cuman mereka tuh yo pelaku, seharusnya mereka tuh kan lebih diperhatikan gitu.
0: Yeah.
1: Terkadang kayak dari Yoga pribadi, dari punya rumah bahi pun tidak diberikan dengan dinas terkait, karena mm-hmm. banyak, bukan hanya Yoga pribadi kak, dari berbagai wong yang Yoga temui, alasan mereka tidak galak memberikan barang-barang tersebut karena mm-hmm. pertama takut rusak tidak dijago kak, jadi mm-hmm. lebih baiklah dijago sama yang keluarga tadi.
0: Oke.
1: Contohlah banyak museum mangkrak sepi, nah cak mana caranya biar
0: rame lagi
1: mm-hmm. gitu nah, lebih edukatif, lebih kreatif, lebih inovatif, cak mana caranya, pokoknya budaya sejarah ini bukan cuma ditaruh ke barang, mm-hmm. sudah bercogok bewang tidak ketahui apa-apa itu kak,
0: itu karena perlu ado ininya ya, apa kita nyebutnya tuh. Kalau ke tempat wisata kita perlu ada tour guide gitu. Iya. Tapi kalau sejarah ini kita perlu uang-uang yang memang yang pertama itu juga mengetahui tentang sejarahnya, terus juga uang-uang yang punya visi misi untuk bagaimana sejarah kita ini tetap terjaga gitu. Nah.
1: Sama kayak kami kemarin tuh pernah yang ada kunjungan dari Kementerian Pariwisata waktu penilaian itu berkunjung ke Kubur Batu kak. Mm-hmm. Jadi kan kalau ke Kubur Batu kan cuman sekedar di interpreter sama juru pelihara dia ngomong ke ini Kubur Batu segala macam, cuman kami barengi dengan Ado Berjung kak di situ yang kita tunggal Watahar Sembilan.
0: Oh iya, Ado juga ini di perempat ya.
1: Jadi cak mano caranya uang tuh datang berkunjung ke sana sambil jingo-jingo Ado yang begitar tunggal. Nah,
0: gitu. Jadi suasananya tuh dapetnya tuh. Bahkan ada siapa ya pendengar kita kalau tidak salah tuh mendengarkan lantunan lagu-lagu Batanghari atau gitar tunggal itu tadi kayak langsung tersentuh apa yang meneteskan banyu mata katanya itu kan.
1: Jadi memang feel itu kak lebih dapet nah. Seharusnya itu lah kak caranya tuh biar cak mano caranya budaya sejarah ini bukan cuman barang pajangan baik tapi bisa kita barengi dengan entah
0: wah,
1: itu musik kayak
0: gitu ya.
1: Dengan tarian gitu nah.
0: Baik Yoga, terima kasih waktunya Yoga ya, mudah-mudahan kakek di lain kesempatan juga masih ada keinginan untuk berbagi cerita di sini bersama kita dan juga pendengar kita di rumah, karena wong-wong yang Cak Yoga inilah yang bisa membuat sejarah kita terup itu kan, teredukasi juga kita yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Pokoknya salam sukses juga untuk kawan-kawan yang ada di KJ Official. Kita doakan juga mudah-mudahan dengan visi-misi yang sudah Yoga punya ini akan menjadi contoh juga nih untuk generasi mudanya yang lainnya juga. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya?
1: Iya betul Kak.
0: Yang punya tugas untuk bagaimana sejarah kita tetap lestari untuk edukasinya macam-macam. Baik. Dan dolor-dolor, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, Cik Ilham sama Yoga nak pamit untuk di obrolan komunitas edisi kali ini di Sabtu 26 September 2026. Terima kasih atas mendengarnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
3: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
4: Majeng Babaso Palembang.
5: Ambil kendumin beras di jero pedagangan. Ambilkan.
6: Ambilkan.
5: Dumin.
6: Dulu.
5: Beras.
6: Beras.
5: Di jero.
6: Di dalam.
5: Pedagangan.
6: Tempat menyimpan beras.
5: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
6: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
4: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan

0: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perumpat RRI Palembang.

Yo, Nikola Ogan Ilir Besatu, Usang Sungging Hip Hop Community, tak naruh bedanya.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ogan Ilir Bersatu ya, dari Yusang Sunging Hip Hop Community. Lagu ini sudah ngawak kita main hari melangkah 31 menit lewat dari jam 10. Selamat pagi baik untuk Dodolor yang masih setia melalui Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan nih. Di pagi menjelang siang hari ini di Sriwijaya siang ya. Kulo Cik Gaya ngawani Dodolor, selepas tadi ada Cik Ilham yang sudah tentunya duluan ya ngawani Dodolor di Sriwijaya pagi nyo. Ya, Dodolorku di mana gue berada untuk suasana di hari ini tentunya di jam 10 sampai dengan jam 11 jelang ya. Kita ketemu di rompok kita. Kita bakal menghadirkan ragam informasi terkait dengan wisata dan juga kuliner yang ada di Sumatera Selatan ya. Dan pastinya juga Dodolor. Semoga informasi-informasi yang kami suguhkan ini ya tentunya bahasa baca banyak manfaatnya untuk Dodolor sekalian ya. Nah, informasi apa nih Cik Gaya yang kaitannya dengan wisata dan juga yang ada kaitannya dengan budaya ya. Nah, kalau kita ngomong ke wisata ya Dodolorku, di musim kemarau ini iya, kemarau panjang hadirkan pantai musiman di Sungai Ogan. Dari rri.co.id, fenomena kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ogan Ilir memunculkan destinasi wisata musiman di aliran Sungai Ogan. Hamparan pasir yang muncul di Desa Kasih Raja, Kecamatan Lubuk Keliat, Mainiari dikenal masyarakat dengan nama Pantai Jodoh Kasih Raja dan mulai ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Hamparan pasir tersebut muncul setelah debit air Sungai Ogan terus menurun selama musim kemarau. Nah, bentangan pasir yang luas menciptakan pemandangan yang menyerupai pantai alami di tengah sungai, sehingga menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai, berfoto sampai dengan menikmati suasana sore. Yeah. Nah, Dodolorku, salah siko pengunjung asal Palembang itu Rehan mengatakan bahwa sengaja datang mengunjungi Pantai Jodoh Kasih Raja saat balik ke kampung halamannya menghadiri acara keluarga di Desa Ketiau yang berdekatan dengan Desa Kasih Raja. Dan menurut Rehan, panorama Pantai Jodoh Kasih Raja memberikan pengalaman berbeda dibandingkan saat kondisi Sungai Ogan di musim penghujan. Hamparan pasir yang membelah aliran sungai menciptakan pemandangan yang jarang ditemui di daerah tersebut. Nah, hal senada juga diungkapkan oleh Angel nih. Wah, dia menilai Pantai Jodoh Kasih Raja mempunyai daya tarik tersendiri dan berpotensi menjadi wisata musiman yang mampu menarik kunjungan masyarakat selama musim kemarau. Jadi musim kemarau, tetapi ini menjadi salah satu alternatif wisata ya di sana ya. Oke, Dodolorku di mana bae berada? Kita bakal hadirkan kembali tentunya informasi-informasi lainnya melalui Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita dengarkan dulu kalau tadi Ogan Ilir Bersatu ya. Berikut ini modal hawo dari Bici Waya-Waya, tapi sebelumnya kita dengar dulu yang siko ini.
1: Terus up. Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya, Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu, Kak. jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedengar bersama Perempat dari Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Sibolga dikenal dengan kuliner khasnya ikan panggang yang diolah dengan bumbu rempah tradisional khas pesisir barat Sumatera. Iwak segar dibumbui terus dipanggang di bara api sehingga menghasilkan aroma harum dan rasa yang gurih. Hidangan ini biasanya disajikan bersama sambal andaliman, nasi putih hangat dan juga lalapan sayuran. Iwak panggang Sibolga sangat populer baik di kalangan warga lokal ataupun pengunjung luar daerah. Keunikan bumbu dan cara pengolahan ikan panggangnya menjadikan ikon kuliner yang memperkuat identitas Sibolga. Banyak rumah makan di daerah tersebut menghidangkan ikan panggang sebagai menu utama andalannya. Tari Serampang 12 berasal dari Tanjung Balai dan berkembang luas di Sumatera Utara. Tarian ini menceritakan tentunya perjalanan cinta sepasang muda-mudi dengan gerakan anggun, lincah, serta penuh makna. Serampang 12 sering ditampilkan pada acara adat, pernikahan, penyambutan tamu, hingga festival budaya. Gerakan tariannya dinamis, berpasangan, dan juga harmonis, mencerminkan kebersamaan dan juga kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tari ini ditetapkan sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas seni tari Melayu di Sumatera Utara. Upaya pelestarian dilakukan melalui sanggar tari serta pengajaran di sekolah-sekolah setempat. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-488. Serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di Manobe Brado. Di suasana siang hari ini bertemu lagi kita, tentunya di acara Teras UMKM Loka kita. Dengan tema kita apa nih hari ini, Cikga ya? Tema kita hari ini adalah hijab bukan sekedar tren, tapi merupakan jalan rezeki. Nah, sudah hadir tentunya di studio Perumpat Tera di Palembang narasumber kita. Ini pokoknya banyak pengusaha-pengusaha muda yang hadir. Dan tentunya pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk tentunya bisa ngobrol lebih akrab, lebih jauh kita tahu ceritonyo tentunya tentang perjalanan usaha yang dilakukan oleh narasumber kita. Ini kita berkenalan terlebih dahulu ya. Oke, siapakah gerangan dia? Dia adalah Mayanuh ya. Beliau adalah owner Akhijab ya.
1: Akhijab.
0: Oh, nyebutnya Akhijab ya. Oke. Maya, apa kabar, Mai?
1: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Alhamdulillah sehat. Iyalah, Cek, sehat, Cek. Kalau enggak sehat enggak sampai studio, Cek, ya.
1: Iya.
0: Oke, Mai, hari ini terima kasih banyak sudah hadir tentunya di studio Perumpat RRI Palembang, sudah berkenan untuk menjadi tentunya salah siko inspirasi bagi tentunya para pelaku UMKM lainnya ya. Karena banyak ceknya pelaku UMKM ini anak-anak muda yang ceknya salut nih gitu ya. Termasuk juga Maya.
1: Okay.
0: Nah, Mai, mungkin kalau kita ngobrol ke tentang usaha yang Maya jalani.
1: Okay.
0: Ini perjalanan usaha ini dimulai dari kapan nih, Mai?
1: Sebelum COVID.
0: Sebelum COVID?
1: Iya, 2018-19 berarti menjelang COVID lah. Karena kemarin tuh habis dari resign kan.
0: Oke, okay, dari resign.
1: Jadi kita coba untuk waktu itu kelas dulu, Cek.
0: Kelas?
1: Mentor, kebetulan aku juga mentor kan. Mentor digital marketing. Jadi dari situ kebetulan ada salah satu peserta kita kan. Dia pengen belajar, pengen buka usaha apa yang kira-kira untuk pemula, Cek. Jadi beliau tuh kebetulan juga pegawai negeri ya. Jadi dia pengen punya usaha yang
0: sampingan
1: kira,
0: ya,
1: sampingan
0: gitu ya.
1: Tapi kira-kira yang kita arahkan maksudnya dengan modal minim tapi bisa menghasilkan, jangan langsung terjun kan. Akhirnya kita arahkan waktu itu dia ke hijab.
0: Hijab.
1: Kebetulan kan apalagi kan kalau kita lihat dari lingkungannya dia, Cek, itu kan kebetulan beliau juga pakai hijab kan, itu lebih mudah dengan passionnya dia. Nah, ternyata itu enggak sengaja ya, Cek ya. Pokoknya
0: Qadarullah tadi ya.
1: Dia serahin semuanya ke kita kan. Dia pengen buka butik, dia pengen training buat apa namanya pegawainya dia waktu itu kan. Nah, rencananya waktu itu kita nak ke langsung ke tempat beliau, kebetulan di luar Palembang di Kayu Agung waktu itu, Cek.
0: Kayu Agung.
1: Pas kita ke sana ternyata ya mungkin apa ya, dasarnya kita memang nak dipertemukan jalannya tadi, beliau tidak bisa hari itu, katakanlah beliau ini ada sedikit
0: kegiatan
1: musibah,
0: lain ya?
1: Ada musibah, Cek. Okay. Jadi anaknya waktu itu masuk rumah sakit kan, ini kita tidak jadi, tapi kan semuanya barang-barang sudah ada di kita
0: sudah
1: nih,
0: kita.
1: Kebetulan Cek, aku ini kan aslinya wong Kayu Agung, Cek. Jadi kan keluarga ada di situ, tidak sengaja dilihat tetangga lah ya, hijab itu langsung habis, Cek.
0: Oh, saat itu?
1: Saat itu, dalam hitungan jam mungkin ada 2 jam, gak sampai kebanyakan ngobrol-ngobrol.
0: Belum
1: habis.
0: Sampai ke Dio tapi
1: belum
0: langsung habis.
1: Belum sampai, Cek, itu cerita yang pertama. Ini kita buat janji lagi berikutnya, mungkin sekitar 3 hari dari situ, tunggu anaknya sehat. Dan itu terjadi lagi, Cek. Jadi akhirnya kan di situ, nah, aku akhirnya yang minta waktu. Minta waktu, aku balik lagi ke Palembang. Waktu itu kan hijabnya juga kita ambil dari punya kawan kita waktu yang sudah punya usaha di Palembang waktu itu kan, tapi belum yang grosir-grosir tuh belum. Waktu
0: jadi
1: itu
0: sudah
1: kan,
0: sudah terbangun koneksi sebenarnya ya.
1: Iya, karena kebetulan kan sebelumnya aku mentor, Cek ya. Nah, jadi alhamdulillah dari situ coba nih, kata Dek, coba dulu kita usaha nih, karena di Kayu Agung nih kan daerah, Cek, ya pasti harganya lebih tinggi ya
0: dari
1: Palembang tadi. Oh ya, sudah oke nih, coba kan. Waktu itu di Kayu Agung ada Taman Segitiga Emas. Apa namanya tuh, Cek, kita nih Carefree Day ya. Jadi dia tuh cuman hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu
1: Setiap hari Minggu kan, rame penjual dari mana-mana. Kita coba di situ dan ya alhamdulillah, Cek ya, memang itu memang membuktikan jalan kita nah meledak lah di situ. Nah, masuknya terbentuknya dari Aka Hijab, kita dalami, kita cuma jualannya seminggu sekali, tapi alhamdulillah omsetnya tuh ya sama kayak orang jualan harian lah, Cak Mano.
0: Setiap hari ya.
1: Iya, kita kembali Sabtu bae, Cak, tapi
0: ya,
1: di,
0: tapi Sabtu omsetnya minggu, tuh dapatnya seakan-akan setiap hari.
1: Setiap hari dan itu juga setiap kita balik, kita sudah punya pelanggan, Cek. Mereka jual lagi.
0: Oke, reseller jadinya.
1: Iya, reseller kan. Kita pikir, oh nih sudah enggak bisa nih karena kita sudah punya reseller. Ayo, ayo kita buat nama lah waktu itu kan, Aka Hijab kita ambil nama anak waktu itu kan. Yeah. Jadi ya sudah kita ambil barang langsung dari Jakarta. Waktu itu masih ya mainnya langsung dari distributor lah ya. Jadi kita jual otomatis dapat harga lebih murah lagi dong yang dari Palembang tadi. Dan jualnya ke Kayu Agung. Akhirnya kita buat dua tingkatan. Jadi ada yang cuman untuk pakai sama ada yang untuk beli langsung. Waktu itu, Cek. Jadi ya alhamdulillah terbentuk itu. Nah, enggak lama dari situ ya COVID. Nah, COVID itu mengharuskan kita karena barang sudah ada, baru aku terjun ke online waktu itu. Okay.
0: Jadi trik marketingnya juga di apa sebagai mentor tadi itu bisa berjalan ya artinya.
1: Iya. Oke. Jadi silaturahmi Cie ya.
0: Sekarang ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Apa yang menjadi yang pertama kali yang membuat tentunya Maya ini tertarik untuk memulai usaha tuh ke hijab? Sementara kan mungkin kebanyakan apalagi anak-anak muda kayak Maya ini lebih memilihnya kan ini Maya apa kayak minuman kekinian atau makanan-makanan kekinian, tapi Maya lebih ke hijab contohnya gitu.
1: Sekarang ini Cek ya kan entah yang muda entah yang tua kan semua pakai hijab.
0: Iya.
1: Iya kan? Dan hijab ini juga kan banyak levelnya, Cek. Entah Diona untuk kondangan.
0: Oh, bukan sebelah bae, ada levelnya sampai level 10
1: Iya, Cek. Ada yang murah, ada yang bagus kan. Ada yang mungkin dipakai yo cuman untuk di dalam rumah atau hari-hari ke warung ke pasar dengan yang dipakai kondangan atau kayak sekarang dipakai mungkin acara yang lebih formal misalnya kan. Itu ada macemnya, Cek. Jadi kita ambil di hijab itu. Nah, kayak dia kan kebetulan waktu itu kan karena di kantor, Cek, ya. Otomatis kan hijab kantor juga beda kan konsepnya dengan yang mungkin yang dipakai nak ke pasar tadi hari-hari tadi kan. Beda. Jadi kita ambil peluangnya di hijab karena otomatis ya sekarang ini ya muslimah juga jingoklah 75% kali sekarang, Cek, ya. Semuanya pakai hijab.
0: Jadi di situ awal mula cerita akhirnya tertarik di situ ya di hijab.
1: Awal
0: ya.
1: Mulanya itu.
0: Nah, kan dulu Mai kalau kita ingat flashback ya, mungkin ke tahun-tahun dulu ya itu kan. Itu kan sangat jarang sekali perempuan pakai hijab.
1: Iya.
0: Berkata dulu tuh masih pacak cuma dihitung pakai jari.
1: Iya,
0: sekolah juga dulu kan tidak mengharuskan pakai hijab.
1: Iya.
0: Ya. Kan kalau sekarang kan dikatakan diharuskan tidak, tetapi karena kebebasan kita untuk tentunya menjalankan yang mana memang itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, jadi sekolah-sekolah pun akhirnya membuka peluang agar tentunya anak-anak perempuan bisa menggunakan hijab seperti itu kan. Kalau dulu tuh Mai ada apa paradiksi pikiran uang tuh ini kalau nyingok uang pakai hijab, kalau betina pakai hijab tuh.
1: Adunian itu, Cek.
0: Cek gaya dulu pertama kali nak pakai hijab. Itu pas komprominya sama wong rumah ya itu. Itu dialognya alot dulu-dulu kata Cek. Dia, benerin dulu apa ini Cek itu kan ke dirinya dulu seperti itu kan baru ini Cek itu kan. Sampai akhirnya ya kita tetap kekeh karena ini merupakan sebuah kewajiban. Nah, pandangan bahwa make hijab dulu ya itu kan ibarat kata perempuan kalau dulu pakai hijab itu cunyuan tuh.
1: Adunian Cek.
0: Katanya Cek itu kan. Tapi kan kalau sekarang malahan kejuan hijab cantik-cantik
1: dengan modis-modis
0: itu kan model-model dengan model yang bagus-bagus itu. Nah, itu bagaimana cara Maya dalam pandangan Maya sendiri Cek itu kan tentunya menilai hal tersebut ini Maya.
1: Oke. Kalau untuk katakanlah menyikapi Cek.
0: Iya, menyikapi betul.
1: Menyikapi dengan perkembangannya zaman biar orang ibaratnya tuh bisa tetap berpenampilan modis kan. Jadi kita juga ya mau enggak mungkin mengikuti Cek ya yang kata wong zaman apa ini. Jadi dari pabrik-pabrik atau yang owner-owner sendiri kan juga mereka mengikuti itu kan. Jadi kalau untuk kalau aku sendiri Cek ya, aku ini ada duo sebenarnya. Jadi aku sebagai distributor juga ya. Kalau dulu kan hanya nge-reseller, kalau sekarang sudah kerjasama langsung dari pabrik kan. Jadi semua katalog-katalog terbaru dipercayakan kita duluan. Karena aku kan sudah di TikTok ya Cek ya, besarnya di TikTok kan. Sudah punya banyak reseller. Di samping itu aku punya brand dewe
0: Cek. Brand dewe.
1: Iya, namanya aku tulis itu MN Scarpus. Jadi di MN itu aku lebih mengangkat tema budaya wisata. Jadi
0: oh, pasnya ngobrolnya di perempat ya.
1: Jadi insya Allah kalau untuk sekarang kan masih di songket-songket Cek ya. Iya, buatan desain dewe segala macam. Itu masih di songket namanya MN. Tentu bahannya juga kelasnya lebih mahal lagi. Kita ikut dengan kualitas yo katakanlah brand-brand besar Cek ya. Nah, jadi kalau di Aka Hijab tuh MN Scarpus, atau ini rencananya nak kita ganti nama Cek ya, jadi Aka Hijab Heritage ya.
0: Jadi pas ya Heritage ya.
1: Jadi kita sekarang sedang produksi dengan 17 kabupaten. Insyaallah 17 kabupaten bertema hijab 17 kabupaten. Jadi kayak Kabupaten Oki, OI, Palembang, itu akan kita hadirkan insyaallah dalam waktu dekat ini.
0: Jadi tinggal selera orang yang mana yang dipilih seperti ya.
1: Karena kita tadi Aka Hijab itu dikenalnya di online Cek ya, jadi kita berharap Aka Hijab ini bukan sebagai distributor dari brand-brand lagi, tapi sudah bisa menghadirkan, mengangkat budaya dengan kedepannya berharapnya ya kayak misalnya kita pun angkat-angkat kayak provinsi dan kabupaten di luar Sumatera Selatan. Karena pelanggannya dari Aka Hijab ini dewek banyak dari Kalimantan, Sulawesi,
0: sudah sampainya, sudah bisa nyebrang-nyebrang ya, pulau ya,
1: seluruh Indonesia Cek,
0: seluruh Indonesia sudah ya. Berarti sudah ada kaleng-kaleng dari sebelum COVID, sebelum 2019 COVID. sudah Cek, memulai usaha itu. Itu kan artinya sudah hampir berapa tahun nih Mai?
1: Berapa Cek ya, 5 tahunan kali ya? Berapa sih? 7 tahun ya?
0: Iya, kurang lebih 7 tahun, kurang lagi ya. 2019 ya, kurang lebih seperti itulah ya.
1: Kalau di online tuh ya 5 tahunan soalnya di online. Kan kita sempat kan difokusnya di offline dulu kan. Dulu ya. Setelah memutuskan kita ke online, kita tekuni di TikTok, ya akhirnya kita di situ masuklah berbagai owner langsung menghubungi Kak, kita kerjasama, setiap barang kita dapat duluan kan, produk-produk
0: kalau sudah jadi apa distributor tadi ya.
1: Iya, ini contoh yang kita bawa kan Cek, ada salah satunya itu produk by Lea Scrub itu cuma ada setahun sekali diproduksi, 4 bulan sebelum lebaran. Jadi by Lea, kalau wong tahunya by Lea di online itu yang punyanya Aka Hijab, tahunya yang asli di Aka Hijab, karena pertama kali ngeluarin itu dia belum ada follower sama sekali, itu kita dipercaya buat waktu itu ngejualin produk itu dan meledak waktu itu di 5 menit pertama langsung lebih dari 500 pieces itu
0: terjual.
1: Iya. Karena kita mainnya waktu ya Cek ya. Waktu itu ada juga sebelum ini, waktu itu namanya Hapana Scrub, tapi dia mungkin persaingan tidak bisa menyaingi Cek ya.
0: Jadi tersingkir lah ya.
1: Tersingkir lah kalau untuk yang Hapana. Cuman di luar itu karena ini sudah punya, maksudnya itu sudah punya pelanggan, sudah ini. Nah, jadi makanya kita buatlah dua konsep. Jadi yang kayak Aka Hijab Heritage itu mungkin kita lebih ke mainnya distributor, kan nanti reseller-reseller, biar mungkin bisa membantu UMKM juga. Jadi kayak hijab-hijab sekarang yang contoh yang aku pakai Cek ya, itu tidak bisa dijual umum Cek. Jadi hanya reseller yang bisa ngejualnya.
0: Artinya tidak ada sembarangan aduh ya.
1: Iya, jadi bukan masalah dia lebih bagus, dia lebih mahal atau segala, tidak, tapi kita di sini kan memberikan peluang apa namanya itu, peluang UMKM ya, peluang penghasilan. Untuk kawan-kawan ibu rumah tangga mungkin yang pengen cari penghasilan. Kadang-kadang kan Cek ini Cek, kita kalau sudah barangnya tuh menjamur kan orang pasti mandingin harga nih.
0: Ya betul.
1: Nah jadi kita kayak mano kita pikirkan reseller kita untuk bisa dia berjualan tuh dengan rasa nyaman. Terus kalau untuk dapat harga murah kan otomatis dia harus mengeluarkan modal lebih besar. Ibarat tuh kau punya modal banyak, kau lebih untung nih, kau punya pelanggan lebih besar. Tapi di sini konsep yang kami bangun kayak mana caranya katakanlah yang dengan modal minim, seminim-minimnya dia masih bisa jualan. Kayak itu. Jadi pun di reseller kita.
0: Jadi artinya kalau dari penjelasan yang Maya sebutkan tadi untuk apa, untuk hijab yang apa ada ini tentu karena memikirkan kata Maya tadi untuk tentunya pelaku UMKM lainnya untuk bisa berjualan juga saya itu.
1: Iya, betul.
0: Artinya yang dijual seperti yang Maya pakai itu adalah termasuk limited edition?
1: Iya.
0: Sehingga tidak sembarangan seperti itu kan, tidak ada dijual bebas seperti
1: itu.
0: Iya,
1: kalau Songket ini pelanggan terbesar kita itu di Jakarta. Beliau itu dia punya butik. Jadi beliau itu kalau kemarin nih, kalau sekarang kan enggak perlu kepo sih cek jabatannya apa. Tapi beliau itu tergabung dalam paguyuban Sumsel sepulau Jawa kalau enggak salah, Mbak. Dan beliau punya jabatan di situ. Jadi dia jualan di situ, dia kemas lagi pakai merek dia. Karena kami perbolehkan untuk ini cek ya. Jadi kami tanpa label waktu itu. Dan dia up lagi harganya. Jadi dari kita waktu itu cuman 70, dia jual sampai 300-an.
0: Oke, ditahan dulu Maya. Ini sudah ada yang enggak pengen bertanya
1: boleh,
0: ya. Okay. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ini wong Sungai Lais ini caknya. Cek Ita.
2: Ya, apa kabar? Cek Gaya.
0: Alhamdulillah
2: sehat. Cek Maya.
0: Iya.
2: Kenal dulu ya.
1: Alhamdulillah, salam kenal.
0: Salam kenal kembali. Cek Ita diaturi, nak bertanya dengan Cek Mayanya. Atau terkait dengan usaha yang beliau jalani.
2: Ini tema yang menarik ya.
1: Iya.
2: Hijab ya.
0: Iya.
2: Nah, alhamdulillah kita juga memakai hijab ya.
0: Iya, memakai hijab ya.
2: Kita mau tanya, tadi kan ada judulnya itu Akah Hijab.
0: Akah Hijab.
2: Jadi kalau hijab sudah tahu kan? Hijab jilbab kan?
0: Iya, hijab jilbab.
2: Nah, kata-kata
0: Akah itu
2: diambil dari mana?
0: Oh, oke, okay. Akah itu diambil dari
2: satu
0: mana?
2: Satu itu ya. Dan dua, dari harga berapa sampai dari kecil sampai ke tingginya berapa?
0: Oke.
2: Okay. Harga?
0: Untuk ring sarga ya.
2: Dan juga beralamat di mana?
0: Alamatnya di mana? Oke, secara offline-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Aka
1: dulu.
0: Itu apa katanya? Kemudian yang kedua tadi harga dan yang ketiga lokasinya kalau offline itu di mana, silakan. Oke.
1: Kalau Aka itu diambil dari sebenarnya nama anak, Cek.
0: Singkatan kah?
1: Iya, Afika Kansania.
0: Oh, Afika Kansania.
1: Jadi
0: kata rezeki ya nama anak ya.
1: Jadi alhamdulillah kata orang tuh kan nama yang kita buat itu kan punya harapan, punya doa. Dan ternyata belum terpikir, Cek, ya maksud aku dengan nama ini ternyata anak ini akan mengikuti jejak emaknya, Cek itu nah.
0: Oh.
1: Iya, boleh dah Cek di
0: spill. Boleh.
1: Jadi anak ini suka di fashion, kebetulan model Cek ya. Anak ini model. Kemarin alhamdulillah menjabat di Miss Cilik Indonesia, runner up. Sekarang ternyata
0: bisa kapan-kapan dia diundang di
1: boleh,
0: ini untuk obrolan untuk yang anak-anak juga.
1: Iya, dan ternyata dia turun menjadi desainer Cek.
0: Oh, desainer. Sekarang kelas berapa dia?
1: Kelas 3 SMP.
0: Kelas 3 SMP.
1: Iya. Okay. Iya, sekarang sedang persiapan, minta doanya Cek. Mudah-mudahan diridhoi Allah ya jalannya. Dia pengen belajar, disupport oleh orang-orang sekeliling. Dia akan turun menjadi salah satu desainer termuda di Kota Palembang, di Palembang Fashion Week.
0: Artinya dia yang menjadi bakat dari Maya turun ke dia ya.
1: Iya, jadi ketahuannya karena dia setelah selesai ini jadi dia punya hobi. Kita tahu dia hobi desain. Kita memang tahu Cek, tapi maksud aku kita tidak pernah tahu sebagus apa desainnya dia. Kita tidak tahu Cek. Jadi waktu itu dia pernah ikut juga pageant di Palembang itu waktu Putriana. Dia selesai dari situ dia dapat waktu itu dua penghargaan ya, best speech sama kategori apa kalau tidak salah itu Putriana advokasi apa. Jadi dia minta hadiah, hadiahnya minta tape khusus untuk desain waktu itu. Jadi kata tadi mungkin ya Cek ya, kita tidak pernah tahu yang namanya dalam nama tadi kita punya harapan, punya doa, ternyata memang benar itu. Dia setelah ketahuannya kita main tempat kakeknya dia, akasnya dia, ngapui budak ini dari tadi, anaknya memang pendiam Cek, maksudnya itu kayak ngomong seperlunya, ternyata dia sedang ngedesain itu, dan hari itu baru kita periksa, ternyata dia buat desainnya sudah sejauh itu.
3: Sudah bagus-bagusnya. Jadi itu desain pakaian atau desain hijab?
1: Desain pakaian.
3: Pakaian. Oke. Okay.
1: Jadi Dio terus Dio ternyata lebih ke luar, jenguk desainnya tuh ke arah-arah luar. Dia karena anak ini memang dari kecil hobinya nge apa passion. Emang benar-benar hobi passion, Cio. Emang benar-benar hobi. Jadi
3: memang jiwa dia di situ,
1: jiwa
3: ya.
1: Jiwa dia di situ, Cek. Jadi mungkin ditumpah kenyo di situ. Nah, ternyata dia Cek itu. Nah, kebetulan kita dapat kabar bahwa ada Palembang Fashion Week itu, kita ngobrol, kita sharing dengan orang-orang sekitar sama penyelenggara juga. Alhamdulillah kemarin ada kesempatan kita untuk ngobrol, kita liatin desainnya, kita disupport, kita disemangati. Dia juga dengan tekadnya aku mau, kata dia ngomong. Jadi ayo, kalau kayak itu sebagai orang tua ya kita benar-benar support,
3: kita support ya.
1: Jadi ya alhamdulillah sekarang sedang persiapan. Ya mudah-mudahan ada kelancaran.
3: Ya kapan-kapan dia kita undang juga untuk ngobrol di sini ya. Sebagai salah satu siswa berprestasi jatuhnya ya. Oke, nah tadi sudah itu tentang nama Aka Hijab. Jadi dari apa, siapa namanya tadi?
1: Afika Kansania.
3: Afika Kansania Hijab. Itu Cek Ita sudah terjawab ya. Pertanyaan kedua dari Cek Ita, Range Hargo. Dari berapa sampai berapa? Sama tokonya di mana katanya?
1: Oke. Jadi kalau masalah harga tuh banyak nian Cek jenisnya kan. Balik lagi, apa ke dia nak jilbab bergu, apa ke dia nak jilbab segi empat, apa ke dia nak jilbab polos. Kalau dulu nih Cek, kalau dulu kan ada hijab yang namanya Azara, itu kan 25 nih uang jual. Pernah sampai 35, tapi kan seiringnya waktu uang paling kencang dijualnya 25. Dulu. Nah, itu pada waktu itu kita jualnya 100.000 dapat 7.
3: Dapat tujuh.
1: Untuk itu kita jualnya 100.000 dapat 7. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kan akhirnya kan yang murah nih tidak dilirik lagi, Cek. Karena kita sudah main langsung dengan pabrik, rugi dong kalau kita tidak naik ke apa namanya kualitas kan
3: ya.
1: Mereknya kita lebih angkat lagi. Jadi sekarang kita bermain di paling murahnya di hair scrub, di hijaberis kan, sama kayak di Otima itu. Udah itu kalau di tempat lain itu, kalau kayak di toko-toko yang kita lihat di Palembang itu bisa 40, sedangkan di kita itu ya paling kecil lah 23, Cek.
3: Jadi tapi masih itu, terjangkau ya.
1: Masih dari terjangkau, tapi kayak hijab box ini kan contohnya nih Cek. Ini
3: yang ada di ini ya, di YouTube ya, di dulur.
1: Ya, jadi kalau untuk yang kayak sekarang Cek, ini box ya. Sekarang kita bawa ini contohnya box. Itu kan ada 3 macam Cek ya. Jadi ada kayak box magnet, regular, sama yang ini yang paling besar itu Bailia Scrub. Jadi untuk yang kata kelah menengah, merek menengah itu dipegang oleh Bailia. Ini contoh harganya, ini contoh kisaran sekalian mungkin informasi untuk yang mau jual Cek ya. Jadi kalau untuk yang Bailia itu kan di Tamrin, di Tanah Abang itu harganya 150. Tamrin, di mall-mall juga.
3: Bailia ya?
1: Bailia Scrub. Ini Scrub juga kita dapat dari sharing-sharing pada saat kita live. Jadi pada saat kita live itu maksudnya kita sudah punya penonton tetap Cek ya, pelanggan tetap. Jadi kita di luar live kita tidak jual. Kecuali orang datang ke toko itu hanya untuk jual lagi Cek. Kalau untuk ecer kita tidak.
3: Tidak.
1: Karena kita menjaga reseller tadi,
3: tadi. Yang agar tetap limited edition ya.
1: Iya. Terus tujuan kita kan kita punya visi misinya untuk membantu Cek ya. Maksudnya Cek ini, jadi sekecil apapun yang penting niatnya kau jual. Boleh silahkan datang Cek itu. Nah, jadi kalau untuk harga ini kayak ini kan harganya 65.000, orang jualnya sampai 150.000. Jadi untungnya tuh besar nian dia untuk jual lagi. Tapi kalau apakah 65 itu bisa kurang lagi? Bisa Cek, dari dia pembelian kayak dia beli berkodi, perkodi dia bisa kurang. Dia beli kayak dia kan kalau bukan per dus Cek, satu dus itu isi 100. Itu juga bisa kurang lagi harganya. Jadi tergantung juga pembelian.
3: Pembeliannya ya, jadi ada kalkulasi tersendiri ya.
1: Iya, tapi untuk harga sebisa mungkin kita bantu semua yang pengen jual lagi itu bisa jual juga kayak kita. Jadi enggak kata istilah aduh nanti ini
3: jadi
1: jual lebih murah,
3: iya,
1: jadi
3: saingan enggak.
1: Karena kita prioritaskan reseller kita Cek itu.
3: Jadi semakin berkembang lah Cek itu mah ya. Oke. Tadi untuk apanya lokasinya di mana katanya?
1: Lokasinya di komplek Bougainville.
3: Komplek Bougainville di wilayah
1: Karya baru Alang-Alang Lebar.
3: Oh, Alang-Alang Lebar.
1: Di belakang JM Sukarame, Komplek Bogenville itu.
3: Situ,
1: Maps hasilnya. Aka Hijab.
3: Aka Hijab bisa bisa dicari ya.
1: Iya.
3: Nah, tadi
1: bisa
3: kan
1: dicari.
3: Tadi kan kita ngomong ke tentang apa mengenai tentunya hijab nih bukan cuma sekedar menutup aurat dan juga iya, tentunya betul, hijab ini sendiri tentunya sudah merupakan apa ya kewajiban ya kita ya sebagai muslimah untuk bisa menggunakannya. Ini kan ya jadi akhirnya sesuatu yang dulunya tidak dilirik akhirnya menjadi sesuatu yang dilirik. Nah, makna hijab sendiri menurut Maya apa?
1: Apa ya? Ya kalau hijab itu ya kalau pertama kali pakai kan kita tahu itu kewajiban
3: ya.
1: Waktu pertama kali itu zamannya masih SMA. SMA itu kan orang belum ada yang pakai hijab. Mungkin ada dua. Cak kata Cek tadi ada kisahnya. Aku pun lebih tragis. Dua bulan enggak dikasih duit jajan Cek waktu itu.
3: Gara-gara pakai hijab.
1: Iya, hijab.
3: Daripada cucuk cabut kalau yang alasan itu kan pakai buka atau dibuka gitu kan.
1: Jadi karena terus kaki jodohnya
3: jangkut. Oh seperti itu.
1: Takutnya
3: penilaian wong tua ya.
1: Penilai kakak lah. Kakak. Takut ini Cek apa namanya itu fanatik ya. Mesti kita belum mendalami itu loh Cek tenang kan. Jadi didalami dulu artinya segala macam. Tapi untuk pada saat aku pakai itu pokoknya intinya aku punya rasa nyaman. Ketika aku pakai aku apa ya terasa melindungi diri aku lah pokoknya pokoknya beda pada waktu aku pakai itu. Itu menurut aku jadi punya rasa nyaman tersendiri. Kayak kau membatasi dengan sesuatu yang kita takut. Maaf tuh Cek kayak dilecehi nanti segala macam. Aku
3: jadi merasa terlindungi itu dengan sendirinya ya maknanya ya, seperti
1: kali
3: itu.
1: Itu pertama kali aku pakai Cek ya. Ya kalau untuk sekarang kan kita sudah paham agama itu ada kewajiban nyohana ini segala macam kan itu kita tahu. Tapi pertama kali pakai itu ya katakanlah memang waktu itu kita ikut Rohis kan eskulo Rohis waktu itu ketika kita pakai kok nyamannya dipakai nyaman ketika pakai dengan kita tidak pakai itu beda.
3: Ada rasa cak mana ya
1: jadi kita putuskan ya toh juga memang ini kewajiban kan sudah ayo kita sampai sekarang.
3: Oke.
1: Masih terus belajar sih Cek ya.
3: Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Lina ya, Sekojo katanya bagaimana perjalanan usaha hijab Anda dari awal sampai dengan sekarang ini bisa bertahan dan akhirnya bisa meledak Cek ini nih dalam perjalanannya. Ini kan mungkin menjadi inspirasi. Karena obrolan kita ini kaitannya untuk bisa menjadi inspirasi.
1: Betul. Oke, Cek. Kalau dari pertama kisah tadi kan katakanlah enggak sengaja Cek ya. Tapi kan kita terus karena ini adalah omset. Balik lagi ke
3: menjanjikan.
1: Cuan. duit Cek. Karena aku sama sebenarnya kasusnya sama. Online offline kasusnya sama. Seiring berjalannya waktu, apalagi dengan ekonomi kita sekarang yang kata bahasa orang tuh indis ekonomi ya kan? Yang kayaknya serba turun segala macam, ya pasti kan ada naik ada turun. Apalagi kayak di aku ini kan aku mainnya di TikTok, di sosial, di platform kan. Jadi yang katanya itu sistem AI yang bermain kan. Jadi otomatis kadang ada penonton, kadang tidak. Penonton tuh pasti ada Cek ya, maksud aku kadang capai, kadang tidak. Ya kan? Balik lagi Cek, pada saat kita kalau di online nih, pada saat kita enggak dapat traffic itu, harus itu yang gunanya tadi Cek, ilmu yang kita sosial media tadi yang digital marketing tadi kita benar-benar harus memahami. Kalau misalnya kita pilih TikTok, kita harus memahami namanya jam apa traffic, algoritma traffic segala macam kita harus pahami jam kita segala macam. Terus kita juga harus punya ciri khas. Jadi ketika kita udah live kita dicari Cek tenang. Orang akan mengerti bahan kita seperti apa, produk kita seperti apa. Itu akan menjadi ciri khas kita. Itu kalau di online. Jadi kalau misalnya bagaimana
3: juga pengen Cek jualan online juga. Karena Cek ini agak-agak gondek kan. Jadi kan kalau baik itu jadi ciri khas kan.
1: Iya benar Cek. Jadi pokoknya kita yang penting kita ya yang jelas kata orang tuh ya, oh harus bisa public speaking segala macam. Itu memang ada ya Cek. Kita tidak menutup itu. Orang yang gak bisa ngomong dengan bisa ngomong pasti omsetnya beda aja.
3: Beda, betul.
1: Cuma kan maksudnya tuh semua orang bisa mencoba dulu memahami, dipelajari pelan-pelan. Yang penting konsisten kan akhirnya bisa berhasil. Cek itu. Nah jadi kalau misalnya bagaimana bertahan, apakah pernah ibarat atau tidak chip atau segala macam. Oh pernah cek, apalagi
3: ya, jatuh bangun lah ya namanya kan.
1: Iya, tapi kita harus bertahan dan harus ada ide-ide terus, cek Tana. Dan kita juga harus memahami pelanggan kita maunya apa, cek Tana. Oh pelanggan aku nih, gak galak yang cek ini. Dia harus nak yang bok-bok ibaratnya tuh, cek itu, karena dia nak jual lagi, maksudnya ke kantor.
3: Lebih cantik lagi, ya kan? Sehingga terus, dengan itu bisa menjual lebih tinggi lagi, kan?
1: Iya, jadi kita harus paham juga dengan pelanggan kita. Oh iya, ya sudah, akhirnya kita keluarkan yang fokus-fokus box. Udah kayak itu, cek. Jadi, nah sekarang ini kayak contohnya kasus yang sekarang, cek. Kalau dulu kan, kalau dulu sebelumnya segala isu-isu yang kita dengar ini kan, orang kalau belanja, belanja itu sekali belanja tuh 100, 200. Sekarang sepi, cek. Iya kan, indeks ekonomi.
3: Iya kan? Kalau sekarang lebih milih mikir ke beras dulu mungkin kan ya,
1: cek? Betul, cek. Tapi yang namanya hijab nih tadi itu yang kata kita ada peluang besar tadi. Mugolah katung indeks ekonomi orang tetap beli.
3: Beli, betul.
1: Iya kan?
3: Betul.
1: Jadi orang tetap
3: menjadi sebuah kebutuhan.
1: Kebutuhan. Kan? Jadi kalau misalnya ini kan orang gak perlu beli baju yang mewah-mewah, dia cukup ganti bae hijab-hijab ya, betul, dengan berbagai motif kan.
3: Iya. Baju dengan polos. Warna itu ya, polos kan? Kan. Yang penting motifnya ada di
1: jadi,
3: hijab.
1: Benar. Kita ya bermainnya di tetap di situ. Hanya saja memang kita adakan trik, akhirnya kita merubah haluan. Kayak sekarang kan orang sudah gak bisa beli banyak. Kita dulu mainnya paket-paket-paket untuk jual lagi. Akhirnya kita adakan lebih eksklusif, jualnya hanya pada saat live. Terus kita jualnya satuan-satuan dengan harga grosir, dan itu lebih meledak lagi. Jadi akhirnya semua
3: jadi
1: pun bisa
3: segala trik marketing itu harus memang benar-benar dikuasai ya.
1: Iya, sambil cek, sambil dijalani kan kita
3: sambil
1: mengerti.
3: Sambil apa, mempelajari apa maunya daripada konsumen kita ya.
1: Iya. Jadi kalau dulu kita bermodal dewek dengan reseller-reseller ibaratnya tuh modal kecil kan. Sekarang ibaratnya tuh sudah tidak bermodal lagi karena kita sudah kerja sama.
3: Ya sama.
1: Kirim dulu kita jual di restoran Terus nanti ini kayak misalnya yang sekarang juga kita kan sudah berkembang, mendesain sendiri kan, dengan ide-ide apa yang kita kembangkan dengan lebih eksklusif lagi, beda lagi harganya. Itu.
3: Jadi itu kalau misalnya live ramai terus ya?
1: Ya insya Allah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Yo, TikTok, nama TikToknya apa kan ini kaitannya dengan apa? Bahwa ini kayaknya pengen bertanya dengan apa Maya? Kalau yang namanya usaha kan pasti ada promosi-promosi.
1: Betul.
3: Harus ada branding-branding yang tentunya dipersiapkan kan dari nol, tidak mungkin. Sekarang kan Maya lah sudah tinggal metik hasil. Kasarnya seperti itu ya. Karena setelah perjuangan berjibaku dari 2019 berdarah-darah cek ya. Sebenarnya berdarah-darah ya. Dah langsung ucuk-ucuk langsung cak ini ya dah. Nah sekarang ini nyingoknya lemak uji gitu tuh cek itu kan. Nah jadi apa maksud cek ya? Apa tantangan paling terberat yang apa Maya rasakan dari perjuangan itu?
1: Waktu.
3: Yang berdarah-darah tadi nah.
1: Waktu cek.
3: Waktu. Oke.
1: Tidak bisa konsisten waktu. Jadi kalau mungkin kayak zaman dulu kan, zaman aku dulu maaf nih cek ya, berbicara soal nominal katakanlah omset kan orang sampai ber-MM cek itu. Kalau kita cuma tus-tus nyoba ya, karena nge-live sehari cuma sekali, sejam sudah cukup. Karena kita kan terbagi waktu ngurusin rumah, ngurusin anak.
3: Tidak habis untuk jualan bayar.
1: Iya, dan waktu itu juga kataku tadi, di samping itu yang anak nih tadi, yang sulung nih tadi, yang Afika nih dulu, apalagi dia waktu zaman dia ikut ini, dia ikut itu, kita sering keluar kota ngikutin dia, terus berangkatnya galo-galo kan, itu yang gak bisa konsisten kadang-kadang. Ah sudahlah, kaget bece
3: itu tantangannya ya.
1: Iya, itu sih. Jadi ibaratnya tuh cek, kalau orang tuh sudah berukonya sudah banyak.
3: Konsisten waktu akibat apa, tentunya konsisten waktu untuk tetap bisa live itu ya.
1: Iya, jadi kadang-kadang sharing sama kawan. Aduh kadang tuh kawan ngomong, kok gak bisa, kenapa gak suruh adminmu? Gak bisa, hasilnya berbeda. Admin 10 paket be bersyukur bisa dapat sehari.
3: Karena uang punya karakternya sendiri ya.
1: Tapi kalau gitu dia beratus-ratus ibarat kata yang keluar. Jadi kalau kita nak ngitung kan, kita ngitung untungnya itu kayak kalau kami nih cek bukan per per picis lagi yang nak kami hitung untungnya. Tapi berapa ribu, berapa puluh ribu per bulan semua omset yang kami hitung. Kan kayak itu aku ngitungnya. Jadi pada waktu kalau dibilang tantangan terberat, bukan masalah di ibarat kata algoritma atau traffic ya, justru di waktu.
3: Di waktu.
1: Jadi kalau misalnya
3: kalau bisa waktunya lebih panjang, sebenarnya lebih banyak yang bisa didapat seperti
1: iya,
3: itu kan.
1: Iya, Cek. Jadi kayak ini sudah cukup sejam. Sebenarnya yang nonton be juga kan. Oh, kami belum selesai loh, Kak.
3: Lagi lemak-lemak nonton tiba-tiba langsung ini.
1: Iya, kan? Tapi ini sudah jam 11 malam. Sudah dulu. Kalau dulu, Cek, dulu sebelum anak nih memutuskan untuk dia fokus ya dengan dunianya sekarang. Itu benar-benar luar biasa, Cek ya. Mereka tuh sejam itu udah. Jadi kalau kata gosip orang, ay mau ada sema itu yang jujur zaman-zaman yang itu kan, yo benar karena kita saksinya, bukan lagi mudahnya carinya di TikTok itu,
3: di TikTok.
1: Karena semua kalangan ada, karena di situ tempat orang cari hiburan bukan cuma belanja. Niat cuma refreshing, nyimak gosip terbaru apa, Cek, no, aduh yang nge-live, Ceknya bagus, Ceko, karena kita sering Cek ya, jadi kalau kita dewe aka hijab tuh ngapo orang tuh betah belanja di kita, dan mungkin bisa dibilang itulah orangnya. Jadi sampai terbosen-bosen karena kita tuh bukan cuman sebagai penjual dan pembeli, kadang tuh kita ngobrol di situ.
3: Jadi seakan-akan dianggap pembeli atau pelanggan itu adalah sebagai saudara sendiri ya, keluarga sendiri ya.
1: Iya, kadang-kadang gak luput Cek lagi ngejelas ini, aduh gosip masuk deh.
3: Lanjut langsung teko gosip-gosipnya.
1: Jadi kan orang tuh apa Cek ya, deket. Itu ciri khas kita kan.
3: Nah itu yang membangun apa ya, membangun kedekatan itu tidak gampang, Mai. Itu yang mungkin kata Maya tadi, kalau misalnya kata kawan Maya kan ngapa gak suruh be adminnya. Nah belum tentu, karena Maya sudah mampu untuk membangun kedekatan itu.
1: Iya betul,
3: yang
1: Cek.
3: Adminnya belum tentu. Apa nih yo biji ini yang admin misalnya kan, ya, kan? Itu kan yang jual kan. Oke, nah Mai tadi kan ngomong ke bahwa sosial media itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam usaha yang Maya jalankan kan. Oke, sosial media apa Maya yang tentunya Maya jalankan selain TikTok?
1: Kalau dulu semua sebenarnya Cek, tapi kalau sekarang cuma di TikTok, karena aku bilang Cek ini be aku keteteran
3: sudah. Nah, ngupload terus ya.
1: Tidak pernah ngupload sih Cek.
3: Kalau sebenarnya sosial media lain?
1: Tidak, jarang. Jadi Cek ini Cek, aku membangunnya tuh kan kata orang kita punya branding, sedangkan aku gak punya branding. Yang ku bangun branding itu hanya pada saat live itulah. Cara komunikasi, logat Palembangnya yang kita tekankan di situ kan. Jadi orang akan nyaman di situ. Kalau untuk dari situ tetap harus ada Cek yo siap gitu. Itu kan memang penting ya, kepercayaan. Jadi bisa dibilang yo karena kataku tadi kesibukan aku lebih sekarang ini karena sibuk kegiatan anak, sekolah anak segala macam. Jadi aku brandingnya ya sudah anak. Jadi jadi pernah Cek waktu itu aku lagi live. Jadi lagi live waktu itu anakku ikut pemilihan Miss Cilik waktu itu kan di Jakarta kan. Jadi ada komen di situ. Iya aku lihat lo si kakak cantik banget kak, katanya bingung Cek itu kan. Kita satu ini satu lift tapi kakak nggak kenal aku. Lo kenapa nggak negur? Kayak itu kan. Aduh kelihatan dong juga sih.
3: Jadi mereka udah kenal kita duluan kan.
1: Iya tapi katanya ini udah tegur kak katanya. Oh kakak di mana? Iya kak kami ininya ngomong ke dia tuh krunya. Nah aku bilang apa udah ini
3: kerunya kan? Kalau untuk live juga artinya
1: itu tidak sengaja maksud aku Cek. Jadi di situ kita bangun brandingnya kedekatan itu. Jadi sudah benar-benar nyaman di situ sih. Jadi begawe cuma sejam dua jam sudah jadilah target sudah sampai alhamdulillah.
3: Sejam dua jam tuh target sudah sampai.
1: Sudah sampai.
3: Dalam sejam dua jam tuh memang berapa target yang apa kejar?
1: Tidak banyak sih Cek, yang penting aku paling kecil 100 paket.
3: 100 paket ya?
1: 100 resi.
3: 100 resi dalam satu hari?
1: Iya, tapi
3: satu hari itu satu kali live.
1: Tapi kan Cek ini Cek, kadang-kadang kan dalam satu resi itu kan ada beberapa banyak barang.
3: Iya, tidak ada cuma dia beli siko resi, siko item, tidak kan?
1: Tidak, tapi kita hitungnya dari peresi tadi.
3: Peresi.
1: Alhamdulillah sudah sampai sudah Cek itu. Cuman ya
3: enggak terlalu ngoyo gina uji kita ya.
1: Jadilah Cek.
4: beguyur aja ya.
1: Beguyur aja.
4: Beguyur aja, jangan terlalu kayak Gina begini. Oke, Maya, kalau ngomong ke tadi tentunya tentang apa usaha yang Maya jalani dan Maya lakoni tadi sempat cerita, Maya itu termasuk berani loh. Oke lah, sebelum 2019 sudah mulai usaha. Pas di 2019 kan kita tahu COVID tuh luar biasa enggak mano. Dampaknya ekonomi sampai down galo. Termasuk saya juga MC apa banyak cancel.
1: Jadi enggak mungkin terus ya, Cek. Iya. Oh itu iya, gimana Cek, nih? Itu ada kisahnya. Jadi waktu kita COVID itu, kita ini kan punya sisa barang, cerita Cek. Aku ingatnya itu pertama kali aku turun di Shopee. Aku nge-mentori orang tapi aku enggak jual di Shopee kan. Ceritanya tuh aku cuma affiliate. Jadi di situ masih ada 80 pieces.
4: 80 pieces.
1: Iya, kataku lumayan nih duitnya. Aku modalnya kalau enggak salah waktu itu 14.000. Ya kan? Hitung-hitung masih lumayan nih kena COVID kan. Iseng lah aku. Ya namanya Cek gitu, kataku tadi modal berani Cek. Terus kita juga sudah, maksud aku masih ada sudah terbiasa sebelumnya kan. Ya walaupun itu masih lah gugupnya untuk yang pertama kali. Ternyata yo rezeki niat kita tadi lancar Cek.
4: Lancar.
1: Habis siso tigo.
4: Yang tadi
1: ingat kan itu Cek aku ceritanya. Jadi yang kedua kita ambil lagi di kaun. Habis lagi. Oh, kita enggak bisa Cek ini. Kita jualan apa besok? Covid nih Cek.
4: Kasih
1: modal. Masa kita enggak jual emas? Kan kita enggak sampai kita enggak tahu nih sampai kapan nih Covid ini.
4: Betul. Karena
1: sebenarnya kalau dia tengah
4: lah jurak makan
1: habis juga Cek toko simpanan kan. Untung gitu maksudnya tuh waktu itu benar-benar kita jago kan?
4: Disimpan
1: iya. Jadi kata papanya nih kan kita jualin motor kita jarang pakai kan.
4: Jadi yang
1: keluar juga jarang ini, jualan juga pakai mobil waktu itu kan. Masih di Sabtu Minggu kita di Kayu Agung tapi kita tidak jual lagi semenjak kita di Shopee. Ingat nih, harga motor itu waktu itu dibeli 9 juta berapa Cek?
4: 9 juta lebih.
1: Yes. Jadi aku beli ke waktu itu meledaknya berbagai macam jilbab ya, tapi jilbab segi 4. Alhamdulillah Cek, balik dalam seminggu itu cepat baliknya, muter. Itu di situ. Tapi apakah maksudnya itu yang dari awal meledak? Tidak juga Cek. Jadi waktu pertama kali nak bangun akun dulu pernah sekali, cuma sekali tapi Cek ya. Kita pernah sehari, bukan sehari, waktu kita 2 jam nge-live itu cuman ada Siko yang beli.
4: Oke.
1: Waktu zaman COVID pernah itu Cek, tapi sekali itulah. Nangis kan aku. Nangis, ya Allah kok susah dia nih. Cek Wano, kemarin tuh rame loh, ngapa hari enggak kate nian. Tapi kan capeknya tuh karena kita sudah 2 jam, rasanya tuh benar-benar niatnya, maksudnya itu niatnya bagus, kita cari duit, kita cari amano. Tiba-tiba udah ada yang beli, nangis Cek gitu di situ. Jadi maksud aku kisahnya orang tuh kita pernah ngerasui nangis tapi kita
4: jadi
1: nekat.
4: Jadi enggak simsalabim ya.
1: Sama kayak pertama kali kita bangun TikTok. Bangun TikTok kan kita tidak serta-merta langsung tinggi. Pertama kita buat akun tuh kan aku ke affiliate dulu.
4: Cuma sedikit ya.
1: Iya.
4: Ikut awal kan pasti sedikit kan kalau
1: sedikit dulu Cek. Walaupun kata kita tadi kita nak tetap nak kita bangun yang ciri khas kita nih tadi. Tak tiba-tiba meledak ada penontonnya. Ngiklan be dia boncos bae dak paca. Jadi memang dibangunnya pelan waktu itu. Pelan tapi ya dari pertama tuh didongkrak dari entah tolong keluarga, kawan tonton aku ya teplop sharing be lah jadilah. Yang penting ada traffic naik. Jadi beguyur ya naik. Tapi kalau kita konsisten itu sebulan tuh sudah hasil Cek.
4: Sudah hasil ya.
1: Iya.
4: Itu kalau untuk misalnya ini sekalian bertanya Cek tuh ya. Itu kan jadi kan untuk membangun personal branding itu kan tidak mudah.
1: Iya betul.
4: Itu kan pecak kami mungkin yang penyiar misalnya itu kan penyiar juga punya karakternya masing-masing.
1: Betul.
4: Ada yang mungkin bisa untuk untuk bisa yang seperti Maya kata tapi ada yang mungkin enggak bisa.

0: bangun itu tuh sampai akhirnya bisa live tuh memang berapa lama sih, Mai?
1: Kalau sekarang kan ada syaratnya, Cek, ya.
0: Iya.
1: Yeah. 600 segala macam, tapi sebenarnya kalau untuk penjual tuh mudah, Cek, tidak katik syarat-syarat. Buat betoko. Jadi kita akun kita taut ke bae. Jadi dia bisa langsung live sebenarnya.
0: Oh.
1: Terus ada kayak
0: taut ke dengan tokonya maksudnya.
1: Iya. Hmm. Terus kayak kalau untuk affiliate, Cek, mano? Nah, affiliate itu ada juga triknya yang paling mudah. Hmm. Tinggal bae yang kayak salin follow itu. Jadi aku kan di katakanlah aku bimbingan, yeah, aku kan di semua peserta itu kan, mm-hmm, semua yang kelas itu di kelas, mm-hmm, itu aku ajari itu. Jadi sebenarnya tidak susah, bahkan mm-hmm, kamu bisa kejar untuk bisa langsung live tanpa kamu jual, maksudnya itu pure akun pribadi, mm-hmm, pengen live kan, mm-hmm, katanya pengen affiliate lah, yeah, pengen nyari gift segala macam, mm-hmm, kan, yuk ikutin bayang katanya yang apa follow itu, saling follow, mm-hmm, itu mempan, Cek. Tapi memang ada maksudnya tuh ada akun khusus yang kita cari yang memang ibaratnya tuh di mana tempat kita dapeti.
0: Untuk bisa dapat follow yang banyak,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi memang ada memang targetnya, kayak misalnya untuk awal ini kan terserah lah, Cek, siapa be yang nak follow, yang penting followernya cukup kan, itu kan kira-kiranya. Jadi kita ya follow bae, follow minta kayak orang bantu follow back segala macam. Ikuti itu, tapi kita tahan ke tiga hari itu capai, Cek. Karena yang di bimbingan dari aku tuh mereka paling aduh yang bahkan berapa cuma 2 hari bisa. Memang dikejar ada batasan. Kalau di Facebook kan kita kalau sering follow uang kayaknya sudah ditandai nih kayak ada pelanggaran segala macam, itu tidak boleh kan. Kan di TikTok enggak kate follow be sebanyak-banyak itu follow. Jadi di follow-nya balik. Jadi tahan ke be, enggak ke sampai seminggu sudah bisa. Oke,
0: itu punya akun apa Facebook punya, selain video punya gitu kan. Tetapi itu tadi apa Facebook yang banyak.
1: Iya.
0: Instagram yang banyak. Tetapi kalau yang ini memang mungkin belum apa,
1: ya
0: karena Cek kayak enggak ada fokus di situ seperti
1: iya,
0: itu kan.
1: Iya, karena di Cek ini, Cek, uang di Facebook pun sekarang sudah berpindah ke TikTok. Karena di TikTok itu kan tempatnya hiburan, tempatnya uang. Iya, katakanlah ngambur ke duit kan. Aduh, yang cari duitnya lewat bahasa online, bahasa uang tuh ngamen online, bahasa orang tuh kan, sampai yang artis-artis pun nyanyi-nyanyi kan dapat gift banyak. Memang menghasilkan, Cek. Jadi TikTok tuh memang diincar orang sekarang. Jadi kata orang sepi sekarang TikTok. Yang kita perlu hanya mengubah strategi. Mungkin jam live-nya yang kita ubah. Ada trik khusus yang kita tampilkan pada saat live. Jangan mundur.
0: Dan ini sudah terbukti dari Aka Hijab ya, dengan apa tentunya dengan apa trik-trik yang sudah, artinya maksud Cek ini, Maya tuh sudah mampu mengkolaborasikan ilmu Maya gitu kan, yang berkaitan dengan apa affiliate dan segala macam dengan usaha yang Maya jalankan seperti itu kan. Jadi apa dikawinkan kata orang tuh kan, nah, dikawinkan akhirnya meledaklah dia. Meletus ya ini. Oke, Mai, kalau misalnya boleh kita balik ke awal merintis usaha ini, boleh, kan, Cek, sebagai tentunya motivasi yang bisa Maya kasih kepada tentunya para pendengar kita, pelaku UMKM yang mungkin baru nak merintis, yang mungkin punya rasa ketakutan, Mai. Kadang kalau kita nak memulai usaha tuh takut, laku dah, takut dibeli uang dah, takut, atau seperti apa gitu kan.
1: Betul.
0: Mungkin Maya dulu atau pernah apa tidak merasakan hal tersebut. Nah, ini kira-kira pesan Maya untuk mereka-mereka yang mungkin ini bisa menjadi motivasi yang baru mau merintis nih, Cak Mano, agar mereka tidak memiliki ketakutan seperti itu, Mai.
1: Iya. Sebenarnya yang pertama tuh kadang-kadang manusia nih yang takut nih dikata uang, Cek, kuraso ya. Jadi karena udah laku lah,
0: Cek, gaya digaya gedengnya jelek.
1: Udah lemak nih. Yang dijual
0: kate bagus-bagusnya yang nampil di TikTok. Nah, laju deh.
1: Iya kan? Jadi memang itu sih sebenarnya yang kita takutkan ya. Jadi untuk yang pertama, kalau untuk di mungkin media sosial ya, Cek, ini lebih ke media sosial. Media sosial kan yang pertama, kalau untuk misal nih usaha atau mungkin entah dia nak pengen jualan, entah dia nak pengen jadi yang selebgram, seleb TikTok ya. Itu nih tadi kan dengan konten-konten ya memang harus pertama ya buang malu. Caya sini dulu kan. Ya mau enggak mau ya kira-kira.
0: Jadi artinya
1: jangan di tempat umum dulu lah kalau memang kau malu. Pokoknya yang penting kau posting dulu. Perkara jelek konten kau segala macam kau tampil dulu. Karena yang dinilai dari algoritmanya TikTok

0: atau Facebook segala macam, dia udah di jingoknya cek yang bagus dengan idaknya. Yang paling dilihat utama tuh adalah konsisten. Rajin
1: gitu ya, konsisten.
0: Itu kalau di Facebook itu malah nomor satu. Apa nanya, Mugola yang diposting nih tadi cuman kuku borok keperinya.
1: Pokoknya ada konten.
0: Iya, cek itu bisa meledakkan penontonnya karena yang nonton random bae cek itu. Itu kalau di Facebook. Tapi kalau di TikTok, apakah nak konten-konten bagus? Tidak, cek. Yang penting kamu maksudnya tuh konsisten apa yang kamu sukai. Ibarat nih, aku sukanya masak, aku suka makan. Yuk kau bikin konten makan, kau bikin konten masak-masak baik. Kira-kira cak itu pelan-pelan kau perbaiki, kau rajin konten uang, kau tonton nih. Oh cak ini bikin konten, besoknya kau bikin cak itu juga. Kira-kira ada katik nonton segala macam ikan itu pelan-pelan. Jadi dibangunlah dari video-video dulu. Pokoknya.
1: Jadi itu ini kaitannya dengan apa? Sosial media ya.
0: Bisa pahami sama. dulu kau senangnya yang apa, yang mana itu. Kalau misalnya kau pengen bikin konten jadi konten creator, kau senangnya apa? Pokoknya kau jalani apa yang kau suka be. Nggak usah nak ke tempat umum, ke tempat ramai dulu. Sama kayak jualan. Kau senang makan, kau jualan makanan. Kalau memang kau biasa memasak atau kau pengen jualan apa baju-baju segala macam tapi nggak kate modal, ya sudah affiliate dulu, punya orang dulu dijual ke.
1: Oh itu bisa ya?
0: Bisa.
1: Tanpa modal.
0: Tanpa modal, cek namanya. Ya sudah kau jualin yang itu dulu, keperinya itu kan cek itu. Sekarang kan di TikTok nih juga ada jualan yang namanya TikTok Go. Jadi TikTok dia tuh cuman jualan ibar kata pocher makanan. Duduk depan kamera tampili pocher-pocher terus kita jual ada ngoceh bes panjangan. Orang namanya sekarang makan, maaf tuh ngomong cek, makanan tuh pasti dipakai orang, dibeli orang kan. Jadi ya udah kita pakai ini bae, maksudnya tuh jualan kita pakai pocher bae. Kita ini kebelah voucher itu ibaratnya tuh kayak orang kaget beli, diklaim orang, kita dapat P dari situ.
1: Gitu.
0: Iya, pokoknya ya intinya memang berani ya, cek dulu.
1: Oh, kalau untuk yang makanan nih pakai voucher itu nih.
0: Jadi intinya memang berani dulu. Mugo enggak usah pikir siapa nontonnya, ada enggak hasilnya, jangan. Karena kalau untuk di online orang butuh trafficnya dulu. Itu kalau di ilmu online, cek. Jadi modal berani dulu. Terserah nak bagus lah tidak, yang penting posting konsisten itu yang nomor satu supaya si traffic atau algoritmanya tadi tahu oh kita nih lebih ke passion. Jadi akan banyak akan di beranda kita tuh seliwuran tentang
1: passion,
0: nanti maksudnya sesuai yang sering kita tonton. Jadi ada referensi nanti yang mudah kita temukan di sana. Itu kalau untuk yang versi online. Kalau untuk yang versi offline nih misalnya yuk katakanlah nak berjualan tadi kan takut dak kati yang beli segala macem. Ya jual lah dengan ibar kata posting foto-foto dulu kayak dropship namanya, kayak barang di Shopee kita cari yang paling murah terus kita posting di WA kita. Ya kan kita buat open PO lah segala macem. Atau ada barang di rumah misal nih aku ada misalnya tripod nah kecil apa misalnya barang yang ada di rumah kita contoh ke ya kan kita bisa kasih link itu kita dapat P atau kita langsung jual bes apa nak beli ini PO 2 hari 3 hari nunggu misalnya itu lebih besar untungnya kita jual langsung daripada mereka belanja lewat link tadi kabarnya tuh kan cuma dapat P kan yang ini kita bisa naik ke harga dong bakal tuh P cuma berapa 1.000-2.000 ini kita untungnya bisa 5.000-10.000 kabarnya kan cek. Jadi segala sesuatu tuh ya harus dimulai itu dengan dicoba
1: ya,
0: dulu
1: dicoba,
0: iya pokoknya entah yang beli entah ada entah ida selama kau rajin konsisten itu akan menemukan
1: jalannya sendiri ya
0: cek itu
1: jalan sendiri dan Aka Hijab sudah membuktikan itu semua ya
0: betul,
1: sehingga sampai dengan saat ini usaha masih tetap berjalan dengan baik
0: betul,
1: ya jadi seller-sellernya makin banyak ya yang pasti ya.
0: Iya,
1: oke, okay. Ini kita pecahnya enggak terasa ya. Karena waktu kita lagi ngoceh-ngoceh ini pecahnya waktunya apa enggak habis ya.
0: Apa enggak habis.
1: Jadi mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi harapan dari Maya terhadap usaha yang dijalani?
0: Ke depan ya, Cek. Kalau untuk Aka Hijab berharapnya ya ke depan tuh ya kataku tadi Cek ya kita sedang mengusahakan Aka Hijab Heritage itu kita pengen bukan cuman yang tadi kita cari duit sekarang lebih ke mungkin lebih berkibar ke mendukung perekonomian itu
1: UMKM
0: sekitar terus juga sambil mengangkat mungkin budaya kita kan itu berharapnya nanti Aka Hijab Heritage ini bisa
1: meledak juga itu, ya. Oke, Pak Ayu, terima kasih Maya sudah hadir, sudah ngobrol banyak, tentunya dari cerita ini menjadi inspirasi untuk kita galau-galau. Sekali lagi mau kasih dan juga pepatah bijak mengatakan tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika lo pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jika lo lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai sepatu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Yo,
4: yang lancet-lancet, lancet lah.
3: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kok habis kenal.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

84 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi sudah bersama Cek Gaya ya di teras UMKM, ada Aka Hijab sebagai narasumbernya. Nah kali ini sipnya pindah ke Cek Yawan dulu ya. Cek biasa di Sabtu siang ini informasinya bakal tentang seputaran Sumsel. Nah dulur ya. Tapi ngomong-ngomong itu, ini ada kabar baik nih, datang dari Kabupaten Banyuasin. Setelah nanti selama 8 tahun warga komplek Bintang Terang, Kelurahan Satrio, akhirnya tuh bisa nikmati jaringan listrik PLN secara langsung di kawasan tempat tinggal mereka. Jaringan listrik ini secara resmi dinyalakan oleh Bupati Banyuasin Askolani pada Jumat kemarin 25 September 2006. Momen tersebut jadi kabar yang tentunya sangat berarti bagi warga, karena akses listrik ini bisa menunjang berbagai kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat, listrik bukan cuma soal penerangan rumah. Kehadiran energi listrik juga mendukung pendidikan anak-anak, buka akses informasi, ngebantu aktivitas ekonomi, sama menunjang berbagai pelayanan dasar pastinya. Bupati Banyuasin Askolani nyampe ke pemerintah daerah terus berkomitmen memperluas jangkauan listrik secara bertahap dan berkelanjutan sampai ke pelosok desa. Dan pemerintah Kabupaten Banyuasin juga bersama PLN terus mendorong nih agar semakin banyak masyarakat yang dapat ke akses energi listrik. Nah, setelah listrik hadir, warga juga diingatkan untuk menggunakannya secara bijak dan hemat pastinya ya. Yang tak kalah penting ialah instalasi listrik di rumah tuh harus menggunakan kabel dan perangkat yang berstandar SNI untuk meminimalkan resiko korsleting yang dapat memicu kebakaran. Dulur, 8 tahun penantian akhirnya terbayarkan dengan hadirnya jaringan listrik PLN. Semoga akses energi ini benar-benar ngasih manfaat mulai dari rumah tangga, pendidikan, informasi, sampai aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cek Iwan bakal ngasih ke informasi selanjutnya.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

8,4 per 4 Palembang, sore budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan di Hiburan dan Informasi. Kalau tadi kita ngomongin listrik ya, yang ada di Kecamatan Kelurahan Setrio di Kabupaten Banyuasin kali ini dulur ya. Kita tentunya kali ini kita datang ada informasi datang dari Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang. Pemerintah Desa Daya Makmur ini menerima bantuan 1 unit ambulans untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kebutuhan transportasi warga menuju fasilitas kesehatan. Serah terima ambulans ini dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian kepada pemerintah Desa Daya Makmur pada Jumat 25 September 2026 di Balai Pertemuan Desa Daya Makmur. Ambulans tersebut merupakan bantuan dari anggota DPR RI Kahar Muzakir. Jadi Wakil Bupati Banyuasin ini ngato ke keberadaan ambulans ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama ketika membutuhkan pelayanan kesehatan maupun rujukan ke rumah sakit. Bagi warga desa, fasilitas ini tentu sangat berarti ya. Kepala Desa Daya Makmur M. Rohimin nyampe ke bahwa biaya perjalanan dari desa menuju rumah sakit itu cukup mahal. Dengan adanya ambulan, diharapkan biaya transportasi warga tuh bisa ditekan, termasuk ketika harus mendapat ke pelayanan kesehatan di Palembang atau rumah sakit terdekat. Sebelumnya Desa Daya Makmur juga telah menerima 1 unit ambulan pada tahun 2018. Sampai saat ini ambulan tersebut masih beroperasi. Dengan tambahan 1 unit di 2026 ini, kini tersedia 2 ambulans yang dapat membantu kebutuhan transportasi kesehatan masyarakat. Dulur, akses pelayanan kesehatan yang mudah ini tentu jadi bagian penting dalam meningkatkan ke kualitas hidup masyarakat ya. Semoga fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan benar-benar hadir membantu warga ketika membutuhkan. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita sudah nyimak tentang bantuan ambulan untuk masyarakat Desa Daya Makmur Banyuasin yang jadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan warga, ada satu hal penting lainnya yang juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu perlindungan bagi para pekerja. Jadi ada kabar baik datang dari Provinsi Sumatera Selatan ya. Sumsel ini berhasil meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam Jam Sostek Award tahun 2025 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Arya Duta Palembang Jumat kemarin. Jadi penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru ngato ke perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini perlu terus diperluas, terutama bagi pekerja sektor informal yang belum seluruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya masih banyak masyarakat khususnya di desa yang belum memahami bahwa pekerjaan itu juga punya resiko ya. Karena itu edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ini perlu terus ditingkatkan. Ke pemerintah Provinsi Sumsel juga ngedorong kerjasama dengan perusahaan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten dan kota

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari OT-OT yang merupakan gorengan khas Porong Jawa Timur yang mirip bakwan namun memiliki cita rasa khas tersendiri. Camilan ini terbuat dari campuran tepung dan sayuran serta bisa ditambahkan ayam, udang atau rumput laut sebagai isian. Makanan ini sebenarnya berasal dari Fuzhou, Tiongkok dan dibawa ke Indonesia oleh pedagang Tionghoa. Awalnya hanya dikenal di kalangan etnis Tionghoa tapi kemudian menyebar luas. Pembuatan OT-OT menggunakan sendok sayur sebagai cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang khas. Kulitnya renyah di luar dan lembut di dalam, membuatnya cocok disantap dengan cabai rawit sebagai pelengkap. Kita beralihkan proses selanjutnya, bau peapi ialah kuliner khas suku Mandar di Sulawesi Barat yang berarti ikan dimasak. Hidangan ini berupa ikan laut segar berkuah kuning dengan cita rasa asam, pedas, dan gurih. Keunikan bau peapi terletak pada penggunaan asam mangga atau kaloi sebagai pemberi rasa asam, serta bawang mandar sebagai bumbu utama. Proses memasaknya dilakukan secara tradisional menggunakan belanga tanah dan kayu bakar. Biasanya bau peapi disajikan hangat bersama nasi putih atau jepa, makanan pendamping khas Mandar. Hidangan ini populer di berbagai acara adat sebagai simbol kebersamaan masyarakat Mandar. Sekian info dengan Ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Selanjutnya kita bakal relay ke RRI Pro 4 Sungai Liat dalam siaran Belajar Sumba ya, dengan tema Puisi dan Generasi Muda dari Membaca hingga Berkarya bersama narasumber Sofia SPD, guru SMA Negeri 1 Sungai Liat, dan hostnya adalah Rara. Berikut kami relay siarannya.

0: Rumpat RR Sungailia, suara budaya Bangka Belitung.
1: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Belaga Sumba.

0: Sempat sungelet sahabat budaya Sepradi dimanapun berada, senang sekali dalam program siaran budaya Belajar Sumba edisi Sabtu 26 September 2026. Kali ini bersama Rara menemani Sepradi sahabat budaya, dan dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini seperti biasanya juga disiarkan langsung melalui program 4 Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Palembang. Nah, tema siang hari ini sahabat budaya yaitu puisi dan generasi muda dari membaca hingga berkarya. Untuk itu hari ini kita bersama dengan narasumber yaitu Ibu Sophia SPD selaku guru SMA Negeri 1 Sungai Liat. Beliau ini sangat aktif dalam mengupayakan supaya generasi-generasi muda kita ini mencintai sastra, puisi dan juga meliterasi generasi muda kita untuk selalu mengedepankan membaca hingga berkarya, baik itu secara tertulis ataupun sekarang ini secara kekinian teknologi. Untuk kita Rara bakal sapa langsung Ibu Sophia. Ibu Sophie.
1: Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik.
0: Baik, sehat ya Ibu Sophia.
1: Ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa membersamai kembali di Pro 4 di siang hari ini.
0: Oke, kita hari ini bakal ngobrol keseruan tentang berkarya, berpuisi dari generasi muda gitu ya, bisa menginspirasi ya Bu Sophia. Oke.
1: Ya, siap.
0: Dan juga untuk yang mendengarkan kami melalui 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id, yuk simak nih obrolan kami untuk siang hari ini bersama dengan Ibu Sophia selaku guru SMA Negeri 1 Sungai Liat yang sangat aktif tadi dalam hal untuk generasi muda kita semakin mengembangkan dan mencintai puisi dan juga karya-karyanya. Kalau Bu Sophie nih menggali kondisi literasi dan ketertarikan siswa saat ini terhadap puisi, Ibu Sophie dari kacamata seorang pendidik itu bagaimana?
1: Oke. Kalau bicara puisi ini, sebenarnya puisi ini termasuk salah satu jenis karya sastra yang sangat berat ya Mbak Rara ya. Karena untuk bisa menghadirkan sebuah puisi itu perlu konsentrasi penuh ya. Karena dia berbeda dengan kayak kita cerpen, novel. Jadi kalau ibu secara pribadi sebagai seorang guru ini kadang tiap tahun di dalam pembelajaran itu ibu selalu mengevaluasi dari tiap angkatan ya, dan dari evaluasi itu ibu kadang memunculkan lagi gaya belajar seperti apa agar mereka ini tertarik untuk belajar puisi. Jadi kayak penelitian sendiri untuk ibu dalam mengajarkan materi puisi. Jujur saja kalau untuk Gen Z saat ini, ketika kita membahas sebuah puisi, kalau berdasarkan buku paket, itu sangat tidak menarik.
0: Bagi mereka itu tidak menarik sekali dari buku secara langsung ya Bu ya?
1: Sangat, karena pertama, puisi-puisi yang dimunculkan di buku paket itu kaku banget ya. Kemudian, puisi itu tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini, sehari-hari. Kemudian pemahaman makna yang sangat berat, kemudian bahasa yang terlalu tinggi dan berbelit-belit, itu seringkali menjadi jurang bagi mereka itu untuk mencintai atau apalagi untuk berkarya ya ke dalam puisi itu sendiri. Nah, jadi kadang ibu memiliki metode membalikan cara ya, daripada kita membaca sebuah puisi yang memang berat itu, ibu mengangkat dari sebuah lirik-lirik lagu yang saat ini digemari oleh mereka.
0: Oke.
1: Nah, dari lagu-lagu yang puitis itu yang kena dengan keseharian mereka. Nah, baru kita analisis. Oh, di sini loh, sebenarnya ini juga bagian dari puisi. Nah, ketika kita menghadirkan itu, mungkin mereka akan muncul sendiri keinginan untuk mengetahui. Baru kita masuk ke apa yang diinginkan oleh pembelajaran itu. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, terutama di membaca puisi ini kan keterkaitannya kan masih menganalisis unsur intrinsik ya. Apa itu temanya, diksinya gimana, majas gimana. Jadi kok sebelum ke situ, Ibu lebih ke memahami dulu, mengajak mereka dulu untuk berkenalan dengan lirik-lirik lagu yang menurut Ibu bisa dekat dengan keseharian mereka tadi.
0: Ini Bu Sofi,
1: gitu.
0: Ibu Sophia udah berapa lama menjadi guru bahasa?
1: Kalau di SMA 1, Ibu dari 2011.
0: Dari 2011. Artinya mungkin ada masuknya generasi milenial sama generasi Gen Z gitu ya, yang Ibu Sophia ajarkan gitu ya. Nah, dari dua generasi yang berbeda ini, perbedaannya ketika upaya pengenalan puisi ke dua generasi ini tuh apa tantangannya nih Bu Sophia?
1: Kalau dulu belum ada digitalisasi secara masif saat ini, pembelajaran-pembelajaran itu benar-benar apa ya? Mereka itu dengan kesadaran penuh tanpa kita instruksikan berkali-kali, itu ada tanggung jawabnya pribadi kan. Artinya mereka memang mengerjakan sesuatu itu dengan target. Target ya, entah itu nilai, entah apa. Kemudian ketika kita mengadakan suatu kayak lomba-lomba baca puisi, itu apresiasinya lumayan. Mereka saling menikmati, ya saling menikmati dan saling menyimak pembacaan teman-temannya itu. Tapi kalau saat ini kita mengadakan lomba baca puisi itu secara terbuka, yang ada tuh malah kayak apa ya, kayak ledekan gitu ya. Jadi secara ini Ibu lihat mereka ini menganggap stereotip puisi ini hanya milik dalam tanda petik kawan-kawan tertentu.
0: Di kalangan puisi
1: artinya
0: itu saja begitu.
1: Ya, yang kayak
0: komunitas
1: citra
0: puisi.
1: Ya, citra-citra bahwa puisi ini hanya ungkapan anak-anak yang kayak introvert mungkin ya, yang tidak mampu mengutarakan emosinya. Apalagi puisi-puisi yang dimunculkan ini kadang ungkapan kesedihan dan percintaan yang berlebihan yang menurut mereka sangat lebay gitu. Nah, sehingga stereotip ini yang perlu kita buka sedikit demi sedikit, bahwa puisi itu tidak seperti yang mereka bayangkan itu dulu. Nah,
0: wah,
1: ini jadi tantangan beratnya.
0: Wah, lumayan juga ya. Ini mindset yang harus dirubah ya bagi generasi Gen Z sekarang ini ya Bu Sophia ya.
1: Benar. Apalagi kalau anak cowok yang suka puisi, udah. Jadi kesan cowok kalau suka puisi ini kayak ini anak cowoknya yang suka lebay gitu ya,
0: gini-gini.
1: Padahal padahal kan puisi itu adalah salah satu bentuk ekspresif ya, untuk bagaimana mereka menyuarakan emosi mereka, perasaan mereka dengan kata-kata mereka.
0: Oke, jadi Ibu Sophia pada akhirnya merubahlah strategi itu, mencari mengenalkan puisi secara lebih relevan lah bagi mereka gitu ya.
1: Iya,
0: pada
1: benar.
0: Akhirnya.
1: Jadi tema-tema tertentu dulu yang harus kita angkat. Anak-anak sekarang ini kan lebih suka ke tema-tema yang kesehatan mental,
0: oh, gitu.
1: Kemudian emosi langsung. Ya, jadi kalau puisi-puisi lama kayak Chairil Anwar atau apa yang terlalu berat tuh, itu bahasanya tinggi banget. Mereka tidak akan sampai ke situ.
0: Oh gitu.
1: Jadi mereka tuh nggak suka bahasa yang terlalu menguras mereka untuk berpikir lebih dalam. Ngapain Bu memahami satu makna aja harus gini-gini-gini gitu kan. Nah, jadi mereka kan suka yang instan, yang serba cepat kan. Nah, jadi ini yang harus kita jadikan jembatan untuk masuk ke keinginan mereka, dunia mereka saat ini.
0: Okay.
1: Ini tantangan.
0: Itu dari segi menganalisis. Kalau menulis hingga membaca dan benar-benar menikmatinya, wah PR lagi nih. Gimana itu Bu Sophia?
1: Kalau menulis inilah sudah keterampilan tertinggi kata Ibu kan. Jadi kayak kalau di SMA ini kan ada FLS3N tingkat SMA itu kan. Itu kan salah satu cabang lombanya kan mencipta puisi kan. Kemarin anak kami juara dua ya. Jadi kalau Ibu perhatikan cara dia menafsirkan sebuah tema misalnya. Kadang kita latihan nih di rumah. Coba kamu tulis nih dengan ini. Nanti dia nulis. Nah, ketika dia nulis itu, dia selalu membingkai emosinya itu dengan metafora satu, metafora dua. Jadi kayak dia bersembunyi dibalik lagi sembunyinya. Jadi satu, dua, tiga lapis sembunyinya itu untuk menunjukkan emosi tertentu. Nah, kata ibu, kenapa kamu kayak gini? Artinya dia ada rasa nantinya malu, takut kalau misalnya ketahuan kalau dia sedang ingin menunjuk ke kata itu. Nah, ini satu juga. Jadi dia kayak membingkai satu kata emosi, misalnya takut misalnya kan. Nah, untuk mengatakan takut secara langsung, dia membingkainya dengan metafora-metafora yang membuat kita jadi kayak berbelok-belok memahaminya itu. Padahalnya untuk mengatakan, oh ini kamu lagi takut ya, gitu. Nah, kemudian untuk kalau mencipta ini, menulis puisi ini juga, tidak semua anak bisa memiliki kemampuan ini. Jadi kalau untuk mengarahkan itu, ibu menyaringnya sangat lama ini untuk menghadirkan satu orang yang bisa menulis itu. Jadi ada proses, ada tahapan.
0: Nah, bagi para pelajar ini yang pada akhirnya untuk menikmati atau menghayati sebuah karya puisinya tadi tuh, bagaimana sementara mereka dalam hal menulis mungkin perlu effort lah gitu ya, suatu hal yang lebih, apalagi sampai benar-benar menikmati atau menghayatinya. Kalau selama ini yang Ibu Sophia pengalamannya gitu seperti apa nih Bu?
1: Jadi kalau Ibu memperhatikan tipikal kelas, jadi di ini pengalaman aja, di tahun 2019 ada satu kelas Ibu, khususnya Ibu juga wali kelas di situ. Jadi ada satu momen pada saat itu Ibu sedang tugas DL, kemudian musim-musim hujan gitu kan. Jadi Ibu kasih tugas mereka bebarengan, memang itu materi tentang puisi. Jadi coba kamu buat puisi dengan tema hujan, dengan kata kunci tertentu, kemudian kamu kasih instrumen di situ. Jadi kamu kasih instrumen. Kalau kamu ingin memunculkan suara kamu, silakan. Jadi kasih beberapa opsi. Nah, ketika ada jeda, Ibu membaca tugas-tugas mereka itu. Lah, luar biasa nih kata Ibu. Puisi-puisi yang masuk ini keren-keren bagus, ya? Semua ini. Bahasanya bagus banget kan. Nah, jadi pas Ibu pulang, jadi Ibu rembuk bagaimana kalau puisi-puisi ini kita jadikan buku. Karena sayang banget buku puisi-puisi kalian ini dalam kata Ibu kan. Paling nanti diedit. Jadi karena mereka memang sekelas itu kayak satu hati, suka dengan
0: suka
1: puisi gitu kan. Benar. Kemudian akhirnya puisi itu memang kami bukukan. Dan tidak tanggung-tanggung Ibu menggait salah satu sastrawan nasional untuk menjadi menuliskan kata pengantarnya.
0: Nah, siapa itu Bu?
1: Ah, kebetulan itu Bang Isbedi Setiawan dari sastrawan dari Lampung.
0: Dan sangat bersedia sekali begitu ya beliau ya.
1: Sangat, karena waktu itu juga kita ada proyek, jadi Ibu minta tolong dengan beliau. Beliau dengan sangat rendah hati mau menerima dan membaca dan membuatkan pengantar untuk puisi-puisi yang anak-anak tadi. Itu masih ada, kalau nanti kapan-kapan Ibu main ke RRI nanti Ibu titip.
0: Siap.
1: Nah, itu di tahun itu kan. Nah, kalau untuk di tahun digital saat ini, itu kita tidak lagi untuk puisi yang panjang, paling untuk berapa bait, berapa baris kalimat saja. Itu dihidupkan lewat platform media sosial yang mereka punya, baik itu IG, TikTok, atau apa. Nah, di sini anak-anak sudah mulai bisa mengkolaborasikan antara emosi, bahasa mereka yang sederhana dengan digital. Jadi kalau Ibu sih mengapresiasinya dari keinginan mereka dulu ya untuk memunculkan perasaan mereka itu lewat larik-larik puisi itu.
0: Jadi ya Pak Bu Sophie ini menerapkan pengambilan nilai tugas-tugas sekolahnya lewat digital sekarang nih Bu.
1: Ya, tapi tidak semua. Karena kadang ada anak yang tidak suka show up di media sosial,
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: dia tetap memilih secara ini. Jadi kita fleksibel aja ya saat ini karena diferensiasi kan.
0: Oke.
1: Jadi menyesuaikan apa keinginan mereka dalam bentuk apa gitu.
0: Oke, itu jadi dalam seni untuk pembuatan puisi kalau di kelas gitu ya, Bu ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih Bu Sofia, edukasi dan langkah praktis yang dilakukan oleh Ibu serta proses dalam puisi ini seperti apa. Kita ngobrol lagi ya, tapi kita break dulu sejenak ya, Bu ya.
1: Okay.
2: FM Pro 4 RR Senelia, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Oke, sahabat budaya, kita lanjutkan kembali dalam siaran budaya belajar Sumba bersama dengan narasumber kita. Untuk hari ini masih bersama dengan Ibu Sophia SPD, Guru SMA Negeri 1 Sungai Liat dengan tema puisi dan generasi muda dari membaca hingga berkarya. Ibu Sophia. Halo Ibu, iya, kita lanjutin lagi nih ya Bu ya. Kalau kita ngobrolin sesuai dengan tema kita, pastinya ada edukasi dan langkah-langkah yang dari awal tadi Ibu Sophia sudah sampaikan ke pendengar kita. Tapi hambatan utama anak-anak muda kita saat ini seperti menulis puisi, biasanya ada yang bilang bingung mencari ide atau takut tulisannya dianggap buruk, ya nggak confident gitu. Nah, saran ataupun tipsnya dari ibu sendiri untuk mengatasi hal ini itu seperti apa, Ibu Sophia?
2: Iya, penyakit utama Gen Z saat ini adalah ketika ingin menuangkan suatu tulisan yang bersifat pribadi kayak puisi, ya itu adalah ketakutan dikritik oleh kawan-kawan. Istilahnya mereka belum siap karya mereka itu dibedah, apalagi bedahnya itu nggak ke arah yang positif gitu kan. Jadi ada beberapa tips yang kadang ibu berikan kepada mereka. Yang pertama, jangan dulu diposting di media sosial. Jadi mereka harus menyiapkan satu buku pribadi untuk mereka menuliskan puisi-puisi mereka. Kemudian mereka harus belajar bahwa setiap orang itu memiliki keistimewaan dan ciri khas tersendiri di dalam menuangkan idenya. Jadi kalau mereka yang baru menulis, artinya kita jangan langsung membandingkan diri kita dengan orang-orang yang memang sudah suhunya, ya. Kayak ibu aja misalnya, kalau ibu bandingkan dengan para penyair itu jauh banget kan. Jadi artinya setiap kita itu punya sisi tersendiri dengan pendekatan tersendiri yang memiliki pembeda tersendiri. Nah, untuk memulainya itu ya tidak mengapa dengan menggunakan kata-kata sehari-hari. Jadi agenda buku harian itu memang, kalau zaman ibu dulu ya, memang suka menulis di agenda, adalah salah satu kayak kita curhat ya. Apapun yang kita rasakan dari per hari itu kita tuangkan di buku agenda. Nah, nanti ketika punya ruang di hari berikutnya, kita baca ulang. Nah, ketika baca ulang itu nanti kita mulai untuk, oh iya, saat kemarin aku menulis ini saat aku sakit ya, sakit hati dengan dia, blablabla. Nah, kemudian ini ketika emosi aku kecewa, begini. Nah, nanti dia akan memiliki pola. Ternyata aku kuat ketika menuliskan tentang perasaan kecewa tadi. Artinya dari keseluruhan isi catatannya itu, misal kuatnya di tema sakit hati, kecewa gitu kan. Nah, dari situ dia akan ibu arahkan untuk mencari puisi-puisi yang memang ke situ, yang bertema-tema ke arah situ dulu, untuk mencari bagaimana kalau sudut pandang penulis yang lain yang menuliskan tentang sakit hati itu, apakah sama gitu kan. Jadi kita ajak mereka membedah dari dua sudut pandang penulis yang lain dan sudut pandang dia sendiri. Nah, kemudian kalau bagi yang belum memiliki ciri khas tersendiri, ya random aja, mau senang, gembira, kecewa, sakit hati, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Nah, itu tadi ibu akan memberikan pendekatan. Kalau kayak zaman sekarang ini mereka tertarik dengan ini ya, lagu-lagu kayak Nadine Amiza ya.
1: Oh gitu.
2: Ya, ini pernah ibu munculkan di kelas. Nah, mereka langsung
1: suka.
2: Waduh, ibu juga tahu ya, tahu lah kata ibu. Jadi ada satu lirik lagu bertaut Nadine Amiza, dibuka dengan kalimat, "Bun, hidup berjalan seperti bajingan." Tapi Ibu coba kalian perhatikan kalimat ini. Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Apa yang kamu rasakan di sini? Kemarahan, Bu.
1: Yeah.
2: Hidup itu tidak seperti ekspektasi yang kita bayangkan. Nah, itu nanti akan muncul diskusi.
1: Seru ya.
2: Seru banget. Padahal
1: seru
2: ini
1: ya,
2: baru satu kalimat nih.
1: Bener.
2: Ini baru satu kalimat. Dalam satu jam itu kita hanya bahas tentang satu kalimat. Coba. Coba kamu tulis. Jadi kita kadang pakai ATM juga ya, amati, tiru, modif gitu kan. Coba menurut kamu, versi kamu, rasa kamu terhadap kehidupan ini seperti apa? Coba satu baris, satu kalimat juga. Nah, nanti mereka akan menulis. Nah, setelah menulis, coba kita tambahkan dengan kalimat yang kedua. Coba kita lihat liriknya si Nadine. Seperti landak yang tak punya teman. Kamu bayangkan, landak yang tak punya teman. Kenapa dia nggak punya teman? Oh, Bu, karena dia punya duri. Suka menyakiti, gini-gini kan. Oh iya, ya. Jadi kalau jadi kawan tuh jangan suka nyakitin ya. Iya, benar. Nah, nanti muncul lagi. Jadi dari satu lirik lagu ini aja kita sudah bisa mempunyai ide bagaimana mereka seharusnya untuk mengamati kehidupan mereka sendiri. Artinya kan tidak terlalu lebay di sini. Jadi nanti kita luruskan. Persepsi siapa yang menurut kamu bahwa puisi itu milik seseorang yang harus jatuh hati, yang harus kecewa, sakit hati. Enggak kan? Ya benar, Bu. Nah, nanti dari sini akan kita berkembang-berkembang. Gitu.
1: Iya, dari pemilihan bahasanya juga mungkin dianggap mereka yang cinta-cintaan itu terlalu lebay. Nah, yang ketika yang relate dengan kehidupan mereka ini, mereka anggap wah keren juga apa liriknya ini gitu ya. Nah, itu terhadap kondisi yang relate bagi mereka. Tapi kalau terkait dengan kebudayaan kita gitu nih, Bu Sophie. Nah, itu untuk membangunnya seperti apa?
2: Oke, kalau dihubungkan dengan kebudayaan, kita harus mendaftar dulu budaya-budaya apa aja yang ada di kita, di kabupaten misalnya ya. Nah, nanti misalnya nganggu, kata mereka. Terus kalau nanti ada anak-anak yang dari Tionghoa itu dari sudut budaya mereka, begini-begini. Nah,
1: Bu
2: jadi
1: Sophie,
2: kita cari dulu. Oke.
1: Ibu, ini ada yang bergabung sama kita. Kita angkat dulu teleponnya.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Putra.
3: Pak Sara nih.
1: Halo, ini sama Rara nih. Ini sama siapa, halo, Pak?
3: Ini Bung Alek nih.
1: Oh, Bang Alek. Kita siaran Budaya Belajar Sumba ini, Bang.
3: Oh, alah.
1: Sama narasumber kita. Bang Alek. Ya?
3: Dengar RRI ini.
1: Oh, dengar RRI ya. Kita lagi dialog sama narasumber kita tentang puisi. Bang Alek, suka puisi enggak nih?
3: Oh, enggak suka puisi deh.
1: Oke. Tapi ini bisa mendengarkan siaran Prompat kan ya?
3: Oh, Prompat nih. Alah.
1: Oke lah.
3: Hidup nenek dulu.
1: Iya. Oke lah. Yuk, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, sahabat budaya, kalau ingin bergabung, kita sesuai tema ya untuk siang hari ini. Jadi kita tidak di luar konteks tema itu. Kita ngobrolin tentang puisi dan generasi muda dari membaca hingga berkarya. Betapa pentingnya puisi, karena juga sahabat budaya hingga saat ini puisi tetap selalu ada dan bahkan bagian dari seni juga ya, Bu Sophie ya.
2: Iya, benar.
1: Sulit loh baca puisi itu, bukan mudah.
2: Iya, banget.
1: Bukan mudah, bukan hanya sekedar
2: penghayatannya itu.
1: Iya,
2: penghayatannya itu.
1: Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendayu-dayu, enggak gitu ya, Bu ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Oke, Bu Sophie, kita lanjut lagi untuk obrolan kita.
2: Budaya ya.
1: Tentang yang budaya tadi tuh gimana nih konteksnya nih, Bu Sophie?
2: Oke, kalau untuk puisi yang mengangkat tema budaya ini, berarti kita mendata dulu apa-apa saja yang menjadi ciri khas budaya, baik itu di bidang adat ya, makanan, kemudian kayak misalnya kita mau bahas tentang lempah, misalnya tentang anggung, tentang kain cual. Nah, itu kita data dulu.
1: Jadi dia lebih ke
2: Ya.
1: spesifik gitu ya.
2: Ya, spesifik. Terus jadi sebenarnya puisi itu juga ada survei, bukan sekedar ketika ada sebuah lempah kuning di depan kita kita langsung berpuisi, enggak juga.
1: Jadi gimana?
2: Jadi kayak kita, iya, misalnya lempah kuning, aku sedang menikmatimu, wahai ikan misalnya, ya enggak itu kan,
1: Kayak gitu ya.
2: enggak jadi apa? Jadi kita harus memaham dulu konteks, di survei dulu sejarahnya, filosofinya, kemudian apa ya? Pesan yang ingin disampaikan dari misalnya kalau kain cual dengan motif tertentu dia mengisahkan tentang apa? Kalau misalnya kain cual itu ngambil tentang kenanga, kenanga itu bercerita tentang apa? Jadi sebenarnya kita mengajarkan anak itu filosofi dulu, Mbak Rara.
1: Oh gitu. Oke.
2: Ya. Jadi ketika mereka paham filosofi, nah nanti baru kita mengaitkan ke sensor indera mereka, panca indera mereka. Jadi kalau di indera penglihatan kira-kira gradasi warna, kepekatan warna. Kalau dari lempah kuning itu indera penciuman. Kalau dari tari itu indera pendengaran. Nah, nanti ini akan menjadi larik-larik puisi mereka.
1: Oke, kita ke
2: Jadi
1: penelpon lagi nih Bu Sofi.
2: Oke, okay,
1: Oke,
2: siap.
1: kita lanjut lagi ya. Halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Halo, sama siapa ini?
4: Sama Bung Romlan atau Pak Romlan.
1: Oh, Bung Romlan ataupun Pak Romlan di sekitar
4: Muntaba.
1: Ada yang ingin ditanyakan ini, Pak Romlan?
4: Kalau saya mendengar ada kata puisi ya. Kebetulan saya ini penggemar puisi ya, dari dulu sekitar 5 tahun yang belakang ya.
1: Penggemar puisi, oke. Okay.
4: Saya pernah dapat sertifikat puisi di Syair Kidung Senja ya, nama Ramlan itu sertifikat saya tuh, sekolah besar.
1: Okay.
4: Mungkin di seluruh Indonesia ya, sekolah besar ya. Dan 5 lembar tuh sertifikatnya di grup puisi Mintu Hati. Jadi 6 dapat sertifikat puisi ya.
1: Oke.
4: Di Facebook ya, di puisi Mintu Hati. Jadi kata-kata puisi itu kita tuh kalau kita membuat puisi itu yang bagus tuh jam 2 malam atau pagi ya.
1: Dapat inspirasinya itu.
4: Dapat inspirasi. Jadi kita dapat kita memisahkan kehendak antara jarak raga, rasa dan jiwa. Dan terakhir kata hati kita ya. Jadi kalau kalian mau lihat puisi saya itu Rasulkan Butir Ratusan Lembar di Facebook ya. Jadi Ramlan RM, Ramlan Bung Romlan, saya semuanya.
1: Apa judulnya di Bung Romlan?
4: Kalau sebenarnya kalau terakhir saya tuh melukis merajut kasih di ujung senja. Jadi maksudnya itu kita konfirmasikan nama waktu ini ya. Jadi kehendak tuh kita tuh sudah tua, misalnya kita berjukasi di sini tuh, maksudnya kita tuh ada keinginan rindu seseorang, tapi usia kita sudah senja maksudnya. Jadi merajut kasih di ujung senja. Dan kedua tuh hanya rindu menyapa. Jadi misalnya hanya rindu menyapa tuh aku duduk sendiri di bawah tirai malam ini. Wahai sang angin malam, terbanglah rinduku padanya. Walaupun aku tidak menemuinya, namun hati ini sekitar merindukannya. Misalnya itu maksudnya.
1: Oh itu ya, puisi, salah satu puisinya ya.
4: Nah, banyak mbak.
1: Oke.
4: Okay. Kalau Rasulullah itu aja, kalau mbak melihat anak di sana, masih ada, terus malam saya menengok.
1: Oke, jadi tipsnya dari Bung Romlan, jam 2 dini hari bikin puisi ya.
4: Jadi kalau itu kalau pantun tuh, beda pula kalau pantun ini kan kita tuh harus spontan. Kalau saya kan pantun itu spontan juga kan. Udah belasan tahun spontan. Jadi
1: oh,
4: kalau
1: iya.
4: Pantunnya kita tuh syair yang terakhir loh kita balaskan misalnya ya. Udah satu kaidah ya pantun ya, nggak apa-apa kan mbak ya.
1: Oke.
4: Langit cerah berhias awan, awan melintas takkanlah kembali, kaki terasa dilepas sang pujaan, takkan nafas kita meninggalkan pergi. Tentu maksudnya.
1: Oke, itu dia satu contohnya ya.
4: Contohnya, jadi kita melihat melintas awan takkan kembali, bila berhenti bersama mendung, napas kita seakan meninggalkan pergi. badan yang mana sangguplah menanggungnya.
1: Itu belajarnya sejak kapan ya Bung Romlan?
4: Enggak, saya misalnya keprah mbak, saya kan dari pesantren ya, tapi keahlian kita itu puisi, pantun, nyanyi itu kan sebenarnya dari pesantren Aisyah yang kumpul jabat saya dulu kan, lama ya. Seharusnya kan jadi ustad. Tapi kita bersyukur ya, masih ada Tuhan memberikan untuk menghibur orang lain kan, yang mungkin kita tuh ikhlas ya. Sama juga mbak penyiarkan kalau ikhlas tuh tapi itu memikat penyiar penyiarnya ya, mbak juga dapat pahala soalnya kan. Dengan hasil terus sama juga mbak yang ini ya, yang bagian diri ya. Oke, terima kasih
1: ya. Terima kasih ya Bung Romlan ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, itu sharingnya ya Bu Sofia.
2: Iya benar. Kalau Pak Romban itu lah sudah ahli ya, gitu. Langsung bisa jadi sebuah puisi dia.
1: Dia punya metode-metode tersendiri ya.
2: Jadi kalau anak-anak yang kalau Gen Z ini kan belum punya pola ya, jadi, apalagi yang memang baru mau mulai gitu.
1: Atau Bu Sofi juga punya
2: kembali,
1: Bu Sofi juga bisa ini apa mengusulkan mengusulkan ke pelajar-pelajarnya dalam hal pembuatan puisi, misalnya kesulitan, kendala terkait tema, apalagi budaya tadi ya Bu Sofi yang kita obrolin sebelumnya gitu ya. Nah sarana yang efektifnya tadi nih Bu Sofi. Kalau Pak Omar tadi kan sarana efektifnya jam 2 pagi.
2: Kalau anak-anak disuruh jam 2 susah juga nanti. Pagi nanti ngantuk ya. Ya kalau masalah ide, masalah apa ya untuk menyerap sesuatu tulisan itu tiap orang beda-beda. Kalau kayak ibu aja itu harus yang tenang. Kalau ibu suka yang sepi, sunyi baru bisa menulis gitu kan. Jadi kalau anak-anak biasanya kalau Gen Z ini lebih suka ditemani dengan musik. Jadi mereka sambil dengar musik, pakai headset atau apa, nanti mereka bisa nulis. Kebetulan kalau di sekolah, ibu itu membina sebuah eskul. Nah, jadi eskul ini memang anak-anak yang tertarik di bidang sastra. Jadi termasuk salah satunya puisi itu. Jadi kalau ketika kita bahas puisi itu kadang ibu beri satu tema, kemudian itu di posting di IG kami sendiri, IG internal kan. Jadi kami punya platform khusus untuk mempublish karya-karya mereka. Nah nanti boleh dipakai aransemen atau ada latar atau apa. Kita menyesuaikan saja. Nah dari situlah ibu akan menilai bagaimana puisi-puisi Gen Z ini dalam menyuarakan satu tema.
1: Oke, jadi diberikan tugas dengan tema tertentu dulu gitu ya. Lalu mereka akan
2: ya, tema tertentu dulu.
1: Targetnya tadi. Kalau menurut Bu Sofi ini terkait dengan hasil karya yang kemudian menyesuaikan dengan saat ini dipublish lah gitu ya di era digital. Ini apakah bentuk perkembangan sastra yang positif atau malah sebaliknya kalau menurut Ibu?
2: Kalau menurut Ibu positif ya. Positif, artinya ya. Anak-anak Gen Z ini di era modern ini jadi generasi muda dan puisi itu bertransformasi ya. Jadi dari puisi yang kaku menjadi sebuah bentuk ekspresi digital yang segar. Jadi kayak TikTok Reels, IG Reels itu kan segar ya, nengoknya kan, ngeliatnya. Nah itu transportasi mereka, ini dunia mereka. Kita nggak bisa artinya langsung menjudge. Wah itu puisi kamu gini-gini, jangan dulu, jangan kita judge dulu. Artinya itu mematikan ekspresi mereka kan. Kemudian ketika mereka menghidupkan puisi lewat platform itu sebenarnya sudah mengajak kawan-kawannya itu untuk membaca secara tidak langsung kan. Oke ini nanti coba kamu tag ini atau di share ya atau dibagikan. Nah ketika mereka berkarya itu kalau kita lihat sudah banyak tema-tema keseharian mereka, perasaan, pengalaman, kesehatan mental ya, artinya emosi-emosi yang tervalidasi memang di dunia mereka saat ini, di zaman mereka. Kemudian juga lewat platform itu menjadi wadah kreasi yang menurut Ibu benar-benar menarik, dibingkai apalagi dengan instrumen, latar musik, ya, kemudian ada slide demi slide, atau juga nanti apa ya, kayak running text itu ya, puisi kata yang muncul satu-satu ya. Nah, dari situ juga sudah membuat mereka bagaimana berekspresi sesuai dengan teknologi saat ini, perkembangan zaman. Kalau Ibu sih menganggapnya itu positif saja.
1: Positif,
2: bisa
1: ya,
2: bisa ya. Bisa jadi juga nanti ada puisi digital gitu ya, di suatu saat nanti. Siapa tahu ini.
1: Sekarang ini kan baru ini, Bu, cerpen digital ya.
2: Iya, cerpen digital. Nah.
1: Digital yang memberikan income bagi penulisnya. Siapa tahu nanti kedepannya puisi seperti gitu juga ya berkembangnya.
2: Iya.
1: Kalau
2: lagi memang lomba-lomba daring kan banyak ya, juga tuh.
1: Benar-benar. Benar. Sekarang ini
2: komunitas-komunitas sudah daring, iya.
1: Yang seperti
2: lagi di kafe-kafe.
1: Ya. Seperti Bung Romlan tadi kan lombanya daring juga kan, yang
2: ya,
1: akhirnya mendapatkan sertifikat-sertifikat online tadi. Ya.
2: Jadi ketika anak yang malu-malu ikut lomba di sekolah misalnya, Ibu arahkan coba kamu ikut secara daring ya. Karena kan, anaknya kan enggak mau
1: kan
2: yang terlalu diketahui. Ya, ya benar, coba kan, kamu ikuti itu.
1: Jadi apa tuh yang lawan lombanya ini kan nggak ada yang dikenal kan, jadi kirim-kirim aja karyanya. Nah, dari pihak sekolah sendiri nih Bu Sopi, tadi kan bilang itu mengarahkan gitu ya, ada sebuah platform yang dimana anak-anak tadi bisa mengupload karya mereka. Selain itu memfasilitasi apa lagi nih dari SMA Negeri 1 Sungai Liat untuk bentuk dukungan dan juga atau kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan puisi?
2: Iya, jadi kalau secara kontinu itu biasanya kami gerakkan di kegiatan Bulan Bahasa, itu secara kontinu ya, atau nanti di pada saat puncak di ulang tahun sekolah.
1: Jadi bulan depan
2: ketika
1: ya,
2: ada
1: Oktober
2: momen
1: ya?
2: Februari,
1: oh,
2: bulan
1: Februari
2: tahun
1: ya?
2: Kalau bulan bahasa Oktober.
1: Iya, bulan Oktober depan ya.
2: Ya, Nah itu rencana nanti kita ada kema literasi Insya Allah yang berarah.
1: Oh, udah direncanakan, udah dibocorin lagi ya?
2: Iya benar. Ini mau arahnya ada kema literasi nanti di malam-malam itu ada penampilan-penampilan. Itu maunya nanti theatrical puisi, nanti boleh dong
1: cari
2: nanti datang.
1: Kemahnya di mana nih, Ibu Sopi?
2: Ya di sekolah.
1: Oh, di sekolah. Kegiatannya itu ya sudah direncanakan ya untuk merayakan Bulan Bahasa tadi.
2: Bulan Bahasa, ya.
1: Oke, siap kalau gitu. Oke, lanjut lagi nih, Bu, gimana? Selain itu memfasilitasi seperti
2: kalau
1: apa?
2: Selain kedua itu, yang mading-mading. Kalau mading jurnal, mading OSIS, kemudian juga ketika kita ada event-event tertentu secara dadakan, misalnya kayak kemarin kita dipercaya ya untuk mewakili provinsi ke nasional sebagai sekolah adiwiyata. Nanti kan nanti ada prasyarat-prasyarat tuh di item-item penilaian, minimal ada karya yang berkaitan tentang sampah gitu kan. Gini-gini ya. Jadi kita memunculkan lomba puisi, cipta puisi yang bertema tentang lingkungan. Ya, cerpen tema lingkungan gitu.
1: Selain itu sebagai karya seni, nilai edukatif atau juga pembentukan karakter apa yang bisa didapatkan remaja-remaja kita nih Bu Sopi ketika mereka aktif membaca, aktif menulis puisi?
2: Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik ya. Ketika kita membaca sebuah karya sastra, sebuah puisi, sebenarnya kita belajar tentang kehidupan, Mbak Rara. Iya, sedalam itu loh kalau kita membahas tentang apa sih yang dihadirkan dari sebuah puisi. Kita membahas tentang kehidupan, kita membahas tentang sejarah, kita membahas tentang manusia itu sendiri. Jadi ada sebuah puisi yang mengangkat tentang sejarah, misalnya tragedi Mei 1998 ya, ketika Genzi tidak tahu peristiwa itu, mereka menelusurinya lewat sebuah puisi. Mereka tidak tahu bagaimana alam ketika berontak, bagaimana tanda-tandanya itu bisa lewat sebuah puisi, membaca tanda-tanda Taufik Ismail. Kemudian ketika mereka ingin membahas sosok seorang ibu, mereka bagaimana

0: Sopi seperti apa harapan dan pesan Ibu Sopi sendiri untuk generasi kita yang ada di Bangka Belitung secara khususnya, dan juga yang sedang mendengarkan kita sebelajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan juga Palembang untuk saat ini, supaya tidak ragu untuk mulai membaca puisi, mencintai, menulis, dan membuat karya puisi itu sendiri.
1: Oke, mungkin Ibu ambil dari sebuah kutipan ya. Kutipan dari seorang penyair, penyair luar, yang diterjemahkan, dia mengatakan bahwa puisi adalah satu-satunya tempat di dunia agar manusia dapat berbicara dengan seluruh jiwa mereka tanpa rasa takut. Gitu loh.
0: Oke, itu dia ya. Berkenan dengan puisi itu sendiri. Ada yang masih ingin ditambahkan sebelum kita closing?
1: Kalau menurut Ibu sendiri, jangan takut berekspresi, jangan takut bersuara. Kalau memang masih takut, maka berpuisi saja.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Sopi yang sudah mau berbagi untuk di siang hari ini untuk Spradi, sahabat-sahabat budaya kita. Semoga terus menginspirasi ya Ibu Sopi ya.
1: Ya, makasih Mbak Rara. Terima kasih juga.
0: Ya, untuk pendengar-pendengar yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih juga atas partisipasinya. Dan kami akhiri kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa selalu dengarkan siaran Budaya Belajar Sumba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Hutan mangrove yang subur di Kalimantan Utara memberi dampak positif bagi kehidupan petambak tradisional di wilayah pesisir setempat. Keberadaan ekosistem tersebut mendukung produksi perikanan dan meningkatkan hasil panen tambak masyarakat lokal secara signifikan. Mangrove berfungsi sebagai penyangga lingkungan sekaligus sumber nutrisi alami bagi biota perairan yang dibudidayakan oleh petambak tradisional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tarian tradisional Sole Oha merupakan warisan leluhur yang melambangkan semangat persatuan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lembata. Gerakan kaki yang serempak mencerminkan kekuatan kerjasama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku setempat. Ritual ini biasanya dilakukan dengan membentuk lingkaran besar sambil menyanyikan syair berisi pesan moral serta sejarah leluhur mereka. Sekian info sedengar Ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.
2: Loh, loh.
3: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Hen.
4: Lama-lama kemampu perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, dodulur. Sudah sampai di segmen terakhir di Sriwijaya siang hari ini, kita ada di Besanjo, dodulur ya. Jadi tema kita hari ini ialah makanan atau jajanan tradisional apa yang lagi pengen dimakan saat ini ya. Atau mungkin lah pengen lamo tapi belum kesampaian sampai sekarang. Nah, apa dia dulur ya? Jadi itu dia tema. Tapi sebelum itu jangan lupa pantun dulu dong. Tangkap penelpon pertama ada siapa nih? Halo.
5: Halo.
4: Iya, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang besan ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Sama Cek Fauzan.
4: Sama Cek Fauzan. Pantun dulu Cek Fauzan. Aduh.
5: Oh, pantun bukan teka-teki.
4: Pantun hari ini.
5: Nah, kata kau teka-teki nih.
4: Ada tak panturnya?
5: Ada jadi teka-teki.
4: Ah, sudahlah, salah meja itu.
5: Teka-teki banyak apa ya?
4: Tak usah.
5: Beneran.
4: Iya.
5: Ya untuk inilah kita nambah-nambah suasana aja ya.
4: Ini temanya dulu bay ya.
5: Ya temanya bay lah.
4: Makanan tradisional apa atau jajanan tradisional yang pengen dimakan saat ini ya? Atau yang lama pengen tapi belum kesampaian sampai sekarang, Cek. Ada enggak yang lagi, aku lalamunya enggak makan ini, Cek, tenang.
5: Kalau untuk makanan yang telah mengkepingin mandi itu udah kate ya. Tapi kalau yang memang sekarang ini agak jarang-jarang kita temui ibaratnya kan. Enggak cenil itu. Ya ada tapi jarang. Tapi lah makan juga pernah kan belum lama ini kan. Cek Iwan tahu cenil kan ya?
4: Tahu.
5: Nah. Terus apa lagi ya?
4: Apalah.
5: Banyak juga Cek Iwan kalau disebutkan ini.
4: Sikok bae coba misalnya yang lagi apa yang kangenian, rindunian sama makanan itu nah. Karena lah lama mungkin enggak makannya apalah. Cenil itulah.
5: Ya, salah sikoknya tadi cenil tadi.
4: Cenil itulah ya. Oke. Oke lah, manca itu memang lah susahnya ndak penyaringnya Cek di daerah Cek Fauzan.
5: Apa?
4: Lah susahnya ndak penyari cenil itu.
5: Untuk saat ini ya karena sebenarnya pacak juga kita mau tapi lah jarang Cek Iwan.
4: Oke.
5: Iya. Ya kadang sekarang ibarat ada yang buat makanan. Kalau yang masih mudah ditemui kayak lupis, terus apa goreng-gorengan itulah lapis itu kan.
4: Iya goreng-goreng kan banyak ye.
5: Iya kalau itu kan familiar di mana be ada. Mungkin yang ada ya lupis tapi masih ada sih. Mendo Cek Yon tahu mendo tak?
4: Mendo tuh apa?
5: Mendo tuh dia nih mundurnya cak bentuknya limas itu nah. Limas empat dalamnya isiannya ini. Parutan kelapa.
4: Bahannya dari apa bahannya tuh?
5: Apa?
4: Bahannya tuh dari apa bahan makanannya?
5: Itu
4: bahan dasarnya.
5: Itu dari tepung apa itu?
4: Tepung hangkwe, tepung beras apa? Tepung ketan.
5: Apa dari tepung ini? Tepung beras caknya Cek Yan.
4: Belum enggak tahu ya. Apa jangan-jangan kalau di Palembang nih beda nama, enggak tahu juga aku.
5: Kan biasanya beda nama Cek Yan.
4: Iya, beda daerah kan kadang beda nama ya.
5: Iya, sebenarnya sama baik. Tapi kadang beda nama kan.
4: Makanya kita enggak bingung apa ini. Rupanya beda nama baik Oke deh.
5: Apalagi kita bahasanya beda misalnya kan walaupun Palembang sama-sama Sumsel kan kadang daerah sini ini namanya di sana lain gitu kan.
4: Benar. Oke deh. Nah, lagu apa nih Cek Fauzan? Lagunya Sumsel Nusantara.
5: Coba untuk lagunya ini bahan dari Jambi, Cek Iwan ya.
4: Boleh, yang mana tuh?
5: Lagunya duet.
4: Duet?
5: Duet.
4: Apa ya?
5: Dari Bang Is.
4: Bang Is?
5: Iya.
4: Bentar, tuh cari dulu ya. judulnya duet ya. Mana?
5: Duet.
4: Duit. Oh, nih duit ini ya. Oke deh, ada nih.
5: Ada kan?
4: Ada, aman.
5: Ya itu baiklah Cik Ewan ya.
4: Oke deh.
5: Untuk Cik Ewan selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon selanjutnya di belakang Cik Fauzan. Ada siapa nih? Iya. Halo, Mbak Sanjo.
6: Halo, Mbak Sanjo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Nat ya.
6: Iya.
4: Sehat, Cik?
6: Sehat.
4: Sehat nih, Napo? Sehat dan apa? Sehat baik.
6: Masih juga belum kenal siapa ini.
4: Madain, bentar. Nging. Bentar.
6: Cik Ita ini.
4: Cik Ita ya? Yeah. Masih belum. maaf kelamaan salah ya Allah. Iya.
6: Ya Allah. Belum membedakan Cik Ita dan Cik Nat.
4: Belum bisa. Di situ caknya emang apa? Agak lemahnya tuh ya. Hehehe.
6: Ya, sedang bingung ini.
4: Iya, bentar ya. Ngapa lah?
6: Nah, masih dah.
4: Tidak, aman. Ya. Ini tema kita hari ini makanan atau jajanan tradisional yang dirindu. Nah, yang dikangenin apalah, Cek?
6: Oh, makanannya.
4: Iya, yang lalamu dak makan apa emang lah jarang dan ketemunya di Palembang ini, Cek itu nah.
6: Ambek mudanya bae. Ya.
4: Apa tuh?
6: Kue bola.
4: Kue bola? Hah? Kue bola? Apa itu?
6: Kalau enggak kue bola itu kalau aduh nyebutnya juga itu dok ini apa? Apa ya? Goma
4: Oh,
6: selo ya.
4: Heeh.
6: Ini si gula merah itu.
4: Oh, itu. Oh, namanya kue namolanya kue bola ya. Baru tahu. Oh,
6: kalau dari ubi selo tuh.
4: Oh, yang ubi selo yang ungu kan? Apa yang kuning?
6: Iya. Ya ungu, nak kuning. Aku sekarang ngetrennya kan ungu ya.
4: Ungu iya sekarang. Apa-apa di ubi ungu enggak lo catuna sekarang nih?
6: Warnanya kan enggak lagi nak dinjak warna, ke warnanya langsung itu kan.
4: Oh, itu. Yo lalamu juga sih enggak makan itu. Nyarinya juga agak susah caknya sekarang. Nyarinya.
6: Lalangka.
4: Biasanya enggak ada bibi-bibi sore-sore bejajo kan. Kata lagi sekarang. Cak mana? Galak lah aku menado yang jual dekat rumah. Kalau nak ngancep ke toko kue tradisionalnya ndak kolu kita ya. Iya ndak kolu tapi jauh. Soalnya
6: jarang-jarang kita temu kan. Tiap warung-warung kue itu ada.
4: Heeh.
6: Ya ndak ate. Yang pastinya sekarang nih kapan ditemu bakwan.
4: Ya, Mbak. Baru tadi aku makan bakwan, Cek. Baru tadi aku beli bakwan apa gerobakan itu nah. Bakwan seribuan itu.
6: Iya. Itu lah yang
4: mudah nyarinya itu, nyari bakwan seribuan mudah. Cuma men gomak belum caknya aku lah dari 2 minggu yang lalu deh becaran itu gak ketemu. Entah dak telaten nyarinya entah memang cak mano dak tahulah.
6: Yang mana?
4: Yang si gomak itu lala nyari lah misalnya dong pinggir-pinggir jalan kan biasa kan deh. Kate belum ketemu aku sampai sekarang.
6: Ada juga sekarang di jual luang celembu. Ubi celembu itu?
4: Iya, yang dibakar ya?
6: Iya.
4: Anda nak goma.
6: Lemak itu?
4: Iya lemak, cuma nak goma.
6: Itu
4: ya? Iya, oke deh, cerita ya. Iya. Nak lagu apa nih?
6: Oh, lagunya minta lagu Sumsel Bay.
4: Yang mana tuh?
6: Lagu Palembang. Batu Aki.
4: Batu Aki. Yang Edi Male ya? Edi Male bukan nyanyinya?
6: Iya, Edi Male.
4: Oke deh. Aman lagunya. Udah nih.
6: Ada?
4: Ada dong.
6: Ada
4: ya?
6: Ya sudah, kalau nggak itu. Sudah diinjaknya mantun, akrab ada ya.
4: Nah, emang nggak mantun? Lajulah.
6: Nggak salah.
4: Nggak usah lah, ya sudah lah.
6: Kalau kena pembukanya tadi lah sudah masuk kan, jadi nggak usah lah.
4: Oke deh.
6: Ya, itu baca Yawan ya.
4: Oke.
6: Sehat selalu ya.
4: Amin.
6: Tidak boleh berkirim-kirim ya.
4: Besanjo tidak kirim-kirim. Kalau apa, kalau Bapak Adu baru kan kirim kan?
6: Ya, Bapak Adu kan cek Yawan?
4: Bukan, sama cek Mita habis ini.
6: Oh, Iya.
4: Oke deh.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya ada siapa nih belakangnya? Halo.
7: Halo.
4: Halo Cik Robi. Iya. Cik Robi ya, sehat ya?
7: Alhamdulillah sehat, panas, gerah.
4: Nak pantun apa Ida?
7: Apa pantun ya, Yohan?
4: Sudah, tidak usah. Tidak usah dipaksa kenian sama aku nih.
7: Iya,
4: udah
7: baca pantun. Nangis aku. Kalau pengen aku nangis, payo.
4: Tidak usah lah. Tidak kalau aku nak. Hari ini temanya makanan atau jajanan tradisional yang dirindu. Apa nih? Yang lalamo mungkin tidak pernah ketemu lagi makanan
7: jajanan
4: itu.
7: Jajanan tradisional? Aduh, makanan apa ya?
4: Apalah?
7: Ini Cik Iwan. Tewol.
4: Tewol. Lalamu nih apa tidak makan itu?
7: Lalamu Cik Iwan. Tahu nggak Cik Iwan tewol?
4: Tahu, tewol dari ubi itu.
7: Iya. Masih daerah seberang jual tewol Cik
4: Iwan. Tidak pernah ketemu lagi loh Cik aku itu. Biasa galak ada apa lele-lele yang apa bawa pakai wadah sangke kan ya? Pakai bakul itu ya. Nah. Iya. Inilah berapa tahun ini tidak pernah terjenguknya anakku.
7: Tidak pernah terjenguk lagi.
4: Aduh juga.
7: Cik Iwan, di sini tuh yang jarang masuk juga sekarang ini kue putu Cik Iwan.
4: Ah kue putu masuk ya kemarin baru lah minggu kemarin lewat depan rumah kue putu.
7: Beli.
4: Tut. Tidak, tidak beli.
7: Oh, ngapa tak beli?
4: Lagi tidak pengen.
7: Kue ini Cik Iwan, kue cenil.
4: Nah tadi juga Cik Pausan juga cenil no.
7: Oh, sama ya?
4: Iya, dia lalamu juga katanya enggak terjenguk yang jual cenil.
7: Combro.
4: Aduh, cuma jarang sih. Oncom mahal kan sekarang, oncom?
7: Mahal,
4: Mahal oncom sekarang, tah. Tempe mana, ngecik dia, harganya sama. Ukurannya ngecik tempe.
7: Terus ini, Cewan. Yang susah ditemuinya cuma muncul sekali dia, Cewan.
4: Apa?
7: Roti koing
4: gitu kan. Agak nunggu puasa kaget itu. Nongol dia. Nongol lewat itu ke permukaan gitu ya. Roti koing gitu. Kalau Cik Robi roti koing di apa ke? Di apa biasa makannya?
7: Sambal. Sambal. Di ini coba dicampur susu.
4: Campur susu. Soalnya aku akhir-akhir ini baru tahu ya. Ini baru tahunnya aku. Ada juga yang kalau masak roti koing itu ditumis loh.
7: Wah, ditumis, iya. Ini penyiar sebelah itu ngomong atau kawannya ditumis.
4: Iya, itu aku juga baru tahu dari Diola itu.
7: Jangan-jangan Cik Iwan ini kawannya.
4: Bukan. Aku baru tahu dari yang pro satu itu.
7: Aku membahas itu waktu sama Mbak Eka.
4: Iya, terkencet lah aku tuh. Emang aduh itu kan.
7: Ditumis.
4: Ditumis, jadi itu ilmu baru itu, ilmu barunian.
7: Aku pikir, pasti kawan Mbak Eka ini Cik Iwan waktu yang numis roti koin.
4: Bukan aku itu. Aku juga baru tahu dari mereka. dari yang sebelah itu nah, tahunya aku.
7: Coba kan aja kawan.
4: Nggak tahu, lagi lah nunggu apa, nunggu bulan puasa ya kita coba ke roti koin tumis itu.
7: Ngapa lah itu muncul di bulan puasa aja kan.
4: Gak tau, kayak memang spesialis bulan puasa ya Cak Yoroti Goeng tuh spesialisnya. Iya, oke deh. Nak lagu apa Cak Robi?
7: Lagu dari Jambi ya Cak Yon.
4: Yang mana tuh?
7: Datuk Penghulu Cak Yon.
4: Datuk Penghulu? Siapa nyanyi nih?
7: Wak Kocai.
4: Oh Wak Kocai, ntar ya. Datuk Penghulu, oke deh.
7: Ada kan Cak Yon?
4: Ada dong, aman.
7: Kirim salam
4: sih. Tidak, agak kirim salamnya bapak di bepadu bae ya. Dosa disiap.
7: Boleh kan?
4: Spesial sih kok bae.
7: Untuk kipas angin bae
4: ya. Sudah. Untuk kipas angin semoga betah ya berkipas gitu.
7: Semoga bertahan hidupnya.
4: Iya.
7: Semoga awet, panjang umur.
4: Benar.
7: Di cuaca panas ini bekerja keras gitu
4: ya. Iya, kerja keras sebagai kuda dia.
7: Iya, geleng sini dia. Untungnya tak angguk-angguk dia, Cik Yon.
4: Aduh, jangan angguk-angguk pening pala dia. Oke deh.
7: Ya, itu ya, Cik Yon.
4: Oke, Cik Robi.
7: Makasih, Cik Yon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dendang dulu tiga lagu pilihan dulur kita. Abis ini, Cik Yon angkat lagi teleponnya ya. Jangan mana-mana, tetap bersama kami di Perempat Sore Budaya Sumatera Selatan.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, kebiasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut murba bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita angkat telepon dulu, siapa nih? Halo, Besanjo. Halo? Halo? Oh, terputus syaknya nih. Besanjo, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Sobari, Teluk Gigi.
1: Pak Sobari, sehat Pak Sobari?
2: Alhamdulillah, Mbak.
1: Alhamdulillah, ya. Ada pantun enggak ini?
2: Ada.
1: Laju. Mana ada pantun?
2: Kalau enggak tahu kayu berduri, silakan datang di atas tebing. Kalau nak kenal dengan Pak Sobari, silakan datang ke Teluk Gigi.
1: Wah, mantap. Baca nih ya, nih.
2: Sarang penyengat di puncak balam, balam tidak bertaruk lagi. Kalau teringat di kawan di tengah malam sampai siang, tidak tidur lagi.
1: Woi, lincah nih aneh Pak Sobari.
2: Kami tidak mencari bulu, kami mencari sirih sekebat. Di komplain ini kami tak mencari musuh, kami nak mencari tanah sahabat.
1: Wah, mantap, mantap, mantap. Tiga mantap. Pantun sekaligus. Iya, pacak nutupin tadi ini.
2: Di kalau hari Jumat, orang haji memakai jubah. Walaupun Pak Sobari datangnya sesaat, kapan besok pagi nak milu pula.
1: Besok pagi nak milu pula, ya wah, bacanya. Yeah. Tema kita hari ini Pak Sobari, makanan atau jajanan tradisional yang dirindu. Nah, apa nih kalau Pak Sobari yang kira-kira lalamu nak makannya?
2: Yang dirindui, ada yang hari-harinya, makanan yang hari-harinya kan.
1: Apa tuh?
2: Ya aku senangnya makannya, makan gado-gado itu. Aku
1: oh, gado-gado hidup gado-gado. Yeah.
2: Enaknya itu kan makanan itu lengkap dengan vitamin sayur-sayurnya kan. Yo, jadi itu terlalu enak itu makan. Sama ada teloknya, ada sayurnya, ada nasinya, ada juga kencurnya, ada apa-apa lengkap di situ
1: pokoknya. Pokoknya ada galo proteinnya ada, vitaminnya ada, itulah. Kenyang pula makannya.
2: Tapi kalau makan yang hari-harinya kita tidak lupa Indonesia ini makan nasi kan.
1: Iya, pakai nasi tetap.
2: Tapi kalau makan yang hari-harinya bisa sering ingin dirasakan, ingin dimakan. Ini gado-gado itu enak.
1: Gado-gado itu ya, oke deh. Dan lagu apa nih Pak Sobari?
2: Lagunya lagu itu
1: Sumsel Nusantara.
2: Lagu apa itu Mbak?
1: Sumsel Nusantara.
2: Oh, Nusantara ini Pak, anak Medan lah.
1: Anak Medan, Payu. Oke deh.
2: Kirim buat mengunjuk Sako, buat juga Bang Brian, Jimmy juga di Polda, buat Cici juga di Tuju. Buat Akbar, buat Putra Banten, buat ini Irin, buat juga Pauzan, buat juga Syahrul juga, buat Akbar, buat juga Putra Banten, buat Tara juga, Irin, buat menguju 035, semuanya dari Asam Banten di Tenggol Galo, ya tak lupa-lupa kan. Ya, buat Mbak ya, terima kasih Mbak ya.
1: Oke deh.
2: Yes, selamat.
1: Noh, putus di gue. Ya sudahlah, ucapan. Belum selesai padahal itu ngomongnya. Ya sudahlah, apalah. Lanjut lagi nih di belakang Pak Sobari ada siapa nih? Halo. Mbak Sanjo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Hai, Lupo, Caknya.
1: Siapa nih?
3: Lupo, ini lama udah full.
1: Siapa?
3: Cek.
1: Oh, Celi. Oh. Ada pantun enggak, Celi?
3: Ada dong.
1: Lanjut, macam itu.
3: Lanjut ya. Pagi-pagi goreng bakwan. Goreng bakwan sambil makan durian. Di perempat ada ketemu lagi dengan Cek Yohan. Penyiar yang paling keren.
1: Iya, wah.
3: Wah, paling keren Cek Yohan.
1: Iya. Sikok bae lagu ini tetap.
3: Iya, sikok lagi Cek Yohan.
1: Apalagi tuh?
3: Alangkah indahnya punya kawan, apalagi punya sahabat. Apa dia ada kawan lupa?
1: Tidak tahu.
3: Oh iya, ketemu lagi dan apa di perempat ada Cek Yohan. Rinduku sudah terobat.
1: Iya, wah. Pacak nian, pacak nian. Celi, ini ada tema kita hari ini apa? Makanan atau jajanan tradisional yang dirindu. Kalau Celi apa nih? Yang kangenin itu apa?
3: Oh, banyak klepon, Cewan. Terutama sukanya aku itu klepon, Cewan.
1: Oh, kalau klepon sekarang, Cek, enggak lagi ada apa? Yang pakai apa sih itu? Gula merah. Sekarang yang ada isi coklat loh sekarang klepon.
3: Bukan lagi kalau pecah cok hitam lah.
1: Coklat jadi isinya, bukan apa gula merah lagi gula sekarang.
3: Merah lagi,
1: yang tren terbaru.
3: Ya, tapi masih tetap rindu yang lama itu. Ya, manis.
1: Manis, digigit lembut ya.
3: Sama manis Cik Iwan.
1: Ya, wah.
3: Cik Iwan sama siapa di situ?
1: Dewean sekarang. Abis ini agak diganti sama Cik Mita.
3: Oh, Cik Mita ya?
1: Cik Mita abis
3: belum
1: ini.
3: Belum datang dia?
1: Belum.
3: Semoga selamat di jalan sampai ke Perumpat.
1: Amin.
3: Iya, mungkin lagi di jalan kan.
1: Iya, masih di jalan Cak Yoni.
3: Lagunya ini deh Cik Iwan.
1: Apa tuh?
3: Tadi ya, lupa kok. Coba ada ini apa? Salmon penyanyinya. Salmon apa Salmon deh?
1: Ntar kita cari dulu ya.
3: Judulnya Di Sisa Bayang Cik Iwan.
1: Di Sisa Bayang.
3: Iya, lagu dari Astagfirullahaladzim. Maklum Cik Iwan.
1: Adonyo yang patah bacinto, kau pergi tanpa relaku. Ai mato.
3: Kakek yang
1: di seso ya?
3: Iya, di seso bayang.
1: Udah. Enggak lengkap Cak Yoni judulnya nih. Cuma Cak Yoni deh kayaknya.
3: Coba.
1: Di seso adona. Oke deh. Benar kayak Yoni lah. Enggak lengkap ya tulisannya nih. Di seso bah.
3: Aduh.
1: Apa
3: lah mengenang itu
1: kan? Tak tahu. Wapu tuh.
3: Oh, bukan lagi anak aku tirunan.
1: Apa
3: lagi dengar suara Cik Iwan?
1: Iya wajah. Dah saya dengar kiki deh. Iyo tante nih. Tante. Oke deh nih Cik. Aman lagunya. Ada lagi? Amin.
3: Semoga banyak duitnya, semoga enteng jodohnya.
1: Amin.
3: Abis lebaran tahun depan langsung dilamar. Jangan lupa mengundang, Cik
1: Iwan. Insya Allah.
3: Itu deh, Cik Iwan.
1: Oke deh.
3: Semoga selamat sampai ke rumah.
1: Oke deh.
3: Salam buat Cik
1: Gayat. Agak ada lagi Cik Gayat abis ini.
3: Salam.
1: Oke deh Cik Eli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di 14 lewat 5.6 kita bakal azan asyare. Caknya udah sempat lagi. Jadi kita langsung puter kembali dua lagu ini ya, dari Anak Medan sama Di Sisa Bayang.

Hian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita.

0: Alhamdulillahirabbil alamin, dulur baru baik kita dengar bersama beduk dan azan asyhar di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah salat asyhar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat. Jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.
0: Dulur, Cak Yohan pamit undur diri dari Sriwijaya Siang edisi hari Sabtu 26 September 2026 ini yo. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cak Yohan bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini mencak biasa kalau ketemu lata dengar ketawa-ketawa ini taulah dewe ini siapa? Ini Cek Mita ya. Cek Mita yang ngawani di Sriwijaya sore dari sekarang ini di jam 15 atau pukul 15 sampai selesai agak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga ini dengan program acara langsung berpadu sampai di pukul 17. Lanjut 17:53 kita bakal ngenger ke pengajian Al-Quran, ada beduk azan maghrib, pelestarian adat budaya kita, sampai ke kage ado tepian batang hari atau irama batang hari 9. Jadi dodolor pendengar perempat dari Palembang, peloi program-program kita sore hari ini ya, apalagi bepadu ini, kita terima telepon di 0711-351-656, langsung be penelpon pertama. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wede. Segak-segakan baik kita nih, iyo.
1: Jadi hari ini modenya menyegak.
0: Iyo, kita segak-segakan baik, kita nak goco gitu.
1: Lagi gak jadi darah militer
0: pun. Oh, ngerinya. Dengan siapa di mana ini, Cek?
1: Cek Pipit, Cek Mita.
0: Cek Pipit Talbet.
1: Iyo.
0: Oh, Cek mana, Cek? Kabar Talbet.
1: Masih berselimutkan dengan kabut.
0: Iya,
1: debu.
0: Iya kan, sama bae.
1: Digasing kabar-kabarinya.
0: Iya, besar aja nyoe. Kemarin tuh asap kita tebel lagi, Cek. Iya.
1: Semoga cepat berlalu, be. Itu be harapannya.
0: Mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Iya, itulah harapannya. Cuma sih kok itulah.
0: Sihat,
1: Cek Mita ya?
0: Apa?
1: Sihat
0: atau? Oh, Cek malah benggelegar ini suara nih. Walaupun agak seret-seret by Cek dikit.
1: Apa loh kak nih, cetuan malam minggu?
0: Aduh, jangan ditanyo. Jangan ditanyo, ya, minta tolong.
1: Iya, itu nanyo lagu bae, apa bae loh
0: kak? Iya, lagu kita ya. Karena ini malam minggu, kita bertema cinta-cinta. Ya Allah.
1: Cinta.
0: Ada Jaja Miharja.
1: Itu.
0: Apa?
1: Malam minggu masih berlaku apa?
0: Masih lah kita.
1: Kita sudah zaman FC cak ini, PC cak ini tidak berlaku lagi.
0: Sleep call. Sleep call, ya. Yeah.
1: Apa Cek Mita lagunya?
0: Lagunya ada Jaja Miharja, Cinta Ditolak Dukun Bertindak, Selvie Yama sama Faul Gayo, Cukuplah Cinta, Thomas Georgi, Umpan Cinta.
1: Nah, itu deh Mak Thomas deh.
0: Mak Thomas ya?
1: Iya.
0: Suju nih anakku baru
1: nyanyi. Yang mana nih umpannya tuh?
0: Pakai ini, kayak pakai ini, apa namanya tuh?
1: Kalau nak dapat ikan sini, simut kelang kan nggak boleh.
0: Semut keranggo.
1: Iya.
0: Ai, enggak sanggup, gegetnya duluan kita.
1: Dapat ikannya itu.
0: Kirimnya untuk siapa, Cek?
1: Nah, kalau kepalangan masuk ini nak berkirim dulu untuk ini ya. Mang Pen Langkat sama Gasing. Si Eli sama pasukannya ya. Untuk Sisi juga. Dan kita pecil lurus.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Iya.
1: Ucapannya tuh agak anggun dikit, happy weekend.
0: Happy weekend. Weekend kan. Iya yeah, kan. Kan. Ayam kali A.
1: Makasih banyak Cek Mita yo.
0: Iya, sama-sama Cek. Ih, pasti dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656 yang gak sempet lewat telepon. Boleh WhatsApp ya, karena Cek Mita bakal baca juga dari WhatsApp. Ada Cek Gun, sikok dulu dari WhatsApp dulu ya, gak bertelepon lagi. Ada Cek Gun, nak minta putar ke lagu Selvie Yama bae. Makasih, tumben gak ngirim-ngirim ini. Apa berkelakar-kelakar melalui pesan chat. Iya, yeah, kan rindu nian, lalamu nian. Cek Gun gak pernah bercuap-cuap lagi ya. Halo.
2: Halo, Bapadu, pilih lagu dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Robi di Ramakasi.
0: Oh, Robi sehat, Bi?
2: Alhamdulillah sehat. Semita sehat.
0: Sehat.
2: Oh iya, beneran sehat.
0: Walaupun agak...
2: Tentang para lapara.
0: Apa?
2: Ya, lapara, jadi sehat kan seharusnya. Makan 25 nih caknya sehat.
0: Ya Allah masih lama ya ampun.
2: Walaupun agak menjerit sedikit dompet.
0: Hemat ya. Hemat ya, hemat isi bensin 10 ribu untuk 7 hari pegawai.
2: Astaganya curhat ya.
0: Cak Wana Robi lagunya tadi, cinta-cinta kita nih. Sebuti lagi ya.
2: Diulang lagi.
0: Jaja Miharja, cinta ditolak dukun bertindak. Mahesa I love you. Neneng Anjarwati cinta bercabang. Jaja Miharja, aduh salah Jaja Miharja nila sudah tadi.
2: Iya banyaknya.
0: Iya, Imam S. Iya, Imam S. Arifin, siapakah aku? Selfie Kitty, cintaku sekuat tiang listrik. Oh. Terus juga ada Didi Kempot pamer bojo. Lesti oh. Ada yang punya Sri Devi buta karena cinta.
2: I love you.
0: Oke. Kirimnya untuk siapa? Hah? Kirim-kirimnya.
2: Kirim buat apa ya? Ada buat Eli ya, buat Anggi, buat Andra, buat Masma di Langkan Dalam, Langkan Dalam di Koramil ya, Wang Pen Langkan Dalam. Terus apa ya?
0: Apa?
2: Terus Mabar
0: ya. Iya.
2: Terus boleh banyak-banyak.
0: Jangan.
2: Oh, itu jadilah kalau jadi. Ini ucapannya selamat sore lah, selamat mendengarkannya.
0: Oke.
2: Okay. Ayo untuk cemetanya selamat tugas.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Sehat,
0: siap.
2: Moral rezekinya cemeta.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Jangan lupa ya.
0: Apa?
2: Bernapas.
0: Oke. Okay.
2: Pakai masker cemeta.
0: Iyo, siap. Baru be nyampe. Iya, kemarin tuh nah lebih tebal lagi.
2: Sekarang?
0: Lumayan lah dari kemarin.
2: Iya lah, setebal cita-cita Cek Mita ya tak?
0: Amin. Setebal dompet ya, boleh tak sih?
2: Hah?
0: Setebal dompet.
2: Boleh.
0: Dompet yang isinya kartu galo tapi?
2: Enggak, kertas koran.
0: Oke, Robi. Ya.
2: Kertas koran dilapis handuk pula.
0: Muno, tebelnya. Oke ya, Robi, thank you ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu dengan 3 penelpon, 2 penelpon dan 1 WhatsApp ya. Dari Cek Gun tadi. Woi, suara Cek Mit, Cek suara anak gadis tanggal muda. Woi dah. Tanggal muda nih ya, nih tanggal 26 ini. Gak tahu malah tinggal sisa-sisa nafas Benny. Yalah kalau Cek itu jangan curhat ya. Kita dengarkan dulu 3 lagu ini bedangdut-dangdut sore hari ini malam minggu. Siapa tahu kaget malam jadi lebih semangat untuk ngapelnya ya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi ada dua telepon dan satu WhatsApp ya. Kali ini kita ke WhatsApp dulu, karena WhatsApp Cek Mita sudah penuh ya. Kali ini Cek Mita dari dua WhatsApp dan satu telepon. Kita ke WhatsApp dulu, ada Wakpet. Assalamualaikum Cek Mita, semoga saya selalu, amin. Lagu ini buat pecinta Pro 4, buat bini Wakpet. Semoga lekas sembuh. Lagunya Jaja Miharja be. Masih kabut Cek Mita, pedes mato iyo. Sama-sama. Pedes saya mato eh. Jaja Miharja, cinta ditolak dukun bertindak. Oke, angkat telepon dulu. Halo.
1: Halo Cek Mita, selamat sore.
0: Sore. Dengan siapa ini?
1: LL Cek Mita.
0: Oh, LL.
1: Iya.
0: Di mana LL?
1: Oh, di rumah dong.
0: Tidak asepan apa rumah?
1: Tidak.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak berkurang ya. Di sini Cek Iwan. Cek Iwan, Cek Mita.
0: Tidak balik Cek Iwan, nak melok apa?
1: Iya, nak melok nian.
0: Iya, Cek Iwan.
1: Cek Mita, apa kabar Cek Mita?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Oh, sehat. Lama makan sudah?
0: Sudah dong.
1: Duit masih?
0: Belum habis.
1: No. Cak mano dedek nak jajan.
0: Ah, iya, nak jajan dedek sore ini.
1: Nangis dedek. Cek, lagunya yang cintaku sekuat yang listrik tadi baca?
0: Tak kat, ay, yang mana?
1: Aduh.
0: Cintaku sekuat tiang listrik, Selfie Kitty.
1: Kami nengar Cek Mita nyebut-nyebut lagu tadi.
0: Oh, baguslah, tak payah Cek Mita nak nguap-nguap.
1: Ya, iya, kita kan penyimak setia Cek Mita.
0: Thank you ya, thank you banget loh.
1: Aku copin sudah, aku sekuat yang listrik itu jadi.
0: Ah, pacaknya.
1: Masuknya kan?
0: Kirimnya
1: untuk tim Gertak deh, salam kompak.
0: Apa sekuat, tuh Gertak?
1: Hah?
0: Apa itu Gertak?
1: Oh, tahu aja Cek Mita. Itu grup kami Cek Mita.
0: Ngeri ya lah begerup.
1: Iya, mak ini hari lah bergerup kami, grup dewek.
0: Mantap nian. Iya,
1: spesialnya untuk Mak Asma sama Mang Tenbe, pokoknya salam kekeluargaan selalu.
0: Iya.
1: Semoga sehat galau di sana.
0: Amin.
1: Nah, untuk Cek Mita, semoga sehat terus, jaga kesehatan, jangan lupa makan kalau lapar. Pokoknya Cek Mita sehat-sehat baik Cek Mita ya.
0: Siap.
1: Kapan kita karaokean lagi Cek Mita?
0: Nggak tahu, nggak dapat Cek Mita. Nggak dapat. Nggak ajak ya, nyanyi itu juga.
1: Ya pokoknya semoga Cek Mita sehat kalau bareng keluarganya Cek yo. Terima kasih Cek. Dadah, selamat sore.
0: Selamat sore. Waduh, sudah ada Cek Pipit ya. Kira-kira ada telepon lagi atau WhatsApp lagi? WhatsApp lagi dong. Karena masih ada dalam antrian, ada Mang Fendi di Langkan Dalam. Mang Fendi, lagunya mungkin boleh yang lain ya. Sebelum Cek Mita baca ke atensinya, ini lagu-lagunya nih yang masih ready. Cinta Bercabang dari Neneng Anjarwati, Imam S. Arifin Siapakah Aku, terus juga Rama Irama Dewa Amor, Rizky Bilar, Abi Ramzi, Gilang Dirga Para Pencari Nafkah, Didi Kempot Pamer Bojo, Lesti Ada Yang Punya, Sri Devi Buta Karena Cinta ya, Rana Rani Ada Rindu Menanti. Nah, Mang Pendi boleh ya, nak lagunya lagu apa ya, di requestkan ulang di WhatsApp. Bepadu, bepilih lagu dangdut Cek Mita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Minta putar ke lagu Jaja Miharja, tapi sudah dipilih oleh Wakpet tadi, jadi lagu lain yo. Salam untuk Pipit Talbet, Eli Gandus, Robi, Rizwan, Iwan, Yeni, KTP, Nadia, Mang Fendi Gasing Laut, terus Hendra, Kartini, Talang Jambi, Wakpet, Cek Ita, Sungai Lais, Anggi, Andra, Galo-Galo, Cek Mita, saya selalu, amin. Ada yang punya dari Lesti. Oke, kita masukkan ke playlist. Ada yang punya dari Lesti. Lesti ya. Langsung saja 3 lagu. Setelah ini kita bakal terima 2 penelpon dan 1 WhatsApp ya. Jadi cepet-cepetan setelah ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Boleh masuk di line telepon Cik Mita 0711-351656 atau boleh di WhatsApp di 0897-788484. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Pendatang baru, Cik.
0: Cepat, siapa ini? Cepat.
1: Sama Ramos, Pak.
0: Hah?
1: Ramos.
0: Ah, dalam males lah, Atika ya.
1: Jangan dong, baru masuknya.
0: Siapa nih?
1: SP, SP.
0: Iya nih, anak apa?
1: Ya lah, SP baru nih. Kertawati, Cik.
0: Ya.
1: SP 12. Lagunya Indri, Cik. Omai Rama, Cik. Tak lagu sikut Omai Rama, eh?
0: Ya.
1: Ini apa lagu jurung-jurung ini? Siapa yang punya, eh?
0: Ya. Roma Irama tadi Dewa Amor.
1: Ganti, weh. Siapa yang punya, weh?
0: Nggak pacak diganti. Lah di program buat dola olehnya.
1: Pilih Dewa, weh, weh.
0: Nggak. Dewa Amor, ya. Rama Irama Dewa Amor, Neneng Anjarwati Cinta Bercabang, Imam S. Arifin Siapakah Aku, Rizky Bilar, Para Pencari Nafkah, Didi Kempot Pamer Bojo, Irfan Mansur Hanya Kamu, Ajeng Fibria, Febria Janganlah Dia Yang Kau Sayang, Nita Talia, Imam S. Arifin Senyumlah, Caca Handika 1000 kurang 1, Maggie Z Menang Cinta.
1: Menang Cinta aja.
0: Oke. Okay. Kirim untuk siapa? Ya.
1: Kirim buat ini ya. Berapa kok kirimnya?
0: 3.
1: Alangkah banyaknya. Tapi banyak yang 10-20 tadi.
0: Kate.
1: Tiga orang kebanyakan, tambahlah cak limo lagi ya, Bu.
0: Jadilah durasi kita, gitu, biar banyak nerima telepon.
1: Tadi pasan aku ada 20, ada yang ngirim.
0: Kate, jangan mudi-mudi, ku catat olehnya tiga-tiga galo, Bang Simon.
1: Tiga, ini bayar, sudah itu.
0: Apa?
1: Ini ada pun yang di pangkalan bayar itu, Asmawati.
0: Ya.
1: Asmawati dan Aisyah sama ini Jasmine, weh, sudah.
0: Ya sudah. Oke.
1: Okay. Tadi banyak saya tadi ngirim-ngirim tadi.
0: Ida LL tadi 3.
1: Itu harus perhati ke yang ngirim-ngirim deh, kalau lebih stop lah omong.
0: Ya, aman be.
1: Ya itu be.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ada aturan baru ini.
0: Apa?
1: Ada aturan baru omong, kapan 3-3 ngirim deh.
0: Iyalah.
1: Ayo, stop. Kapan lebih dari 3 itu?
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu. Yang dari tadi sudah menunggu dan menanti. Ada Mang Toing. Apa kabar Cik Mita? Request lagu pujaan dari Adibal. Hah? Oh, ini tadi. Ini ya kalau dari WhatsApp nih ya. Pujaan. Udah kate lagunya ya. Boleh kaget Bang Toeng kirim lagunya lagi di WhatsApp ya. Kirim untuk seluruh pendengar Pro 4 ucapannya semoga sehat selalu untuk Cik Mita, semoga sehat bareng keluarga, amin. Dan terima kasih dari Mang Toeng. Nah, Mang Toeng ditunggu lagunya ya. Lagi ngetik lagunya Mang Toeng. Cinta dari seberang bye Cik. Aduh, gak jadi cinta dari seberang. Cinta dari seberang. Aduh, di playlist Cik Mita ini Belum. Cinta dari seberang. Oke, cinta dari seberang masuk playlist ya. Kita terima lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari ini?
2: Dari Mata Merah ini.
0: Uju.
2: Ya bukan.
0: Siapa? Pak Kiai Arun.
2: Yo.
0: Oh, Kiai lama tak masuk Kiai.
2: Bukan, aku tak beli. Si sinyal, jadi tidak pacak masuk.
0: Belilah yang iketan, Kiai. Yang sekali seikat beli, nah.
2: Iya, tidak kasi jualannya, jadi tidak pacak beli.
0: Cik Bita jual.
2: Cuma dengar terus kita aktif. Iya.
0: Cak mana, Kiai sehat, Kiai? Hah? Sehat apa?
2: Alhamdulillah, berkat doa dulu-dulu kita. Iya.
0: Oke, lagu apa Kiai sore ini?
2: Hah?
0: Lagunya?
2: Lagi tentukan apa?
0: Ada lagu-lagunya, sudah Cik Mita siap ke?
2: Bukan berpadu ya?
0: Ini, milih sekarang Kiai, ada 10 lagu Cik Mita siap ke?
2: Ya, apa dia lagunya?
0: Ada lagu Husein Bawafi, Ikan Dalam Kolam, Caca Handika, 1000 kurang 1,
2: Imam. Nah, ikan dalam kolam tu baik.
0: Oke. Okay.
2: Itu bukan ikan itu tadi.
0: Pacak nian Kiai. Hai Kiai ini dah.
2: Lah, kalau tak humor tak ketawa.
0: Iya, kirimnya untuk siapa Kiai?
2: Hah?
0: Kirim-kirimnya?
2: Tidak usah lah, galau-galaunya baik.
0: Galau-galaunya baik?
2: Iya, yang dengarkan acara ini.
0: Oke.
2: Iya, semoga sehat galau, ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Termasuk kita juga. Iya, termasuk kita juga sehat.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Makasih Kiai, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, payo bersama-sama kita dengar ketiga lagu ini. Kita kaget baru terima lagi teleponnya. Kalau masih ada waktu muda, masih banyak waktu Cik Mita Kita dengar ketiga lagu ini ya. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau paca, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
7: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Aduh, caknya WhatsApp Cek Meta nih sudah full sekali nih teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang. Kali ini kita bakal terima yang dari WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp nih sudah ada banyak nih yang takut kalau dibaca, ge. Lagi numpuk ya, tidak terbaca. Kita baca dari Arifin di Tanggo Buntung. Nah, Dewa Amor, Cek Mita, Roma Irama. Masih berkabut, Cek. Buat Cek Mita, terima kasih. Arifin di Tanggo Buntung ya. Dewa Amor. Wih, sudah Cek Mita taruh ke lagunya. Oke, siap. Ditunggu. Yes. Kita lanjut lagi di WhatsApp selanjutnya. Tidak terima telepon dulu, Cek Mita ya. WhatsApp Cek Mita numpuk lah ya. Di WhatsApp juga ada Cek Asmi di Pak Jo. Assalamualaikum Cek Mita yang cantik dan manis, bagikan gula tebu. Hehe, ini Cek Asmi di Pak Jo mau kirim-kirim untuk Widodo di Talang Jambi Nadia Sukabangun. Yuk Ita di Sungai Lais, Iwan Ketapati Sukaram, Adi Sukarami, Akbar Fauzan, tolong putarkan lagu Buta Karena Cinta. Oke, Buta Karena Cinta. Buta Karena Cinta. Cinta, Buta Karena Cinta. Buta Karena Cinta dari Sri Devi ya. Oke, kita terima telepon satu ya. Halo.
1: Halo, Bapak Du, Cek Mita.
0: Oh, Waalaikumsalam. Belum salam.
1: Halo, Amang Per.
0: Siapa ini?
1: Mamang Peri, Peri dari Marani.
0: Oh, Mang Peri. Sehat, Mang Peri?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siapa mana Marani?
1: Sudah hujan kemari malaman Rebo, tanggal 22 September kemarin.
0: Oh.
1: Dari jam 6 sampai jam 12.
0: Jam 6 sampai jam 12 malam? Alhamdulillah.
1: Hujannya kan?
0: Buah masih banyak, buah nanas?
1: Masih, dah kasih buah nanas di tempat Mang Peri, buah mangga.
0: Galak Mang Peri, buah mangga, kirim Palembang.
1: Lah jadi.
0: Iya, travel ke? Ke
1: nah, RRI. Aku nak ke rumah sakit umum Mohon Husin lagi, aku simpan ke RRI.
0: Iya, mantap ya.
1: Tapi kalau dimakan Cik Rasik.
0: Kami datang jemput mangga itu.
1: Kami Cik Rasik dan siaran. Nah, Cik Rasik itu dia mangga-mangga.
0: Kami, ayo lagunya. Lagu apa nih?
1: Lagu milih, Pak.
0: Oh, tadi masih ada beberapa lagunya. Ada Neneng Anjarwati, Cinta Bercabang. Imam S. Arifin, Siapakah Aku. Rizky Bilar, Para Pencari Nafkah. Didi Kempot, Pamer Bojo. Rana Randi, Ridu Menanti. Irfan Mansur, Hanya Kamu. Ajeng Febria, Jagalah Dia Yang Kusayang. Nita Thalia, Pasdut. Pasukan Dangdut maksudnya. Imam
1: Sutra ada kasih?
0: Hah?
1: Ona Sutra ada kasih?
0: Ona Sutra belum ada di playlist Cik Mita. Adonyo Caca Handika, Seribu Kurang Satu sama Imam S. Arifin, Senyumlah.
1: Nggak, itu bae.
0: Apa?
1: Seribu Kurang Satu.
0: Seribu Kurang Satu, oke. Okay. Jadinya berapa itu Seribu Kurang Satu? 99?
1: Ya, 99. Kirim-kirim buat ya. Ini semua yang mendengarkan radio ini. Tanpa terkecuali dari A sampai Z, buat Pania sekeluarga, Rara Rafa, buat Bik Harbi, buat orang tua. Nah, minta bonus satu.
0: Apa tuh?
1: Buat orang tua lagi masak.
0: Oh.
1: Buat kita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezeki, dilancarkan segala urusan. Hari sudah hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiga penelpon dengan tiga lagu dulu-dulu reh. Kita putarkan terlebih dahulu. Kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor kita habis ke yang masuk melalui WhatsApp ya. Aduh, Adi Pitung di Tiga Ulu. Assalamualaikum Cik Mita, sehat selalu, request lagu Ajeng Febrian, judulnya Jagalah Dia. Dikirim untuk semua pendengar, semoga saya selalu, amin. Sudah Cik Mita masukin playlist ya. Dilanjut lagi ada Cik Rizwan di Bukit, mau request lagu Irfan Mansur yang Hanya Kamu ya. Menyapa Sisi, Mbok Wati, Iwan Kertapati, Arifin, Mang Fen, dua-duanya, dan pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Cik Mita, terima kasih lagunya, jangan lupa ya. Siap, sudah Cik Mita masuk ke playlist ya. Untuk itu, kita terima deh satu telepon lagi ya, biar cukup di line telepon 0711351656. Halo.
1: Halo Bapak Du, pilih gudang Du, Cik Mita yang cantik.
0: Oh, boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Koyong Adi, Cik Mita.
0: Koyong Adi di Sukabangu, Sukarami. Yong, kita gercep be, Yongnya lagunya nak lagu apa, Yong?
1: Lagu Imam S. Arifin tadi.
0: Siapakah aku? Waduh.
1: Iya, Cik Mita.
0: Oke. Iya. Kirim-kirimnya, Yong?
1: Kirim untuk galo-galo, Cik Mita. Dari A sampai Z, dari Aspin sampai Mang Jaina. Dikirim okay. Galo.
0: Siap.
1: Untuk Cik Mitanya, terima kasih waktunya, Cik Mita. Selamat sore, selamat aktivitas. Semoga sehat selalu, Cik Mita.
0: Oke, okay,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung, baik pendengar, kita cukup ke di Bepadu sore ini. Kita tinggal ke tiga lagu terakhir.

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh denger ke yang ini.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Banyak, bener-bener ya. Cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

104 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar Sriwijaya sore masih berkawan sama Cik Mita ya, sore hari ini sampai mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah ada di program Bepadu, serta ada satu lagu dari Mario Prabu, Cerita Suhang ya. Kali ini di 17.13 kita ada di pelestarian wisata kita. Cik, mana sih Cik Mita dengan wisata kota Palembang? Wisata kota Palembang pastinya selalu berbenah ya, dibenah-benahi terus, apalagi revitalisasi Benteng Kuto Besak, salah satunya dolor-dolor yang sampai dengan saat ini masih dikerjakan. Dan ini total anggarannya besar di 9,9 miliar untuk menata ulang ruang publik yang mana ini bisa jadi daya tarik wisatawan datang ke kota Palembang, wisata sejarah pastinya . Terus juga masih banyak tempat-tempat lain yang mendukung perkembangan potensi wisata lokal di kota Palembang. Dan juga informasi-informasi sudah pernah Cik Mita sampaikan bahwasannya Jembatan Ampera ini sudah jadi cagar budaya nasional. Nah, jadi mungkin di malam minggu ini dulur-dulur, tapi untuk CFN-CFD belum ya. CFN-CFD belum, karena kan kita masih berasap-asap ria ya, jadi belum dibuka lagi. Mungkin malam hari ini bisa nongkrong-nongkrong di kafe-kafe atau di mall dulu boleh, atau kumpul-kumpul keluarga itu masih boleh ya. Tapi untuk car free night, car free day besok pagi belum bisa. Mungkin Dodolor juga punya rekomendasi di daerahnya, tempat-tempat yang bisa didatangi, bisa balik hari pastinya ya, dari Palembang ke tempatnya itu yang bisa didatangi dan merupakan kampung wisata berbasis danau, lingkungan hijau atau lain sebagainya. Boleh mungkin kita sharing-sharing ya sore hari ini di WhatsApp di 0897788484, yang mana memang pemerintah kota Palembang juga sudah resmi mengukuhkan pemenang lomba kampung wisata tahun 2026. Nah, ini kira-kira di mana nih Cik Mita kampung wisata? Kage, sabar, sabar. Kage, kita bahas setelah ini ya.

0: Coba tebak, lomba 17-an ini butuh dua hal sekaligus. Fokus tingkat dewa dan mental sekuat baja. Ya, betul. Ini dia balap kelereng. Cuma modal sendok di mulut dan satu kelereng di atasnya. Kedengerannya gampang kan? Tunggu dulu. Dan mereka pun mulai jalan pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan goyang. Tinggal beberapa langkah lagi menuju finish. Tapi jatuh. Padahal udah deket banget sama garis finish. Tapi gak apa-apa, namanya juga usaha ya kan. Dan akhirnya ada juga yang berhasil sampai finish dengan kelereng masih aman di sendoknya. Tepuk tangan dong. Sederhana memang, tapi balap kelereng ngajarin kita soal kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting, nikmatin prosesnya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap lestarikan permainan tradisional kita, merdeka. Merdeka.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Beberapa waktu yang lalu, ini pemerintah kota Palembang ini resmi mengukuhkan pemenang lomba kampung wisata tahun 2026, yang mana dalam sebuah acara yang digelar, dalam acara ini menandai pergeseran strategis dalam pengembangan pariwisata kota dari sekedar pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju penciptaan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang kuat, dulur. Jadi dikatakan bahwasannya hal ini merupakan kali pertamanya pemerintah kota Palembang ini menyelenggarakan lomba dengan kategori khusus, yaitu kampung wisata. Jadi di sini proses seleksi dilakukan secara ketat oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi dan pemerhati pariwisata, dan juga ini sudah mengurasi usulan kampung unggulan dari setiap kecamatannya, dan ini dinilai sebagai upaya konkret untuk mendiversifikasikan objek wisata di Palembang, yang mana dipastikan bahwa keindahan dan keunikan kita ini bisa dinikmati secara lebih terstruktur dalam proporsional oleh dan profesional oleh para pengunjungnya. Dulur, mungkin ini menjadi lagu terakhir sore hari ini sebelum nanti kita akan masuk ke segmen lagu-lagu religi ya. Sembari kita menantikan bersama pengajian Al-Quran dan juga beduk dan azan maghrib. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

Baiklah pendengar, untuk sesaat kita akan bersama mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136 dengan Qori Haji Ondiana SAG. Dan nantinya beduk dan azan maghrib akan berkumandang pukul 17.59 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran yang akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 133 dan sampai 136 maksud kami, dibacakan oleh Qori'ah Haja Ondiana, sarjana agama Islam, dan di menit ke-59 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita terkhusus di sore hari ini diterima oleh Allah SWT dalam keridhoannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada sore hari ini, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Sembari kita menjalankan ibadah salat maghrib, marilah bersama kita mendengarkan beberapa lagu religi pada sore menjelang malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Zahra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita masih ada di Sriwijaya sore dengan tema kita ada di adat budaya kita. Nantinya pukul 19 kita akan ada di Tapian Batanghari, dan malam ini adat budaya seperti apa yang bakal kita bahas setelah yang tadi sudah kita bahas tentang wisata ya. Adat budaya Palembang, mulai dari sunting, mulai dari baju kebesaran Palembang dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Palembang Sumatera Selatan yang kental nian dengan pengaruh Kesultanan Palembang Darussalam dan kejayaan masa lalu Sriwijaya yang sampai saat ini bisa dirangkum dalam berbagai tradisi, pakaian khas dan arsitektur bersejarah. Jadi kita malam hari ini akan membahas sedikit tentang prosesi pernikahan adat ya. Mulai dari ada madi, terus juga ada menyenggung, ada juga meminang, berasan, mutus kato, munggah dan masih ada yang lainnya lagi. Nah, dulur mungkin tahu, boleh cerita sama Cik Mita. Di daerahnya kira-kira ada gak sih tradisi-tradisi yang sampai dengan saat ini masih dijalankan?

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, lagu Gending Sriwijaya yang barusan kita dengarkan bersama itu merupakan salah satu lagu tradisional asal kota Palembang yang diciptake pada tahun 1943. Dan ini berfungsi sebagai pengiring tari Gending Sriwijaya untuk menyambut tamu kehormatan. Jadi makna dari tari ini sendiri yaitu tentang menggambarkan keagungan kemaharajaan Sriwijaya yang pernah jadi pusat peradaban dan pusat studi agama Buddha di Nusantara. Jadi dengan tempo yang lambat, dilantunkan dengan nada dan irama yang tenang, hikmat serta penuh wibawa, dulur-dulur. Nah, fungsi adat untuk lagu ini sendiri, ini diputar atau dinyanyikan dalam acara resmi kenegaraan atau penyambutan tamu-tamu agung yang ada di Sumatera Selatan. Dan juga bukan sekedar lagu Gending Sriwijaya saja yang menjadi atau yang mempunyai makna yang tenang, hikmat dan juga penuh wibawa. Di dalam tarian Gending Sriwijaya ini sendiri memiliki arti atau melambangkan keramahan, ketulusan dan penghormatan tinggi kepada tamu agung yang datang ke Sumatera Selatan. Dengan setiap kelenturan tangan dan postur tubuh yang merefleksi keagungan, ini tari Gending Sriwijaya ini sendiri mempunyai filosofi yang filosofi properti yang dibawanya tadi, dulur-dulur. Mulai dari tapak siri yang berisi kapur siri, pinang dan gambir yang menyimbolkan sebagian bentuk penghormatan pertama dan tawaran persahabatan tulus kepada tamu penghormatan. Dari budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan, banyak juga budaya yang sudah ditinggal ke atau dilupo ke dulur-dulure oleh kita sebagai generasi muda. Yang mana budaya ini sendiri juga harus kita lestari ke dan harus kita kenal ke halayak lebih luas. Wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Selatan, Kota Palembang harus mengenal lebih banyak tentang adat dan budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur ada tari ganjur yang merupakan tarian sakral dari Keraton Kutai Kartanegara yang ditampilkan dalam upacara adat Bepelas. Tarian ini dibawakan oleh pria dan wanita istana dengan properti utama berupa gada berlapis kain yang disebut ganjur. Pertunjukan diawali dengan pembacaan mantra pemanggil roh pelindung agar menjaga tiang ayu selama prosesi berlangsung. Para penari kemudian bergerak berpasangan mengelilingi tiang ayu, terus juga mengikuti irama gamelan dan gendang. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Si Pitung dikenal sebagai jagoan Betawi yang lahir sekitar tahun 1866 di kampung Pengumben, Rawa Belong, Jakarta. Ia menempuh pendidikan agama di pesantren Haji Naipin, tempatnya belajar ngaji sekaligus ilmu bela diri. Kisahnya terkenal karena keberaniannya melawan ketidakadilan dari tuan tanah dan penjajah Belanda. Bagi rakyat Betawi, si Pitung ini dianggap pahlawan yang ngebela kaum lemah. Sosoknya jadi simbol keberanian, keadilan, dan semangat melawan penindasan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLOI media sosial terverifikasi kami, ingat melalui WhatsApp di 0897788484. Mewakili kerabat kejayaan petugas, kula Mita Dwindasari selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dudulur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di hiburan dan informasi dengan lagu-lagu irama Batang Hari 9.

Kita ke informasinya malam hari ini, pendengar, ada informasi mengenai Raperda Pemajuan Kesenian, pendengar.

yang mana pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan dan DPRD wilayah Sumatera Selatan dan Kota Palembang menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait pemajuan kesenian melalui rapat paripurna ke-13 masa persidangan MP 3 tahun 2026 Rabu lalu, Dodolur. Di sini dikatakan bahwa salah satu pembahasan yang dapat perhatian dalam rapat ini ialah laporan Pansus 3 DPRD Kota Palembang mengenai Raperda tentang pemajuan kesenian. Menurutnya Raperda ini dinilai jadi salah satu agenda penting karena memang prosesnya sudah berlangsung cukup lama. Dan menurut Bapak Ratu Dewa, ditetapkannya Raperda pemajuan kesenian ini diharapkan bisa ngasih kepastian serta memenuhi kebutuhan hukum daerah, khususnya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang kesenian. Bapak Ratu Dewa menegaskan bahwasanya pemerintah Kota Palembang ini bakal segera menindaklanjuti regulasi ini dan bersama perangkat daerah terkait agar implementasinya dapat berjalan secara optimal. Dulur, balik lagi kita di Irama Batanghari, kita putar ke Ada Lagu Dari Mana oleh Edward dan Dahlia.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita harus selesai sampai di sini untuk kebersamaan di Sriwijaya sore. Setelah ini bakal ada Sriwijaya malam, berkawan sama Wak Dola, dan pastikan kamu tetap mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu, Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada program acara Pro 4 RRI Palembang. Langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Dwi Nasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malang, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, sedang kerasa di hati kulo Cedola Pacak Bersua kembali di kesempatan malam hari ini, di tentunya di Sriwijaya Malam. Dulur pendengar, kita lanjut kembali sambil kita unjuk informasi dan hiburan. Cak biasa nyurul kalau-kalau kita bakal dengar ke ya sikok legenda ya di kesempatan malam hari ini ya. Dan kami pilih ke legendanya, yakni legenda dari Sumatera Selatan, ya. Kita bakal lanjut legenda tentang burung kuau ya dari Banyuasin.
2: Hei, lihat, ada seekor burung di ladang kakek kita.
3: Mana? Oh iya, burung apa ya? Belum pernah aku lihat.
2: Bulunya coklat, hitam dan besar.
3: Iya, dan selalu mengeluarkan suara seperti itu.
2: Tampaknya ia sedang bernyanyi.
4: Hei, kalian, kenapa di sana? Ayo sini makan, sudah siang, main saja.
2: Iya, Bi, kami ke sana.
3: Bi, itu burung apa ya?
4: Itu namanya burung kuau, burung yang hidup di daerah sini, Banyuasin dan sekitarnya.
3: Kuau? Namanya aneh ya.
2: Kok burung itu namanya kuau? Atau karena sering mengeluarkan suara kuau?
4: Ya, karena suaranya itulah maka masyarakat menamainya dengan burung kuau. Oh iya, burung itu ada kisahnya loh. Mau tahu nggak?
3: Maksudnya kisah cerita?
2: Dongeng ya, Bi.
4: Tepatnya, legenda burung kuau.

0: Pada zaman dahulu, di salah satu desa hiduplah seorang anak perempuan dan ibunya. Anak perempuannya bernama Siti Gelembungan. Nasib Gelembung sangat malang. Setiap hari pagi-pagi sekali, Gelembungan ditinggalkan ibunya ke kebun dan menjelang malam ibunya baru pulang ke rumah. Setiap sebelum pergi, ibunya selalu berpesan kepada Gelembungan agar tidak pergi kemana-mana, apalagi pergi jauh dari rumah. Gelembung anak yang patuh. Dia selalu ingat pesan ibunya. Maka dia tidak pernah keluar rumah. Akibatnya, dia tidak mempunyai seorang pun teman. Sehari-hari, ia hanya di rumah sendirian. Setiap hari menjelang subuh, dia selalu bangun lebih dahulu. Disiapkannya semua keperluan ibunya. Setelah semuanya siap, ia membangunkan ibunya. Pagi itu Gelembung bertanya kepada ibunya.
1: Bu, hari ini di kebun panen tebu ya, Bu?
2: Iya, Nak.
1: Bu, aku ingin sekali makan tebu. Pulang nanti bawakan aku tebu ya, Bu?
2: Iya, kalau Ibu ingat.
0: Pagi itu seperti biasa pergilah ibunya ke kebun. Ternyata ibunya berpacaran di kebun. Pacar ibunya bernama Nangci. Sambil memanen tebu, mereka berpacaran. Semua hasil panen tebu yang bagus-bagus diberikan ibunya kepada Nangci. Sementara tebu yang busuk dibawanya pulang. Setelah sore, ibunya pun pulang.
1: Hore, ibu pulang. Pasti ibu membawakan tebu pesananku kan? Iya kan, Bu?
2: Iya, Nak. Ini tebu untukmu.
1: Bu, kok tebunya busuk semua?
2: Oh, sepertinya ibu salah ambil.

0: Hati Gelembung menjadi sangat sedih. Apa yang dinantikannya seharian tidak diperolehnya. Keesokan harinya, dia seperti biasa bangun pagi dan menyiapkan segala keperluan ibunya. Setelah ibunya bangun, ia kembali menyampaikan keinginannya.
1: Bu, hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah, Nak. Di sana banyak pekerjaan. Nanti kamu lelah.
1: Hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah. Kamu di rumah saja.
1: Ya sudah kalau begitu. Tapi pulang nanti jangan lupa bawakan aku tebu ya, Bu.
2: Ya, nanti ibu bawakan. Ingat ya, jangan bermain keluar rumah. Anak-anak kampung itu nakal-nakal semua. Ibu tak mau kau bergaul dengan mereka.
0: Lalu ibunya meninggalkan Gelembung sendiri di rumah. Seperti biasa, ibunya berpacaran di kebun. Setelah sore, ia pulang dengan membawa tebu pesanan anaknya.
2: Ini tebu pesananmu, Gelembung?
1: Iya, sebentar, Bu. Gelembung sedang ada di belakang rumah.
0: Gelembung bergegas mengambil tebu yang dibawakan ibunya.
1: Bu, kok tebunya busuk lagi yang dibawa? Mana tebu yang bagusnya, Bu?
0: Ibunya langsung meninggalkan Gelembung tanpa menghiraukan pertanyaan Gelembung. Pedih hati Gelembung melihat sikap ibunya. Ia pun bertembang, nyanyian Gelembung terdengar sangat merdu.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Beberapa hari kemudian, ia terus meminta dibawakan tebu, tetapi selalu tebu busuk yang dibawakan oleh ibunya. Setiap ibunya membawakan tebu busuk, ia selalu bertembang dan berdoa agar ia ditumbuhkan sayap.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Sampai pada suatu malam, ia bermimpi bertemu ayahnya. Dan ayahnya berpesan kepada Gelembung lewat mimpinya itu.
4: Nak, kalau kau ingin tumbuh sayap dan berubah menjadi burung, banyak-banyaklah bertembang. Jangan berhenti sebelum kau berubah menjadi burung.
0: Gelembung pun terbangun. Ia tidak sabar menanti pagi hari. Pagi itu, ia pun langsung bertembang, merdu sekali tembang yang ia nyanyikan.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.

0: Beberapa kali ia bertembang, tumbuhlah sayap di tangannya. Ia pun kembali bertembang.
1: Tebu sebatang umak sayang, anak si ko umak tak sayang. Anak si ko jadi burung, burung kuau di pajar hari.
0: Setelah berkali-kali bertembang, gelembung berubah menjadi seekor burung. Ketika ibunya melihat gelembung, ia sangat terkejut melihat anaknya telah berubah menjadi burung. Dikejarnya anaknya, gelembung terbang ke suatu ranting pohon yang kecil. Ditebanglah pohon itu oleh ibunya agar anaknya turun. Gelembung pun pergi ke pohon yang lebih tinggi.
2: Nak, turun nak. Nanti ibu bawakan tebu yang bagus-bagus untukmu nak. Turunlah nak, turun. Ibu menyesal dengan apa yang telah ibu lakukan nak. Turunlah nak. Nanti ibu akan ajak kau ke kebun. Kau bisa pilih sendiri tebu mana yang kau suka, nak. Turunlah, nak. Turunlah, gelembung.
0: Ibunya menjerit sekuat tenaga. Namun, gelembung semakin tinggi terbang meninggalkan ibunya. Ibunya hanya dapat menyesali perbuatan yang ia lakukan pada anaknya. Lalu, ibunya pun bertembang.
1: Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuang di pajar hari. Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuang di pajar hari.
0: Nah, burung ini dikenal dengan sebutan burung kuau karena setiap pagi mengeluarkan bunyi kuau, kuau, dan dipercaya adalah jelmaan gelembung yang berubah menjadi burung kuau. Begitu kisahnya.
3: Oh, kalau begitu burung kuau ini patut kita jaga dan lestarikan ya.
4: Betul itu. Jangan sampai mereka punah karena generasi akan datang dapat melihat langsung burung kuau itu. Ya bukan hanya tahu dari sekedar dongeng semata, ya enggak?
0: Kisah legenda ini diproduksi oleh RRI Palembang dengan sutradara Ahmad Joni Arla, narasi Maria Tristina Esos, teknik dan montase Nazarudin dan Wakdola, dengan para pemain dari Teater Wonggerot Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara di malam hari ini. Dan setelah legenda, kita masuk di Sunsara Berendang. 3 penelpon, 1 sesi, dan ada sekitar 2 sesi akan kita ikuti. Kalaupun ada kesempatan, kita buka sesi yang ketiga. Di 0711351656 hanya bisa berkirim spesial 1 salam atau ucapan. Dan setelah itu lagu yang akan kami putarkan, permintaan dari pendengar. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Iya, Sumsel
1: Berdendang. Sumsel Berdendang, Berdendang.
0: Pak, yulah kalau mau itu. Lagu apa?
1: Lagu ini deh. Kenapa berdendang-dendang?
0: Dari sana. Oke.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Apa ya?
1: Lagu Lampung boleh, Wak?
0: Boleh. Katik judulnya apa ya tapi?
1: Ada Lampung Saya Agung.
0: Oh, lagu itu ada. Kalau lagu apa ya nanti?
1: Oh. Ya sudah, lagu itu dulu.
0: Lampung Saya Agung.
1: Iya.
0: Dari 3 serangkai.
1: Boleh.
0: Bolehlah kalau itu. Untuk
1: Wadola.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat terus, Wak.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih, Wadola.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita angkat line telepon lagi di 0711351656, kita buka slide ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat Berdendang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi. Oi.
2: Apa kabar?
0: Baik, Cik Ita, alhamdulillah. Pak Mano di sana, lah makan belum? Makan malam ini?
2: Tidak makan kalau malam.
0: Tidak, oh puaso.
2: Ya, puaso.
0: Puaso ngemil lah tapi. Iya, makan kue-kue laju.
2: Oh, lagu ya?
0: Ya, lagu apa?
2: Lagunya minta ini, Be. Dari jangan, habis gak diminta? Palembang, Be.
0: Oh iya.
2: Be, tak benda apa ya? Tak benda hakiki.
0: Bende ya, hakiki.
2: Nah, itu deh.
0: Hakiki. Aku ingat nama udah. Kawan. Itu aja?
2: Iya, itu lah.
0: Kita punya yang cowok dan cewek. Yang yang suri?
2: Cowok jadi, cewek
0: boleh,
2: jadi.
0: Boleh, boleh ya.
2: Sudah aja lah.
0: Ya, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Budi Ceita yang pengen bergabung kembali di 0711351656. Ya, malam minggu penuh dengan ceriaan ya. Jangan sedih-sedih. Dengar ke perempat biar kami. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar, Cek?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
3: Apa kabar, Wak?
0: Sehat juga, Cek. Alhamdulillah. Ini. Makanya agak seriang gembira tiada tara nih.
3: Wah.
0: Oh, lembara
3: deh.
0: Apa? Tanggal 7 besok. Iya, gaji ya. Oh, awal bulan nih.
3: Iya.
0: Tahu nih ya.
3: Jadi pelanggan kan.
0: Tapi sekarang lagi susah-susahnya nih.
3: Ah, ditenggol di tanggal bulan, tenggol dikit bulan puasa, kamar 3 hari.
0: Lagi lagi hemat-hematnya nih.
3: Iya. Yang tanggal pinjam di itu baca Ilham.
0: Kenapa?
3: Pinjam di Ilham dulu.
0: Oh, tahu nih yang buat minjem.
3: Bos.
0: Tahu dari mana Ilham gendut biasa ramping.
3: Dia tuh katanya tuh lah perut besar aja
0: mana. Kemarin ngomong kemarin.
3: Iya.
0: Oh ngaku dewe.
3: Iya.
0: Iyalah sehat baik minta badan ya.
3: Lagunya nih.
0: Ayo.
3: Kopi cap pinggul.
0: Kopi apa?
3: Kopi cap pinggul.
0: Siapa nyanyi itu? Baru terdengar lagunya aku.
3: Dari Jambi, dari Jambi deh.
0: Pantes kami baru dengar itu, kaget.
3: Iya, coba.
0: Hati ngomong nyarut deh, hati ngomong nyarut deh.
3: Tidak tahu baru ini nak dengar.
0: Ah, kaki nyarut aku nomaga.
3: Iya, tidak coba dengar dulu, kaki pasti kan boleh.
0: Kopi cap pinggul itu nah, yang capnya tidak apa-apa pinggulnya itu.
3: Iya, cap tidak apa-apa, mungkin warung kan.
0: Ah, ini agak nyelempet nih.
3: Tidak boleh.
0: Ah, boleh, kami dengar dulu ya, kami belum tahu.
3: Ya, dengar dulu itu baik, sudah tuh puyo betino be.
0: Aku cari dulu, geng.
3: Ado aku malam tuh. Ini tadi tahu dewa dolanin lah kalau.
0: Iya, ado itu. Ini kopi cap pinggul tadi ku dengar dulu.
3: Ya, dengar dulu kan.
0: Iya.
3: Ujung-ujung boleh didengarkan kegiatan. Untuk barang contoh barang kan.
0: Tulisannya kopi nit.
3: Nit.
0: Apa tadi?
3: Kopi cap pinggul.
0: Nasi kau tadi?
3: Yang itu
0: puyu.
3: Puyu ja betino.
0: Oh iya, iya puyu jantan.
3: Darat di puyu betino nen.
0: No, gau.
3: Ya puyu jantan sering nangan ya puyu betino. Puyu betina. Ya ya lah dah.
0: Coba deh. Coba deh.
3: Ya.
0: Ya ya. Oke, okay, yo terima kasih. Pokok segala dicoba lah, takutnya kaget nyerempet kemana-mana. Oke, dulu galo-galo dari Lampung, dari Palembang, dan dari Jambi. Ini ada tiga serangkaian lampu Seagung dan bendera Kiki, Puyu Betino.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Perumpat RRI Palembang.
1: Ya lor, kita lanjut kembali di program Sumsel Berdendang sesi kedua. Tomang Akbar tadi lagu sudah kami dengar, Mang ya. Karena perlu ada potong-potong, jadinya sedikit lagunya. Tapi tidak bagus juga kalau lagu jadi potong-potong ya. Kalau baca lagu yang seperti Puyuh Betino, tidak apa-apa ya. Ada hiburan-hiburan dan informasi juga. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Pamurian Pitinolah.
1: Pak Yurian, lagu apa
2: malam ini? Banyak apa Pitinolah?
1: Wow, lagu sedang hati.
2: Ada respon. Lagi wakan-wakan ini.
1: Wow, cacau ngambok.
2: Tidak jengkel. Dia sayang.
1: Iya, sayang-sayang pula. Lagu apa?
2: Tidak ngelak. Ini apa tuh pembarap katanya.
1: Pembarap, oke lah.
2: Iya, aduh, itu asli. Itu tidak mungkin. Itu kena itu sensor.
1: Aduh, ya tenang banget.
2: Tidak baca itu lagu memang asli itu.
1: Pembarap ya.
2: Iya, dari
1: Karel
2: Simon sama
1: Hera. Siap, ya. Kalau sana pembalap jadi.
2: Iya, pembalap.
1: Iya. Siap, aduh deh.
2: Mama yang sayang bela ya.
1: Yang sebelah ya, oke lah.
2: Iya, bolehlah apa yang aduh deh itu.
1: Iya, baliklah, baliklah, nanya sembilan ini.
2: Kaget dulu, itu kau jauh pilihan lewat, balik kami.
1: Jangan malam nian.
2: Iyalah.
1: Tak lama dengan bago. Tak
2: lama pulau orang di situ.
1: Iya.
2: Iyalah. Makasih ya,
1: ya. Sama-sama yo.
2: Makasih
1: ya. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dijamu ya. Caca. Malam Minggu nih ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, dengan siapa nih?
3: Kabar adalah.
1: Oh, baik Robi.
3: Alhamdulillah, panas lah adalah.
1: Ah, kalau siang panas ya.
3: Wah, malam memang panas adalah.
1: Kan di dalam. Ini kan ruang AC, mungkin dingin.
3: Oh
1: iyo, iyalah. Iyalah.
3: Ini kipas masih panas,
1: Oh double kipasnya.
3: Oh.
1: Ya.
3: Kipas masih kok kecil pula.
1: Ya, pakai kok kipas kertas sih koknya.
3: Hah?
1: Pakai kardus.
3: Oh, agak ketampar.
1: Nah, lagu apa Robi?
3: Lagi One Step ya, adalah.
1: Hey, One Step, ayo. Apa
3: ya, step yang mana ya? Yang Nagi utang.
1: Ada yang ngutang, apa yang ngutang gitu ya?
3: Tapi lah lama lah lagu itu tidak ada putar.
1: Oh, iyalah. Mana ya maksud lagi utang?
3: Ada pula, tidak ada putar lagi lah.
1: Mana ya Nagi utang judulnya apa itu?
3: Nagi utang lah judulnya.
1: Caya bukan ya.
3: Bukan.
1: Cene kali
3: ya? Bukan, ada lah. Cene, Iwan Step apa cene?
1: Iya. Cene aku cene itu.
3: Bukan.
1: Apa judulnya?
3: Nagi utang.
1: Nagi utang.
3: Oh, lama kan lagu tidak diputar.
1: Nagi
3: utang.
1: Bentar ya, kita cek dulu ya, kalau ada. Kalau mungkin judul lagunya beda.
3: Beda, memang itulah kalau.
1: Oke.
3: Dulu lalak dipinta.
1: Ya, siap. Kami siap ke ya.
3: Adalah.
1: Aduh.
3: Kan nyelip
1: kan? Iya, nyelip.
3: Kalau kusut ya tak putar.
1: Zaman bingin dan pakai aset ya.
3: Oh,
1: iya. Itu aja apa itu, baik?
3: Aja. Sial buat kipas angin, Bay.
1: Iya. Lucu.
3: Iya, kerja keras.
1: Ya,
3: kanan kiri.
1: Lucu. Iya. Ya, salam untuk kipas angin ya.
3: Iya, untuk aku benar mau panjang umur kipas angin.
1: Amin ya.
3: Cuaca panas ini.
1: Iya, benar.
3: Stop dia lah.
1: Iya, bekerja keras.
3: Terus. Mengawet lah
1: ya. Ya, oke.
3: Itu saya mana lagi?
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi ya, diberi Robi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo
1: Cek. Dengan siapa nih, suara mendingin kecil ke radio dikit ya.
4: Iya Cek.
1: Udah lama ngobrol gitu.
4: Iya.
1: Ayo.
4: Halo Cek, iya Cek.
1: Dengan siapa nih?
4: Iya, Arke Cek
1: ya. Hah?
4: Iya.
1: Sama siapa nih?
4: Aku Cek.
1: Hah?
4: Dari Jambi.
1: Judulnya?
4: Lagu anak beranak ya.
1: Ya dengan siapa nih? Halo?
4: Anak beranak.
1: Ya dengan siapa gitu?
4: Iya.
1: Halo?
4: Itu baik ya.
1: Yo. Halo?
4: Iya, iya.
1: Halo dengan siapa nih?
4: Ini dengan...
1: Nah dengan tut, siapa nak turun? Siko lagi lah kalau itu nak nulis keterangannya. Ah, siapa nih? Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Adalah.
1: Iya, dengan siapa nih? Waalaikumsalam.
5: Nipa Lawang.
1: Hah?
5: Zulpan.
1: Zulpan, bayu je. Zulpan. Langsung besok Zulpan kan di ujung program lagunya apa?
5: Tua.
1: Lagunya apa langsung bay?
5: Lagi nongkrong bewa.
1: Lagu.
5: Lagu?
1: Ya, lagunya apa?
5: Lagu apa ini
1: Wadara? Bebas, Sumbaksel, Sumatera bagian selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu.
5: Lagu Yai Bek Bewa dolah.
1: Mada Cagidi. Bayo.
5: Itu boleh kirim salam adalah.
1: Kirim si kok bay untuk
5: ayo buat adalah tulah.
1: Terima kasih kalau itu.
5: Salam sehat selalu.
1: Yo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu dulu galo-galo. Kita dendang ke lagu 4 lagu ya. Ada Membarap, Nagih Utang, Anak Beranak dan Mada Cagidi. Selain ini kita masih program Kelakar Dalu. Kami buka line temu lagi di 0711 3516 56.

Sebuah syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan, Febri Alintani tadi, adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.

0: 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulur. Malam minggu penuh dengan keceriaan di perempat RI Palembang. Dan cak biasanya berkelakar dalu ya. Ini ada yang satu backsound 10 menit ya. Boleh berkelakar tapi jangan panjang-panjang ya. Kalaupun lucu kita teruskan lagi ya. Kita terima layanan telepon di 0711351656. Majeng diaturi. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar suara kami dah?
1: Iya, kedengaran. Tapi ada kuatnya, Cek. Besar ke, Cek, suara itu?
0: Kau besar ke? Nah, ini aku besar ke.
1: Nah,
0: masuk ya?
1: Nah, masih. Suat dikit.
0: Halo.
1: Jadilah, kedengar.
0: Benar.
1: Iya,
0: kedengar. Aku lanjut-lanjut nih.
1: Iya, jangan apa, Cek. Aku ini jadilah, Cek. Siannya, weh, aku ini. Baru ini, lah, Cek, nak masuk.
0: Dengan siapa nih?
1: Lagunya mana dok?
0: Dengan siapa ini?
1: Oi.
0: Dengan siapa? Kaget lo dengan lagu kan? Kita ngobrol-ngobrol lo. Dengan siapa nih?
1: Ya ilah-ilah, wong teluk Beijing.
0: Apa kabar?
1: Masih halah Cek, wong teluk Beijing Cek. Hujan berat juga malam yang lewat hujan Cek.
0: Banyak banyak.
1: Membanyu di sumur masih ada lagi.
0: Ya baca untuk beraup mandi.
1: Cuma ada 3 hari aku kena dak ini dak dapat apa? Dak dapat air dari sumur.
0: Jadi mandi pakai tisu.
1: Hah?
0: Lap-lap badan di tisu, tisu basah dak?
1: Iya.
0: Halo, udah dengar ya? Yalah kalau lah, lagunya
1: Cek, di Pro 1 tuh besar lagi suaranya. Mun di Pro 4 ini ngapo lah agak dak de terang nih ke jingok.
0: Di telepon, dengar telepon ya.
1: Ada dalam telepon ada tapi tak kuat nian biasanya kuat di.
0: Iya coba kedengaran enggak kau dekat ke mulut nah.
1: Lagi dua lagi.
0: Oke. Halo. Khusus.
1: Nah, itu besar dikit.
0: Iya. Payo datu di lagu apa langsung be?
1: Aku minta lagu dari yang ini nih Balisa Ilalang Tindo.
0: Lagu apa itu?
1: Nusantara kan?
0: Hah? Iya bayi dari mana?
1: Enggak tahu pokoknya cari gue namanya Balisa Ilalang Tindo.
0: Ilalang Cindo.
1: Aku lupa nama dari mana lagu itu.
0: Padang bukan?
1: Tidak tahu apa dalang apa daerah ini itu.
0: Baik, apa tadi? Aduh.
1: Balisa Ilalang Cindo.
0: Balisa Ilalang. Coba enggak ngerti, Cek. Doh di Lalang. Oke, okay. Balisa di Lalang Cindo.
1: Nah, ada kan?
0: Aduh, dari daerah Sulawesi.
1: Aku dah ada ngirim dah kalau itu.
0: Payolah, payo.
1: Galau kan?
0: Siap.
1: Ya. Buat juga meng ini Cek ini kan semoga saya selalu ya.
0: Ya.
1: Kalau komplain kalau durian jangan digendong. Nah, itu tandanya beli keripik. Orang masuk di komplain jangan sombong. Lagi tandanya orang menapik.
0: Iya. Itu baik. Yuk. Oke, terima kasih. Nggak kadang-kadang terus nih telepon ya. Mungkin jarak jauh ya. Karena sekarang ini juga telepon juga susah memang. Ada nanti kalau perubahan-perubahan siapa tahu ya. Lagi ada cari kenapa seperti itu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendatang baru ini.
0: Payo, diaturi.
2: Salam kenal dulu ya, kenal.
0: Ya, kenalan ya.
2: Sama siapa sih itu penyiar tuh?
0: Sama ini Superman.
2: Bukan Johnny Harun.
0: Payo, diaturi Cik Simon.
2: Dok, oncom.
0: Hah?
2: Dok tahu.
0: Ya tahu lah suara nak diketekuk nak di diam-diam tahu. Siapa sebelum tadi? Sebelum tadi siapa?
2: Hah?
0: Sebelum tadi nelpon Cik Simon siapa namanya?
2: Nelpon aku tadi.
0: Ya.
2: Kau tahu aku telponan tadi.
0: Tidak, sebelum aku tadi siapa dengan siapa pendengar kita?
2: Oh, pendengar ya.
0: Ya.
2: Ada uak itu enggak salah.
0: Pak Sobari.
2: Uak namanya waktu itu. Nah, uak itu balik ke mana uak?
0: Iya, dari Banyak Asin.
2: Asin.
0: Payo dia tu lagu apa? Woy?
2: Lagunya dari Edi Sri Tonga.
0: Judulnya?
2: Kabian Selanyak Berjanji.
0: Kabian sanya berjanji. Bukan
2: dari semua. Aduh, itu aduh, saya buah ini. Benar kutar. Eti selir tau gak?
0: Bukan nyanyi Eti selir.
2: Yolah, aduh, dia asli dia nyanyinya itu.
0: Bukan.
2: Asli dia nyanyinya itu. Kalau yang tanjak bet itu, di
0: uang itu. Dagati, dagati, dagati. Kabian sah.
2: Tanya woy, kalau sekali di situ aduh. Kabian
0: sanya
2: berjanji. Eti selir tau gak?
0: Tar.
2: Ada kan?
0: Lu belum ada.
2: Cari lo dulu.
0: Ya ada. Iya. Ntar kirim-kirim boleh.
2: Kirim berapa ikut ini?
0: Semobil.
2: Banyak boleh.
0: Semobil angkot be.
2: Oh, semobil angkot ya.
0: Iya.
2: Untuk Rizwan Luki terus adik sekarang ni adik itu Hendra Widodo Akbar terus Aspi terus Pendi Gasing Sahrul Sahrul Khan terus Rara Orumanya terus Aisyah terus
0: Siapa ya? Maswa. Terus
2: siapa lagi?
0: DC.
2: Terus lupa.
0: Sudah
2: kalau
0: lupa. Jangan
2: dipaksa. Terus ini siapa itu? Beti Norwiko sudah sungkan penyanyi kalau sudah itu.
0: Ya, halo. Kati lagunya, Kati.
2: Oh, lagu ini ganti. Lagu dari Victor Tabarat meh.
0: Apa tuh?
2: Di Ambang Sore. Nah, itu cedola.
0: Di Ambang Sore.
2: Victor Tabarat.
0: Melayu eh?
2: Ah, Melayu. Iya. Terus ini siapa tuh? Mak Lina
0: Di
2: Kalimantan Timur
0: Ya.
2: Terus siapa lagi itu Mbak lalu pola
0: okay
2: lalu mau terlalu pola
0: galau kelah
2: ini Mbak Umi
0: oh ya
2: terus siapa itu Jami
0: okay.
2: Galau
0: ada
2: lagunya
0: ada nombeng
2: dari Victor
0: yo dengar dulu sebabnya waktu belum pernah jarang muter lagu yang ini bestinya
2: iya Victor bagus Victor
0: ya okay.
2: Ada Victor kemarin?
0: Iya tulisannya Victor Tabarat. Kita tahu kaki mau nyewa dolar, tak tahu ya isi suaranya.
2: Tak ada tulisannya, ada yang lain ya dolar.
0: Rupanya pas aku nyanyi. Bukan pas aku karaoke di rekam wong, tak tahu kan?
2: Ya. Ngomong-ngomong sudah makan apa?
0: Sudah, oi.
2: Lalu apa sayangku?
0: Aku.
2: Ya.
0: Makan angkringan, bay.
2: Boleh tahu.
0: Angkringan.
2: Ah ini
0: lauk
2: ini jangkrik digoreng.
0: Ngelan nyeleneh. Iyalah.
2: Jalan apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Jalan-jalan ke
0: Wano.
2: Surabaya.
0: Ah, jauh.
2: Jangan lupa membeli perahu.
0: Nah, terus nanti apa jalan-jalan membeli perahu?
2: Jangan suka duduk di depan.
0: Ayo, apa mas angin?
2: Selamat
0: malam Jadolan. Yo. Oke, terima kasih. Agak kelebu. Selamat malam, salam langsung ya. Ya Pak Yo, jikok lagi kalau itu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo. Dengan
3: Jadolan.
0: Oh, dengan siapa nih? Halo. Oh, Widodo. Hendra Widodo. Iya, agak jauh sedikit. Aku tahu tempatnya posisinya.
3: Nah, bagus kan?
0: Kalau naik lagi tinggian gitu.
3: Iya.
0: Iya. Masih jahit malam-malam nih.
3: Ah, libur dulu nih.
0: Istirahat. Iya, banyak nyamuk sana. Iya.
3: Patik nyamuk yang kecil.
0: Udah di depan ya?
3: Iya, di depan.
0: Apa pakai apa namanya olesan-olesan nyamuk itu?
3: Ini kita ini bayar kok. Pakai minyak lampu.
0: Cara lama.
3: Lama,
0: tapi efektif loh. Efektif tuh. Psikologi
3: nyarinya lampu tuh di mana men.
0: Psikologi ambil apa namanya? Jemur handuk basah dekat ya.
3: Ah iya benar.
0: Iya. Halo?
3: Bapak nanti ada lah gambarnya.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Baik, alhamdulillah. CS ku masuk tadi.
0: Kerok.
3: SP1, ini SP2 cerita lain.
0: Simon pribadi.
3: Ini cerita lain. Itu mirip tak dia kan?
0: Maksudnya mirip, sorry.
3: Ya.
0: kurang melengking kamu tuh.
3: Kurang ya, dia lain dia SP1 kan, aku ni kawinnya aku ni.
0: Dia sudah belajar cara melengking yang bagus ya.
3: Ya
0: bagus dia. Iya. Menang lomba, sering menang lomba. Lomba melengking.
3: Bukan hoba ya.
0: Bukan. Itu dangdut kaget malam Minggu. Hari Minggu kek. Iya.
3: Minta lagu.
0: Lagu apa
3: pun ini lain.
0: Lagunya Nusantara.
3: Nusantara ya. Minta ini be lagu apa? Baca lagu Pak Ngabalik Pak
0: Jadalah. Apa tuh?
3: Pak Ngabalik.
0: Oh, Pak Ngabalik.
3: Pak Ngabalik.
0: Tecek lah, ada pernah minta ya?
3: Karena yo ada pernah.
0: Karena budak kawan-kawan ini download tapi tidak ngobrol.
3: Yo. Itu padahal lagu dari Riau ada kesayangan itu apa?
0: Iya, padahal yang padahal yang iya, padahal yang ngasih isinya kita galak lagu-lagu itu. Pak Engah belum cek cek belum dimasuk ke cuman diputar di itu baik. Tar ya Pak Engah balik tar ya, kita cari di sini ya. Biar kirim-kirim sambil nyari.
3: Itu untuk ini kakak Simon tadi ya.
0: Kakak Simon, kakak Mia.
3: Ada Nadia ya. Ada juga Aspin dia oleh sama Cik Aspin jemnya ya. Ada Pitung, ada Sisi Ujusol ya. Ada Andra Mangi ya. Robi ya, Eli, ada Rifon Bukit ya. Mangten Nangkan, Mangten Gasing, Mengenapi Jaga Raja. Ada
0: Panggus juga ya. Ini yang versi live apa versi asli?
3: Pokoknya yang penting judulnya itu adalah Pasin ya, siapa yang
0: nyanyi. Oh iya.
3: Mak kalau dengerin.
0: Sebabnya nih Pak Ngabalik ini ada versi dari Bintan ya, dari Indonesia. Ada versi Malaysia juga live tapi.
3: Iya, kan yang ini dikira jangan yang live gitu lah.
0: Iyalah yang asli
3: lagi
0: ya.
3: Lagi tonton Nonggalo lagi.
0: Ada ngeresek-ngeresek di suara juga lah.
3: Iya.
0: Ayo.
3: Ini juga ya. Mang Agis Garami ya. Mang Adi, Mang Pak D. Swasto ya. Ada Dodong juga, ada Putra Jalo, Putra apa lagi, Putra Kelantan ya. Pak Kemari juga ya, Bang Akbar juga ya. Satu lagi ya. Untuk Iwan juga ya, untuk pasti Cita ya, Cita Lais. Untuk Galo-Galo lagi.
0: Galo-Galo ya.
3: Itulah yang keinget, udah lama kalau ya.
0: Dicatat lain kali, biar ada gugup.
3: Kalau ini, bungkus capi kata-kata.
0: Gacau. Iyalah kalau
3: begitu. Selamat yo. Malam mingguan ya.
0: Yo.
3: Baca darah selamat sudah sehat selalu
0: jelas. Yo sama-sama cek.
3: Itu baik cek darah.
0: Yo makasih cek Widodo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit pun dulu kita coba untuk rengek ke. Wah rengek kan. Kita dendang ke lagu karena di komputer sebelah ke lagunya. Jadi kita jago isiko-siko ya biar pas lagunya. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Daya Sumatera Selatan.
1: Ternyata lagu permintaan Pak Sobari tadi lagunya Minus One ya. Untung lagi tuh ada tangan gitu lincah, akhirnya Minus One tadi terubah menjadi full ya. Tapi kan di ujung-ujung lagunya jadi ya mohon maaf ya. Lagi ada kapan-kapan kayak Pak Sobari minta-minta lagi lagu yang sudah siap, sudah ada lagunya fullnya bukan karaoke-nya ya. Oke, dulu kalau kita lanjut kembali di kesempatan malam hari ini, ngapo Cek Nat ya, nak pindah ke perempat apa? Iya, Cek Nat infeksi mendadak ya. Infeksi apa ya, pemeriksaan mendadak ya, cacam dari pro 1 ke pro 4. Payolah kalau Meto yang pengen bergabung di 0711351656 diaturi dur galo-galo. Halo, assalamualaikum ya, masih ada yang tertinggal di Palembang. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Woi, dengan siapa nih?
2: Julpan tadi wadalah.
1: Hah?
2: Julpan.
1: Oh, Julpan, apa kabar Julpan?
2: Alhamdulillah baik, wadalah.
1: Angin ngarek empat lawang masih ya suaranya. Halo. Wadalah,
2: tiap kali nelpon pada lawas
1: nang suaranya. Ngapo?
2: Tiap kali nelpon perempat kecilnya suaranya, wadalah.
1: Iyo, lah dia omong ke kaget lah kita jingok.
2: Nedo dengan radio ni dengar kan suaranya ni?
1: Iyo, nak dengar radio ni aneh.
2: Tahu.
1: Sudah, kalau metode dengar ke radio, kaget misalnya ada perbaikan kita nyetau tahu kabar ya.
2: Iya.
1: Oke, nak nangga lagu apa?
2: Belum ada lagu Miang Jelatang dulu adalah.
1: Yang mana?
2: Miang Jelatang.
1: Miang Jelatang dari mana tuh?
2: Di Pagar Alam.
1: Miang?
2: Jelatang.
1: Belum ada, Jelatang kemarin ada lah. Uh-uh.
2: Kalau nganggau 7 kali?
1: Hah?
2: 7 kali nganggau.
1: 7 kali nganggau. 7 kali nganggau. Belum ada kami ceknya, bentar ya. Kalau ada kirim ke kami juga ya?
2: Tahu.
1: Kami minta lagunya kalau kamu nyimpen.
2: Belum ada yang 7 kali nganggau.
1: 7 kali nganggau.
2: Dia punya vokalis yang enjoy aja itu now adalah.
1: Serunting Jaya.
2: Tahu.
1: Ah, coba ya. Ini Batang Hari bukan?
2: Bukan, Petian.
1: Petian, ya ini gitar tunggal. Pop.
2: Oh, dia tuh dangdut tapi agak ngebeat.
1: No, laju lah kalau metonya.
2: Dangdut era kan? Lagu dangdut era.
1: Iya, tapi bagus isi ya.
2: Bagus.
1: Apa yuk kita coba dengar ya?
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Nah, kita kirim tuh. Ada pantun ada lah.
1: Hah?
2: Ada pantun.
1: Apa tuh?
2: Ini pantun religi.
1: Ah.
2: Pantun dibuat malam ini.
1: Ah.
2: Menjak pacak masuk RRI, kita pacak silaturahmi.
1: Amin. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, okey.
2: Ah, kita kirim buat Wadola.
1: Yo.
2: Ha. Ah. Mbak Eli dengan Nus.
1: Ah, ada lagi.
2: Kita semua lain.
1: No.
2: Siapa Wadola?
1: Siapa tadi? Adong Pak Sobari.
2: Pak Sobari. Nah, ah. Kenal.
1: Ada wong
2: singgol kita.
1: Wong Belagak Cik Simon.
2: Tahu. Oh. Uang belagak tadi.
1: Cik Simon.
2: Sama-sama belagak. Kita sama cantik kita tino.
1: Yo, ada Hendra Widodo tadi.
2: Nah, Hendra Widodo sama kenal.
1: Yo. Ayo. Lagi. Apa lagi?
2: Kayaknya gitu dulu.
1: Yo, ya catat dulu ge.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Empat Lawang ya. Bolehlah kalau itu. 7 kali nganggau ya. Ini penelpon pertama ya, Cek. Iya, tadi mati ya teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, ya Rabbi, datuk
3: lagi. Masuk lagi, Allah, temu lagi.
1: Bayu, datuk.
3: Oh.
1: Ah.
3: Masih panas kan ini.
1: Iyalah kalau macam itu. Kami udah nendang lagu apa lagi ya?
3: Pilih dari ini, Allah.
1: Ah.
3: Wadolah tuh, pilih dari Wak Koca ya.
1: Wak Koca ya.
3: Oh.
1: Wak Koca ini lagu yang paling lemak sih. Bin.
3: Ayo.
1: Yang
3: pilih kawak dolar.
1: Malidun ya, coba ya.
3: Masing lawak dolar.
1: Ah ya ya. Kirim. Oh iya. Kirim Bob.
3: Kirim buat apa tadi yang dapat awak tadi?
1: Zulfan. Ya.
3: Lupang eh. Salam kenal eh.
1: Ya, ada Robi.
3: Robi di Ramakasih eh.
1: Ya.
3: Orangnya ramah-ramah, kasih-kasih.
1: Iya, iya. Belum pernah ke Empat Lawang kamu, Bi?
3: Belum, paling batas Pagar Alam.
1: Oh, aku. Iyalah.
3: Batas Pagar Alam itu lah, adalah. Sama Kikim paling.
1: Iya, eh?
3: Kikim pernah, Barat.
1: Pernah metik kopi bareng?
3: Pernah.
1: Oh iyalah.
3: Kopi gawe di sawit ya pernah.
1: Oh, nunggu durian pernah?
3: Nunggu durian pernah, ada empat kawan.
1: Iya. Ada
3: galo,
1: ada kenangan bagus sama ya. Iya.
3: Oh. Iya, kenangan. Di dosa tuh ada belahat.
1: Iya, iya.
3: Kekim.
1: Iya, benar-benar. Ya, boleh kirim-kirim lagi?
3: Oh, satu Andra, Anggi, Eli. Iya,
1: heeh.
3: Terus Mbak Asma di Pangkalan Balai ya. Semoga sehat selalu panjang umurnya ya, murah rezekinya.
1: Amin.
3: Terus Mang Pen akan dalam, Mang Pen Gasing,
1: yeah.
3: Mang Akbar ya.
1: Iya. Yeah.
3: Terus buat apa lagi ya, buat galau-galau lah.
1: Galau-galau ya.
3: Capannya selamat malam lah.
1: Selamat istirahat ya.
3: Selamat istirahat.
1: Ya.
3: Tunggu kawak dola. Kawak dola balik baru tidur.
1: Iyalah.
3: Ya itu benar
1: lah. Oke, oke.
3: Ya makasih Pak Dola.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kocainya ada yang baru sebenarnya tapi belum kami jenguk lagi YouTube-nya. Karena ada agak nyeleneh lagu beliau ini tapi menghibur ya. Oke lah kalau kita coba untuk telepon yang ketiga ya di sesi kedua. 0711351656. Setelah itu kita jenguk yang WhatsApp kita masuk siapa baik kalau dibaca kayak ngemok pula ya. Ada aja. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Halo.
4: Yo.
1: Dengan siapa?
4: Sama saya.
1: Oh, saya siapa?
4: Saya aku.
1: Saya punya anak, anak punya saya. Permainan zaman dulu?
4: Tidak tahu aku.
1: Oh iya, iya, sudah kalau begitu. Putus kebaik kalau begitu.
4: Belum, ya. Mungkin aku belum zaman aku waktu itu.
1: Oh
4: kan.
1: Iya, masih muda kan kamu. Gen Z ya?
4: Gen Z.
1: Apa Gen Z?
4: Gen Z, Gen Z.
1: Apa kabar Nat?
4: Alhamdulillah sehat, Cik Dola.
1: Oke, okay, kalau gitu.
4: Iya, Cik Dola saya tidak sehat kayaknya.
1: Nah, nggak tahu jiwa aku udah ini ya.
4: Nih, aku tidak ngomong jiwa ya. Bukan pasien Cik Dola lah masuk.
1: Siapa?
4: Pasien.
1: Banyak pendengar kita nih yang nggak curhat.
4: Hah? Tidak, ini bukan pendengar, ini pasti.
1: Jangan panjang-panjang ya, kayak ribut.
4: Tidak.
1: Iya.
4: Aku tidak lah, ribut-ribut.
1: Iya.
4: Daripada ribut, kita bisik-bisik baik, iya. Ribut lagi, bangun uang. Kaya.
1: Saling menesan deh.
4: Iya.
1: Iya.
4: Itu kan ada taken kontrak dengan pasien Cik Dola itu kan. Jadi, tidak boleh marah.
1: Iya, Pak Simon.
4: Iya, tanya dengan Simon. Simon tuh memang mak itu nian modelnya dia tuh. Oleh karena dia tuh korban kapak miring. Makanya agak gegerot.
1: Hey. Lanjut. Lanjut, lanjut.
4: Masa sih sebagai dokter pribadi Simon gak tahu.
1: Iya, tapi kan wongnya menghibur.
4: Aku setuju dia.
1: Menghibur.
4: Nah, apalagi dia agak bela.
1: Aku seneng enggak? Kan? Actingnya bagus tuh, bagus.
4: Bagus dia tuh.
1: Keren dong.
4: Jadi artis dia tuh.
1: Keren-keren ya.
4: Oh, keren.
1: Iya. Heeh. Nah, lagu apa? Sebelum gue ngomong banyak.
4: Lagunya?
1: Ah.
4: Aku nak minta lagu jam berapa ini? Belum malamnya nih. Nah, aku agak-agak ngebeat dikit ya.
1: Banyak ngebeat.
4: Hah?
1: Banyak minta ngebeat tapi aku batu sih jam 10 ya.
4: Iya, ini kan luar jam berapa ini?
1: Sebentar lagi 10, makanya bergancang.
4: Ya sudah, yang agak middle bay ini, tidak ada ngebut-ngebut ini, ada yang lambat-lambat ini.
1: Lah kan? Tahu ukuran lagu di RRI ada apa yang up?
4: Tahu aku,
1: mid,
4: iya.
1: Slow.
4: Nah makanya lemak, aku ini bisa menyesuaikan Cik Dola.
1: Ada tiga itu ya, kan tiga itu kan kalau si up, kalau di pagi aman.
4: Iya. Ya,
1: up, ya. Agak-agak sorean dikit aman. Tapi kebanyakan perempuan di dangdut,
4: ya, sorean. Aku kan nyebutin judul lagunya ini, jadi suruh cepat. Nah, lagunya
1: nah, dia kan dari Yendo
4: Sampai.
1: Hah?
4: Yendo Sampai. Aduh, ini lah pernah berapa kali gak aku minta.
1: Lalu judulnya?
4: Sopir Oto.
1: Oh, Sopir Oto.
4: Ah.
1: Aku gak ini, sebabnya aku gak aku. Siapa nyanyi?
4: Yendo Sampai.
1: Sopir roti ngelamu, oke lah.
4: Lagu, lagu ini kisah Simon juga ini di dalam lagu ini nih.
1: Ngucak ke lagi, oke lah.
4: Ya aku jadi doa takut nih.
1: Oh, Ian Rustam apa Sopir Oto The Rocks?
4: Kaget ngerok yang The Rocks itu tidak boleh.
1: Ian, Ian?
4: Yen Rustam.
1: Yen Intawon Ana Lintang Rustam.
4: Yen, itu bukan Yen. Yen Rustam.
1: Lagu lawas ya?
4: Iya.
1: Ya, siap. Kita siapkan.
4: Ada kan?
1: Ya.
4: Yuk, aku kirim ya. Hmm. Yang selakannya dikit ini kan, jadi aku agak kirim dikit juga. Yo. Jadi biar banyak jadinya.
1: Majang diatur ya.
4: Nah, iya. Mulai ya?
1: Ya.
4: Tadi ada Pak Ngai yang masuk ya.
1: Ya.
4: Untuk Pak Ngai tadi, pilot tidur kalau dia ya. Hmm. Terus ada lagi Cik Ita, ada Cik Espi sama Cik Espi.
1: Ya.
4: Ada dua Mang Uju, ada dua Mang Pen, ada dua Mang Adi juga.
1: Ya.
4: Terus ada lagi Mang Napi.
1: Hmm.
4: Mang Topik sama Cik Teti di Rusun.
1: Ya.
4: Terus ada Pak D ini, Pak D Suripto. Terus Pak Asno. Terus ini ada ini Mbak Bar sama Mak Mak Alisa. Terus ada Anggita terus siapa lagi?
1: Sampai ngeces-ngeces kemana-mana.
4: Tidak ngeces gitu.
1: Lanjut.
4: Iya, kita pakai masker.
1: Iya, di dalam rumah pakai masker. Di luar.
4: Ya, terus ada ini juga ada Pak Mang Sukur
1: Ya.
4: Ada Pak Selimun juga. Terus ada juga ini. Ada galau-galau lah pokoknya.
1: Oke dah. Ya, siap.
4: Ya. Untuk Cik Dola. Selamat bertugas, Be.
1: Terima kasih.
4: Semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
4: Balik hati-hati Cik Dola ya.
1: Ngapo?
4: Tidak apa-apa.
1: Oh iya. Iya lah, masa pesan. Iya.
4: Waspada dan waspada.
1: Was-was lah ya.
4: Iya. Terima kasih Cik Dola.
1: Yuk.
4: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan besok ya. Oke lah, kita udah nangkep 3 lagu untuk dulu galau-galau. Dan nanti kita masuk sesi yang ke 3.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Lalu kita lanjut kembali di sesi yang ketiga di program acara Kelakar Dalu. Berkelakar kita?
1: Boleh.
0: Yang pengen berkelakar malam ini, ya ngajak informasi boleh. Dan menyapa pendengar lainnya. Halo, Kelakar Dalu, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam Kelakar Dalu.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ya Turi Pak Bosan.
2: Iya, benar ini dengan Bapak Dola ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, apa kabar Bapak?
0: Baik Pak Bosan.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, sapinya masih sehat Pak?
2: Gimana Bapak?
0: Sapinya masih sehat, ada gangguan di sapinya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya. Lancar.
2: Insya Allah sehat.
0: Iya.
2: Apalagi sudah di, apa itu namanya, divaksinasi.
0: Oh itu ya.
2: Iya, sehat. Tapi kebetulan nasinya udah habis. Jadi vaksin saja, nggak ada nasinya.
0: Boleh kita ngomong-ngomong yang aneh ya malam ini ya.
2: Oh boleh ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi mohon maaf Bapak, saya nggak bisa.
0: Nggak bisa apa? Saya belum ngasih kok.
2: Oh belum ya?
0: Belum.
2: Saya kira udah ngajak ngobrol.
0: Oh bukan, belum ngasih, ngejawab apa-apa. Benar. Mohon maaf saya nggak bisa.
2: Oh.
0: Nawarida kok.
2: Iya. Ngomong-ngomong mau ngejawab apa sama aku Bapak?
0: Lah, kan belum.
2: Lah, Bapak ini gimana? Tamu adalah raja.
0: Iya, kalau raja yang cak ini bukan tamu namanya. Iya.
2: Cek Dola, Cek Dola.
0: Oh iya, Cek Pausan ya. Nah lagu apa? Kaget lagu putus dulu cak kemarin.
2: Langsung ke lagunya.
0: Langsung sambil ngobrol-ngobrol mencari. Palingnya agak nyebak-nyebak lagunya pasti.
2: Lagunya ini
0: ganti datanya.
2: Lagunya ini baik. Dola.
0: Di awal-awal kemarin ada datanya ada nih lagunya.
2: Apa dia?
0: Tidak ngomong diri dewek.
2: Agak dulu Cek Dola ini ada something dikit Cek Dola.
0: Oh.
2: Iya.
0: Siapa? Tetangga namanya something.
2: Ini Cek Dola ada buka ke pintu.
0: Oh, siapa yang masuk?
2: Iya, ada ini kakak kan.
0: Oh,
2: balik
0: iya.
2: Kawi.
0: Nelpon terus dia.
2: Apa?
0: Nelpon terus buka ke pintu ya.
2: Iyo ini nggak aku nelpon terus.
0: Yo.
2: Ya ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Ya. Jangan lupa keran banyak tutup.
2: Oh ini sengaja aku buka Cek Dola. Sebab ditutup ataupun dibuka sama bay.
0: Itu keran banyak ini pam ya, apa banyak sumur.
2: Oh kalau ini keran banyak sumur Cek Dola.
0: Oh ya keren ya.

0: Jadi ini buka tutup sama bay.
1: Ya.
0: Karena isinya udah kate.
1: Lagi kemarau.
0: Iya, asli cek dola di sini memang
1: ya, ya.
0: Asli cek dola soalannya.
1: Kami doakan semoga cepat hujan ya.
0: Amin amin. Di sini tapi kemarin udah lumayan berapa hari itu di guyur hujan udah lumayan cek dola kan.
1: Iya iya.
0: Jadi kita masih dapat air alhamdulillah. Tapi ya sempat beli juga cek dola di sini.
1: Oh itu ya.
0: Iya. Ya okay. Tapi ya mudah-mudahan kita secepatnya pajak ini lagi kan.
1: Iya.
0: Pajak hujan. Masih minimal ya. Sebenarnya kalau untuk minum gitu ada kan kayak pengisian isi ulang itu kan cek dola ya.
1: Iya iya.
0: Tapi yang kita ini kan kalau untuk mandi, iya. Untuk nyuci. Contohnya nyuci pakaian.
1: Iya cek.
0: Nyuci piring itulah cek dola yang
1: iya.
0: Bukan jadi kendala ya. Maksudnya agak kekurangan gitu loh
1: cek. Iya iya iya benar-benar. Yalah kalau
0: ya itulah cek.
1: Yang penting kan doanya semoga airnya cukup ya.
0: Apa?
1: Yang cukup lah banyaknya kalau misalnya ada ya. Jangan sampai kekurangannya kayak beli-beli. Beli-beli banyak beli ya.
0: Sempat beli cek dola kemarin dua kali.
1: Beli tangki, tangkian.
0: Ini dia kebetulan pakai Tedmon yang 1200 itu aja lah.
1: Iya, tapi diisi tangki.
0: Ya?
1: Diisi tangki Tedmonnya.
0: Diisi tangki.
1: Banyak-banyak udah ngambil belinya di mana?
0: Tedmon ke Tedmon baik.
1: Oh, mau datang Mbak.
0: Jual ini kan.
1: Bawa mobil truk.
0: Hah?
1: Mobil pickup.
0: Iya.
1: Oh, iya iya iya.
0: Iya iya, ya, tapi ya lumayan juga lah ya namanya sekarang ini sulit air kan yang penting ada kan.
1: Iyalah. Berapa ya. Sewadah tuh?
0: Kemarin tuh 160
1: ribu.
0: Itu ini apa?
1: Yang 1200 liter ya?
0: Iya.
1: 100?
0: 120.
1: 120 bersih, enggak bau banyak.
0: Kalau airnya ya dua macam ini tuh ada dua tempat. Yang sifatnya dari sumur bor, yang sifatnya cak ada apa ini namanya? Embung kayak gitu loh cek dolar.
1: Embung tuh yang kayak tanaman-tanaman bukan?
0: Apa?
1: Cak lumut-lumut bukan?
0: Lumut-lumut.
1: Yang ada cak lumut gitu bukan?
0: Oh apa itu?
1: Banyunya tadi, embung tadi?
0: Iya embung, banyunya dari embungan.
1: Oh dari apa ya? Payau.
0: Itu memang dulunya tuh semacam sengaja dibuat cak itu kan?
1: Danau ya?
0: Iya danau kayak gitu kan?
1: Tapi sumber air?
0: Apa?
1: Mata air situ.
0: Hah?
1: Ada mata airnya?
0: Ya alhamdulillahnya cek dola makanya oh, ada okay. Jualnya kan?
1: Ya. Oke lah kalau gitu kita doakan semoga cepat hujan ya. Nanti banjirnya tambah di sumur ya. Berapa meter sumurnya?
0: Apa?
1: Sumurnya berapa meter?
0: Kalau sumurnya ini meterannya kalau lebih kurang 10 meter.
1: Oh, memang udah kosongnya namanya.
0: Soalnya ini juga sempat ambrol kayak gitu aja.
1: Oh iya, hati-hati
0: ya. Jadi ya ukurannya lebih kurang intinya 10 meteran.
1: Oke.
0: Sebenarnya kalau untuk sumber air di sumurnya itu ya lumayan bagus kayak gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Walaupun kemarin cak ini masih ada enggak langsung benar-benar ini enggak kate banyunya enggak. Mungkin banyunya dangkal kayak gitu kan.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Kalau udah dangkal kan kadang udah mulai bau.
1: Iya benar.
0: Bau
1: tanah.
0: Kan, gitu kan.
1: Iya iya. Nah, dasarnya kan.
0: Rasanya juga kurang ini juga.
1: Iya betul. Oke lah kalau itu.
0: Itulah harapan kita cek dolar.
1: Iya sama-sama gitu.
0: Hujan lagi, maksudnya cepat normal lagi kan.
1: Seluruh Indonesia lah itu.
0: Apa?
1: Seluruh Indonesia, masuk Sumatera ini kan biar cepat hujannya.
0: Tapi kita juga kesian juga, maksudnya di provinsi tetangga juga ada yang kemarin diberita sempat banjir ya. Mudah-mudahan maksudnya cepat berlalu juga lah ya.
1: Ya betul-betul ya.
0: Iyalah.
1: Oke lah kalau itu.
0: Soalnya kita minta yang aman-aman aja buat semuanya.
1: Oke, ya.
0: So,
1: nah,
0: lagunya
1: okay.
0: Ada ya?
1: Lagu apa?
0: Ini lagunya bebas ya.
1: Yo.
0: Coba lagunya dari Niken Salindri cek dulu lah.
1: Niken Salindri apa tuh? Lagunya apa?
0: Kalau Niken Salindri itu namanya Lamunan aja lah cek dulu
1: lah. Lamunan ya, sip. Ya, itu baik.
0: Ya mungkin itu baik cek dulu lah ya.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Cek dulu lah. sama tugas. Mm-hmm. Ya kita sama-sama doa sehat selalu.
1: Ya sama-sama ya, amin.
0: Yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan sehat sembuh pulih kembali.
1: Iya.
0: Itu baca doa, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin ya Pak Ozan minta lagu, pasti ada di komputer yang playlist ya. Oke, dan tadi ada lagu Malidun Wak Kocay, belum kita puter ke lagu Wak Kocay ya. Oke, kelewat ya, dari Robi ya. Sabar Bi ya, Robi ya, gak kita puter ke. Oke, kita terima telepon selanjutnya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ketidora.
1: Oh, ngapo?
2: Nah, ketemu lagi, ketidora.
1: Udah balik?
2: Udah lah,
1: ada yang jamnya 10 ya.
2: Iya, dari 10 tadi kasih
1: nolong. Oh, kemaleman, jamnya 9
2: lah. Tidak, 10 itu sampai rumah.
1: Oh iya, iya.
2: Jam 20 lah.
1: Ah, iyalah kalau metal. Nah, lagu apa yang?
2: Kan?
1: Hah, ya?
2: Ya, makan dulu. Jadi kita sampai rumah tuh, lihat-lihat di depan dulu.
1: Makan di rumah? Makan di rumah?
2: Iya.
1: Oh, bukan makan di rumah itu sih, cewek?
2: Ya.
1: Oh.
2: Makan kue baik tadi tuh.
1: Ya jadilah, kau juga bawa apa? Bawa roti-roti? Hah? Roti.
2: Sama lakan.
1: Ya, bawaan dewek bukan?
2: Oh iya, bawa dewek. Ini dia buat, kalau kita bawa
1: yang lain. Oh iya. Oke lah, kalau mehiturian, ada lagu apa ya?
2: Lagunya ini berkecil, dari
1: Nasib Badan. Nasib Badan, ini agak slow-slow ya.
2: Oke. Iya, oke.
1: Victor Huta Barat ya?
2: Iya.
1: Oke. Ada yang lain?
2: Apa, boleh kan?
1: Boleh dong.
2: Buat iya. Tadi ada Pak Sobari
1: ya? Ya, betul Pak Sobari.
2: Ada Pak Sobarten, Pak Ucan, ada Irin.
1: Ya.
2: Ada Pak Dera Esikai.
1: Mak
2: Mai,
1: Mak Bapak juga
2: ya.
1: Mak yang
2: cerah ya.
1: Iya.
2: Untuk juga siap kau ya.
1: Iya cacam,
2: iya.
1: Saya
2: pesan saya kau.
1: Iya.
2: Bapak cerah mungkin
1: sesuatu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beragam ya pendengarnya. Ada yang romantis, ada yang biasa-biasa baik. Oke lah, ini malam minggu kita ya bangi. Dan oke, karena Malidun belum terputar ya, masih kita buka telepon lagi kalau begitu ya. Silakan. Halo, Kakak Daru, Assalamualaikum.
3: Kakak Tito, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ita.
3: Ya, Cik Dara sudah ngopi.
1: Apa?
3: Sudah ngopi.
1: Belum.
3: Oh, belum. Mm-hmm. Ngopi dulu.
1: Kenapa?
3: Biar tidak ngantuk. Tambah nyempreng suaranya.
1: Memang ngopi tidak ngopi ngantuk tidak ngantuk mana? Kadang masih baik, ngopi masih ngantuk.
3: Iya, kalau ngantuk itu lah cakap.
1: Iya, yang benarnya bubuk kopinya sebenarnya. Jadi kalau ampas itu jangan dibuang.
3: Apa?
1: Dipercik ke mata biar tidak ngantuk.
3: Itu ajaran benar apa salah ya?
1: Biar gak ngantuk, pedesnya keluar. Oh, melek lagi kan?
3: Salah. Itu harus diminum kopi. Ini air kopinya.
1: Oh, itu ya?
3: Kalau itu ajaran salah itu.
1: Ya, jangan diturut kalau semua omongnya dia gak galak, dia bel belakban. Dilakban matanya. Melek dia.
3: Apa?
1: Matanya melek biar...
3: Ini
1: dilak. Iya, ditempel matanya lah biar melek gitu. Kalau nak yang jago-jago. Jago malam lagi nih mamang ya. Selamat berjaga ya.
3: Iya,
1: Mang.
3: Yang jago-jago malam ya.
1: Ya, kita ya, Bang.
3: Satpam security.
1: Ya.
3: Selamat malam.
1: Makasih sudah menjaga kawasan dan kantornya ya.
3: Iya. Kerja yang baik ya, Bang.
1: Ya. Jangan nawarin yang kopi pakai sepeda itu ya. Mampir. Kerja yang baik ya, Bang gitu.
3: Kerja yang baik.
1: Nang ngopi, Bang.
3: Bang sudah ngopi, Bang.
1: Jualan kopi.
3: Iya, kalau belum silakan, Bang.
1: Cai lagu Cai Akbar tadi tuh, Bang, itu isinya.
3: Bukan yang lagu tujuh tengah
1: kena galo deh. Kati kena. Apa penesan lagu tuh?
3: Namanya kelakar.
1: Iya.
3: Cari-cari yang kelakar-kelakar terbakar-akar.
1: Nah, iya, karena semuanya itu adalah oknum-oknum. Eh, ya. Tidak, tidak semua wanita seperti itu.
3: Nah, iya.
1: Untuk nah, menginspirasi, Pak, jangan sampai gitu.
3: Kelakar. Aku tak pernah nawar-nawari abang-abang nak minum kopi.
1: Oke lah, lagunya apa?
3: Lagunya?
1: Nah.
3: Tadi kayaknya lagu-lagu Bisma lah banyak, eh.
1: Ah, gak apa kali.
3: Juga lagu Pungkring dulu.
1: Nah, gak apa.
3: Kenapa ini udah ngising-ngising?
1: Salah ke sana, jangan nyolak aku.
3: Selalu, gak kalah.
1: Lagu apa?
3: Pantun Tiu, weh.
1: Pantun Tiu, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Dari Kumbring kan? Berbagi-bagi.
1: Iyalah. Ini kan lagunya bebas, lagunya malam ini karena berkelakar. Kalau kemarin lagu Palembang Sumatera Selatan.
3: Ya. Hmm. Sekarang, ini lagunya bebas.
1: Sementara kan biar lemak ya malam.
3: Bebas tapi tertib,
1: Mbak. Iya, masih kita kontrol.
3: Bagus. Oke, okay, kalau gitu benar. Ini penyiar yang bagus dicontoh.
1: Lah aku ini kan MD, eh bangga. Music director. Jadi oh ini jangan, ini jangan.
3: Itulah sesuai jadi penyiar tuh.
1: Ah, harusnya pegawai MD pada. Banyak benci pula dengan lagu aku udah diputar ke ngaponya.
3: Yang mana?
1: Ya kalau ada yang minta lagu main ini kan oh udah pacak lagunya. Karena radio ada batasan-batasan di ini. Kalau misalnya ya, radio lain kemungkinan bisa ya.
3: Iya, kalau mak itu bagus kan terkontrol itu.
1: Ya iya.
3: Lagunya kan didengar uang lemah. Mm. Kalau yang tidak lemah didengar tuh kan?
1: Iya.
3: Mak mana lah?
1: Iya bu.
3: Iya dolar nih lagu-lagu ini di rengek-rengek itu.
1: Ya, tapi kalau permintaan yang masih ajak ini bisa kan putarkan mak itu.
3: Ya disaring dulu lah.
1: Memangnya kopi saring lah, balik lagi ngomong kopi kan? Lagi ngomong kopi lah sudah. Tidak selesai.
3: Kopi tidak disaring,
1: saya
3: yang.
1: Oh iya iya saya iya benar salah. Ya,
3: kalau kopi itu kok bubuknya itu kudet kudet.
1: Bukan sama sendoknya.
3: Ya, oi kudet sama sendoknya. Campur gula sedikit.
1: Ah, itu mah itu
3: saja. Atau mau kopi pahit?
1: Nah, nawari lagi pulo eh. Aku ingat yang mau sepeda tadi yang jual kopi renteng itu. Ada di Jawa kan kalau kami kita main ke Jakarta tuh ada kopi renteng itu. Dulu tuh ada di Palembang ada jual sepeda gitu. Ada udah mulai iya, berkurang ya.
3: Kopi renteng sih yang mana yang di renteng-renteng itu?
1: Iya, mereka kan bawa remos. Jadi oh, nyeduh mah itu. Dulu kan perasaan ada pernah nyingok tuh bawa sepeda atau motor.
3: Lah kita aja, Pak.
1: Hah?
3: Katik Palembang.
1: Ada pernah, enggak katik lagi sekarang mungkin sikok dua masih nih. Kalau di Jakarta sana banyak yang jual. Kita kan kesana dulu pernah kemarin.
3: Iya.
1: Iya.
3: Yakin
1: masih. Gua mah di Jakarta dulu.
3: Iya.
1: Iya. Nggak kena ada nggak tahu itu.
3: Iya dong.
1: Iya.
3: Cek dola kan di Palembang jadi cek.
1: Iya. Saya Jakarta dua ulu itu. Demah kalau lama berkelakar.
3: Bukan ini Jakabaring dan sekitarnya.
1: Oke. Okay. Itu bah lain itu sebenarnya sebelah 15 Ulu. Hmm.
3: Lah yakin aku mencet dola dari laku mana-mana.
1: Ya.
3: Yeah. Heran aku.
1: Iyalah kalau itu.
3: Namanya seni.
1: Iya, oh ya tanggal 8 kami berangkat lagi.
3: Mana?
1: Ya ke Australia.
3: Melok aja
1: dong. Jam makan kanguru. Iyalah kalau itu. Belum lagi jam makan kita di anda sepaknya. Iya.
3: Ya sudah kalau nggak itu kirim boleh kirim.
1: Boleh.
3: Kalau bayar.
1: Ya makasih ya.
3: Karena sudah berkelakar.
1: Oh iya, milih nak kelakar mengirim. Iya benar.
3: Nah, kirimnya spesial band ke abang.
1: No masih berkirim juga.
3: Aku ketawa.
1: Ida.
3: Lucu apa?
1: Ida.
3: Manggil abang tak boleh.
1: Daripada manggil ijo, biru, kuning kan lemak.
3: memang.
1: Iya, hitam putih kan. Ya, abang itu kan kakak bahasanya artinya.
3: Iya, abang sinaga.
1: Masa manggil merah muda gitu.
3: Ya, memang abang. bukan merah hijau muda itu.
1: Iya,
3: memang abang.
1: Iya, iya, iya.
3: Abang sinaga, nah lah kok enggak.
1: Iya, iya.
3: Jadi jelas kan?
1: Iya, itu aja.
3: Salam sehat lah ya.
1: Ya, amin.
3: Pokoknya doa yang terbaik.
1: Siap.
3: Segala urusan termudah
1: dijaga oleh
3: Yang Maha Kuasa.
1: Iya.
3: Itu doa juga kan?
1: Makasih.
3: Hati-hati kalau ke Australia kakek. Baliknya nggak oleh lah
1: ya. Iya.
3: Ya kita tahu, memang ada nggak lah pun.
1: Eh kalau misalnya tanggal 8 sampai yang sebelah kati suago namanya gitu lagi tugas. Itu baik lagi keluar.
3: Iyalah aku doa ke semoga sampai ke tujuan.
1: Ya amin amin. Ya.
3: Tercapai apa yang diinginkan.
1: Iya. Iya, oleh-oleh ini agak berat nih. Nggak dibeli weh.
3: Iya.
1: Nah,
3: baliknya hati-hati ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya nian ya. Berangkat ke luar negeri. Oke lah kalau itu kita dendang ke lagu. Ada tambahan lagu dari Wakocai Malidun. Ada Salamunan Ikan Selindri. Ada Nasi Badan Victor Utabarat. Ayunia Sembiar dengan Pantun Tiung.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ya dulu kita lanjut kembali rangkaian acara Kelakar Dalu sesi terakhir ya ternyata. Tiga penelpon. Halo, assalamualaikum. Terputus, lambat diangkat. Mohon maaf ya. Kami cek apakah ada yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini yang WhatsApp. Ternyata belum ada. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi ya. Kalau perlu ada, kami akan putarkan lagu pilihan dari kita ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Silakan yang ingin bergabung di 0711-351656. Malam hari ini ya. Bersama Kolo Cerola. Ya, silakan di 0711-351656. Kalau belum ada, kita dendangkan lagi.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih kami akan menemani Dulur Galau-Galau sampai pukul 23:55 dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dulur, kita dengarkan lagu yang berikut ini sebagai tembang terakhir di program acara Kelakar Kita. Gitu.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya lo, kita lanjut kembali dan informasi seputar Nusantara dan budaya, adat istiadat, tradisi wisata yang bakal kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini ada kita mengenal batik Kuang Sing, motif perahu jalur tampil di Kriya Nusa. Batik tulis Kuantan Sang Singgingging ya, atau Kuang Sing, dengan motif perahu jalur tampil dalam pameran Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari tanggal Sabtu tanggal 26 September 2026. Kehadiran produk tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kerajinan sekaligus identitas budaya Kuang Sing di tingkat nasional. PLT Ketua TPPKK Kabupaten Kuang Sing, Nur Hidayah Muniroh, mengatakan keikutsertaan batik motif perahu jalur ini menjadi momentum untuk memperluas pengenalan produk kriya daerah. Ia hadir dalam pembukaan Kriya Nusa bersama Ketua DWP Kuang Sing, Iza Marina. Dan menurutnya motif perahu jalur bukan hanya menjadi bagian dari produk batik, tapi juga merepresentasikan budaya dan kearifan lokal Kuang Sing. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Sumsel.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Ya, Rul, kita lanjut kembali rangkaian informasi di kesempatan malam hari ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong keterlibatan generasi muda untuk melestarikan seni karawitan dan tembang Jawa sebagai warisan budaya daerah. Langkah ini diwujudkan melalui ajang Festival Gamelan Kahuripan yang menunjukkan peningkatan partisipasi pelajar dari tahun ke tahun. Dan penyelenggara Festival Gamelan Kahuripan yang telah memasuki tahun keempat ini dipeloi sekitar 33 grup karawitan dari jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK. Jumlah peserta ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya mencatatkan 23 grup. Ketua Dewan Kesenian Daerah Dekesda Sidoarjo, Ribut Wiyoto, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah peserta menjadi indikator positif atas tumbuhnya minat generasi muda terhadap seni gamelan. Kami kutip dari eri.co.id Sidoarjo untuk Dulur Galo Galo. Dari Sumatera Utara kita ke Bandung. Ada lagu dari Panas Dalam ya, yang nyanyikan oleh Danila dengan Dan Bandung.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dan ceramah lagu lawas yang di cover ulang Vena Fridiana ya, cipta dari Kori Ali. Dan dulur, masih dengan lagu-lagu Sumatera Selatan kami putarkan untuk dulur galo-galo di mana berada. Tadi ada Kancelamu, kali ini ribu-ribu dari Ersa Mayori.

Ya, informasi terakhir yang paling buruk di kesempatan malam hari ini tentang Gen Z geser makna sukses lewat soft living. Pergeseran budaya kerja mulai mempengaruhi cara generasi muda memaknai kesuksesan dan keseimbangan hidup. Hal ini menjadi bahasan di RRI.co.id Sibolga, tepatnya di teras Pro 2 RRI Sibolga. Dan di mana peralihan dari hustle culture menuju ke soft living dan juga quiet living di kalangan Gen Z. Ini menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap waktu pribadi, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam menjalankan kehidupan. Hal ini berbeda dengan konsep hustle culture. Hustle culture yang sebelumnya identik dengan kesibukan, kerja berlebihan, dan pencapaian karir yang cepat. Pola tersebut juga kerap menempatkan produktivitas sebagai ukuran utama keberhasilan seseorang. Sementara itu, soft living menekankan kenyamanan, batasan yang sehat, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sementara quiet living lebih menekankan kehidupan sederhana dengan mengurangi distraksi digital dan tekanan sosial. Dari survei Deloitte 2026 menunjukkan Gen Z dan milenial semakin mempertimbangkan stabilitas, keterampilan, dan kesejahteraan dalam perkembangan karirnya. Sebanyak 44% Gen Z memilih perkembangan karir bertahap dibandingkan 25% yang memilih promosi cepat. Dan data tersebut tidak menunjukkan hilangnya ambisi, melainkan perubahan cara generasi muda ngejar kemajuan. Dolet mencatat 76% Gen Z masih tertarik menduduki posisi kepemimpinan pada masa depan. Dan perubahan tersebut turut dipengaruhi kekhawatiran terhadap stres, kelelahan, dan keseimbangan kehidupan. Dolet juga mencatat stres dan burnout menjadi salah sikok hambatan utama bagi generasi muda dalam mengejar kepemimpinan atau tingkat kenyamanan dalam pekerjaannya. Dan perubahan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan generasi muda terhadap kehidupan yang lebih berkelanjutan. Nah, Deloitte juga mencatat Gen Z dan milenial ini hari cenderung memilih kemajuan yang stabil dibandingkan perkembangan karir yang berlangsung terlalu cepat. Di sisi lain, tekanan ekonomi tetap menjadi pertimbangan penting dalam pilihan hidup generasi muda. Karena itu, penerapan soft living yang atau yang hidup dengan santai dan nyaman ya, tidak berarti mengabaikan pekerjaan, penghasilan maupun perencanaan masa depan. Konsep tersebut lebih menekankan kemampuan menentukan prioritas dan batasan dalam menjalani kehidupan. Ada istirahat, waktu bersama keluarga, hobi, serta ruang pribadi yang dapat ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan yang seimbang. Ya, dulu kita lanjut kembali, hiburan dan informasi, 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, lagu terakhir ada satu lagu kami siapkan dari karya ciptaan Almarhum Saiful Asnawi Idris ya. Ada yang dinyanyikan oleh Carl Simon dengan pengertian rindu dalam bahasa Kayu Agung, Ngiam ya. Dur, ini ya Ngiam bersama Carl Simon.

Memanglah Basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangda, Suara Budaya Sumatera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodor, selamat pagi. Kembali menyapa di ruang dengar Anda di hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026 ya. Cak Yohan kembali hadir di program Serim Jaya Pagi. Untuk tinjauan info program hari ini ialah dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Qur'an surat Sabah ayat 4, ayat 8 sampai 14 yang dibacakan oleh qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 5.20. Di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz M. Setiawan dengan tema hari ini ialah Iman dan Pembinaan Akhlakul Karimah yang merupakan rekaman suara. Kemudian dilanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema besar dunia anak. Dan temanya ini hobi positif anak kreatif menemukan bakat sejak dini. Sampai dengan pukul 7 akan ada informasi sedengar dan kita masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke anjang sana. Masih dengan tema yang sama yaitu dunia anak dan kita akan membahas tentang hobi-hobi yang mungkin akan digemari oleh anak-anak ya. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan di pukul ini akan ada segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program Sriwijaya Pagi untuk hari ini di hari Minggu 27 September tahun 2026. Berikut kami putarkan rekaman pengajian Al-Quran surat Sabah ayat 8 sampai dengan 14 oleh qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al Hafiz.

بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة؟

0: صدق الله العظيم.
1: Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Muda Reality. Dulur, selanjutnya kita akan menerkan materi hikmah pagi bersama Ustadz Setiawan dengan tema iman dan pembinaan akhlakul karimah. Berikut materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban najaba. Fihi min kulli syai'in hikmatin wa naba'a. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalifatun ajma wa arabah wa azgahum hisaban wa nasabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi lam yazil bi adabihi mutadabba'an ala alihi wa ashabihi al-akhyarin najba. Amma ba'afa ya ibadallah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aydan rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dapat bermuajahah, bermajelis, mengkaji bersama pada kajian hikmah pagi yang diselenggarakan oleh RRI Berempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih menerima dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah bersama-sama kita berselawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah, para pendengar RRI Berempat, kaum muslimin muslimat yang mendengarkan kajian pada hari ini, pada momentum yang mulia ini kita berada di bulan Rabiul Awal, artinya kita berada di bulan di mana di situ ada peristiwa kelahiran agung. Ini kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan momentum tonggak sejarah pemuliaan terhadap nilai-nilai peradaban manusia yang signifikan dari satu kurun masa jahiliyah ke kurun masa dalam tatanan ajaran kalimatut tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid yang telah merubah wajah masa jahiliyah ke dalam syiar Islam, dimulai dengan dasar iman dan pembinaan akhlakul karimah. Jauh sebelum Allah SWT mengangkat hambanya yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi dan Rasul, terlebih dahulu pribadi beliau ditempa, diasuh dan dididik oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sempurnanya, sebagaimana sabda beliau sendiri yang mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah mengasuh dan mendidikku, maka disempurnakannya lah pendidikanku. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala dalam suratul Qalam ayat keempat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kemudian barulah beliau menyatakan misi dan tujuan diangkatnya beliau sebagai utusan Allah dengan sabdanya, innama ba'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berhasil mengubah kultur kehidupan dan peradaban umat manusia dari era jahiliyah ke era tauhid untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat menonjol dan yang dimilikinya, yakni akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, bersopan santun, jujur, ikhlas, adil, benar, tegas, berwibawa, baik, disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan akhlakul karimah, beliau dapat menjatuhkan pedang musuh yang terhunus dan dapat pula mengalahkan dan menghancurkan hati kaum kafir Quraisy. Di tengah bangsa Arab dan seluruh dunia pada masa itu sedang terbenam dalam lumpur jahiliyah, kerusakan moral dan akhlak merajalela, manusia sudah tidak saling menghormati dan tidak saling mengindahkan etika dan susila. Kezaliman dan keserakahan tumbuh subur di mana-mana. Kemungkaran dan kemaksiatan menjadi primadona. Di suasana kurun yang kritis dan genting tersebut, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ajaran Islam guna mengubah kultur dan peradaban manusia yang telah sedemikian rusaknya. Selama hampir 23 tahun Nabi Muhammad SAW berjuang menegakkan ajaran Islam dengan berbagai rintangan dan hambatan, suka dan duka, yang pada akhirnya atas izin Allah SWT beliau mampu membawa kemenangan dan keberhasilan yang gilang gemilang. Rahasia kemenangan dan keberhasilan Rasulullah SAW itu bukan dengan pedang dan laskar yang banyak, tetapi dengan akhlakul karimah. Dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkuasa, baik dahulu maupun sekarang, banyak sudah yang menemui kehancuran dan kegagalan karena akhlakul karimah atau budi pekerti tidak lagi diendahkan dan dijadikan dasar pemimpinan mereka. Suatu bangsa atau negara akan hancur bila sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila dalam masyarakatnya dan pemimpinnya. Moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah barometer interaksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bila moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa sudah bobrok, maka tunggulah saat-saat kehancuran masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dalam euforia modernisasi dan globalisasi, masyarakat dan bangsa kita perlu mewaspadai dan hati-hati, karena modernisasi dan globalisasi tanpa didasari akidah tauhid dan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang kuat dan benar akan dapat membawa kepada kesesatan, bahkan kekufuran. Sebab euforia modernisasi dan globalisasi telah menyelusup ke dalam tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya, yang merupakan bom waktu untuk menghancurkan moral dan akhlak masyarakat dan bangsa kita, terutama generasi muda kita yang masih labil dan masih mudah disusup oleh suatu gerakan modernisasi dan globalisasi dalam segala bidang, yang pada akhirnya akan meruntuhkan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa kita sendiri, yang pada akhirnya akan menghancurkan nilai-nilai ajaran agama Islam, bahkan yang sangat tragis, Islam dapat lenyap dari bumi pertiwi ini. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kini kita bangsa Indonesia sedang banyak membangun dalam segala aspek kehidupan, dan sudah kewajiban kita umat Islam untuk turut mensukseskannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan bentuk fisik lainnya, tetapi juga pembangunan di bidang moral, spiritual, membangun masyarakat kita yang punya perilaku budi pekerti yang baik. Dan ini bukan saja menyangkut diri masyarakat, tapi juga membangun budi pekerti yang baik bagi pemimpin dalam negeri ini. Demikian pentingnya peranan budi pekerti yang baik yang harus dimiliki masyarakat dan pemimpin bangsa kita, karena hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam rangka menjalani proses kehidupan dan penghidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dapat terwujudkan bila kita semua tanpa terkecuali konsekuen mengamalkan dan melaksanakan semua perintah-perintah dan nilai-nilai ajaran Islam. Bukankah segala perintah-perintah ibadah dalam Islam hampir semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman orang yang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam selain adalah suatu pengabdian pada Allah SWT, juga mengandung pendidikan, pengajaran, dan peningkatan akhlak. Salat sebagai tiang agama mendidik seorang untuk berlaku disiplin dengan waktu, mendidik ketabahan dan kesabaran, serta mendidik untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan juga menghindarkan dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Salat bukan hanya sekedar memenuhi rukun-rukunnya saja, tetapi punya pengertian yang sangat dalam tentang hakikat salat yang dikerjakan dengan jiwa yang khusyuk, serta menyadari bahwa salat itu bertujuan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkaran. Puasa sebagai rukun Islam yang ketiga mengandung pengertian yang dalam untuk membentuk karakter seorang menjadi sabar, tabah, jujur, dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Suatu pendidikan akhlak dan moral yang tak ada taranya. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan-godaan hidup sering membuat seorang menjadi lupa daratan, lupa dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkan, malah lupa dengan dirinya sendiri, saking kuatnya godaan-godaan tersebut datang. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa yang benar dan konsekuen, insyaallah semua godaan-godaan yang disebutkan tersebut dapat dihindari. Indikasi kesuksesan puasa seseorang yang paling menyolok adalah aspek kesabaran, kekuatan tekad, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai wujud takwa. Zakat, rukun Islam yang keempat, bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima, tetapi mengandung pendidikan kasih sayang kepada sesama yang tidak punya apapun, menumbuh kembangkan rasa peduli sosial kepada saudara seagama yang lagi menderita. Dengan ibadah zakat diharapkan banyak muncul tokoh-tokoh sosiawan dan para dermawan dari kalangan umat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan ibadah zakat bagi seorang muzaki berarti telah menghilangkan sikap tamak, kikir, dan egois di mata manusia sekitarnya. Dan balasan untuk sang muzaki adalah rasanya gembira akan menerima pahala yang berlipat ganda karena telah menginvestasikan hartanya untuk akhirat, serta akan diterima taubatnya. Sedangkan bagi si mustahik, dengan adanya ibadah zakat menunjukkan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi sifat-sifat kebersamaan dan saling kasih sayang, saling tolong menolong, dan bukti ukhuwah Islam yang nyata dalam meringankan beban saudaranya. Semoga kajian yang singkat ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua serta bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Saya selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dalam kajian ini, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan hanya milik pribadi kami, sedangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jazak, atas yang telah menyimak kajian ini. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu baru baik kita dengar bersama materi hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan tema iman dan pembinaan akhlakul karimah. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menjadi tauladan bagi kita dan kita bisa mengambil materi hikmahnya. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nada Religi.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nada Realiti.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Informasi pertama ialah sate bulaya yang merupakan makanan khas Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hidangan ini menggunakan daging sapi atau ayam yang disajikan bersama bulaya, yaitu lontong yang dibungkus melingkar dengan daun aren. Sate bulaya memiliki cita rasa gurih dan kaya rempah, bumbu kacangnya memiliki tekstur lembut dan biasanya disiram atau dicocol bersama sate. Kuliner ini banyak dikenal sebagai makanan khas masyarakat Lombok, terutama di wilayah Lombok Barat. Sate bulaya juga menjadi salah satu kuliner

0: Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain yang dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi. Salam. Dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yon. Kali ini kita berada di cerita pagi nih ya. Tapi sebelum masuk ke tema kita di dunia anak nih, Cek Yon nak info ke tentang kondisi kita saat ini dulur ya. Jadi ngawali pagi hari ini, masyarakat kota Palembang diimbau itu untuk lebih memperhatikan kondisi kualitas udara. Pasalnya berdasar ke data IQR pada minggu 27 September 2006 yang pukul 5 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di kota Palembang berada pada kategori berbahaya. Indeks kualitas udara atau IQ ini tercatat mencapai angka 651 dengan konsentrasi polutan utama PM2,5 sebesar 401 mikrogram per meter kubik, yang mana kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah. Nah, ini jam 5 tadi datanya. Kalau sekitar jam 2 malam tadi kita sudah sampai menyentuh angka 1200-an. Ya Allah ya Rob. Jadi dalam laporan AQR terdeteksi pula adanya titik kebakaran aktif di sekitar wilayah pemantauan ya. Sementara itu kondisi cuaca Palembang pada pukul 5 ini tercatat bersuhu 23 derajat Celcius dengan kecepatan angin 5 km per jam dan kelembapan udara mencapai 92%. Berdasarkan perakiraan per jam, indeks kualitas udara ini diperkirakan masih berada pada kategori berbahaya, yang mana pada pukul 6 waktu Indonesia Barat IQR ini diperkirakan mencapai 610, kemudian turun menjadi 567 pada pukul 7 dan 524 pada pukul 8. Meski diperkirakan menurun, kualitas udara tetap perlu diwaspadai ya, karena masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan terutama kalau tidak mendesak. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah dan hindari olahraga berat di area terbuka. Nah, dulur ya, jaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik ini itu tanggung jawab bersama ya. Mari tetap waspada, kurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu pantau informasi kualitas udara terbaru. Tetap bersama kami di Perompar, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudul, selamat pagi ya, apa kabarnya? Semoga di pagi yang asepan ini kita sehat-sehat galau dan tetap semangat jalani aktivitas ya. Masih bersama Cek Yon di Strip Jaya Pagi Pro 4 Palembang ya, yang selalu hadir menemani dulur dengan berbagai informasi menarik dan inspiratif pagi. Pastinya pagi ini kita temanya, tema besarnya itu dunia anak, dan top tema subtemanya itu adalah hobi positif anak kreatif menemukan bakat sejak dini. Dulur ya. Jadi setiap anak tuh tentu pasti punya minat atau kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang seneng baca, nyanyi, gambar, main sepak bola, atau bahkan tampil di depan banyak wong. Nah, kalau hobi tersebut terus diasah, bukan tidak mungkin bisa jadi jalan untuk meraih prestasi yo. Hal ini terjenguk dari kisah dua anak asal Palembang yang berhasil ngembang ke hobinya jadi prestasi membanggakan. Ado Ahmad Umran Paneru, siswa SD Muhammadiyah 18 Palembang, yang ngawali prestasinya tuh dari kegemarannya tuh membaca sejak dini. Jadi berkat kegemarannya tersebut, dia mengikuti berbagai perlombaan termasuk cerdas cermat tingkat nasional dan berhasil meraih juara pertama mewakili Sumatera Selatan. Kemudian ada juga Givari Alfarezi dari SD Negeri 109 Palembang yang mengembangkan kegemarannya dalam bernyanyi dan bermain sepak bola. Baginya, latihan, keberanian mencoba dan pantang menyerah itu jadi bagian penting untuk meraih prestasi. Dari kedua kisah ini kita bisa belajar bahwa hobi itu bukan sekedar kegiatan untuk ngisi waktu luang bae. Hobi juga dapat jadi sarana bagi anak untuk mengenali kemampuan dan ngembangke potensi dirinya. Nah, dulur-dulur ya. Cak Manu, dengan anak-anak di rumah, sudahkah mereka tuh ketemu kegiatan yang benar-benar disukai? Karena setiap anak tuh pasti punya potensi yang beda-beda ya. Tugas kita ialah Cak Mano ngasih kesempatan kepada mereka untuk mencoba dan berkembang. Dan kalau ngomongin tentang hobi yang dapat mengembang ke potensi anak, ada kegiatan menarik lainnya tuh, yaitu modeling. Yang mana kita ini bakal kita lanjut informasi berikutnya tentang Cak Mano. Ajang modeling ini jadi ruang bagi anak untuk mengembang ke rasa percaya diri. Tetap bersama kami di Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cian Download, kita masih di Trito pagi ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah dengar kisah anak-anak yang berhasil ngembang ke hobi mereka yang ngebaco, bernyanyi, dan main sepak bola sampai meraih prestasi. Nah, ternyata ada banyak pilihan kegiatan yang bisa ngebantu anak ngenali dan ngembang ke potensinya. Salah satunya ya lewat dunia modeling. Jadi Dulur, modeling ini bukan cuma tentang berjalan di atas panggung atau ngenok ke pakaian yang menarik ya, tapi bagi anak-anak kegiatan ini juga bisa jadi sarana untuk belajar tampil percaya diri dan berani berbicara di depan umum. Ada kisah menarik ini dari Hanania Hasibah Ramadhani atau dan Britney J. Chandra yang memiliki pengalaman di dunia modeling. Lewat kegiatan tersebut, keduanya mendapat kesempatan untuk mengembang ke kemampuan diri. Selain belajar tampil di panggung, mereka juga berlatih membangun rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Pengalaman Cak ini tentu bisa jadi kesempatan bagi anak-anak untuk mencoba hal baru dan mengenali kemampuan yang dimilikinya ya. Namun yang perlu diingat, setiap anak tuh punya minat dan kenyamanan masing-masing. Segalanya anak tuh harus mengikuti kegiatan yang sama. Ada anak yang senang tampil depan umum, ada yang lebih suka gambar, ada atau baca, atau juga lakukan kegiatan lainnya. Yang terpenting yola, kasih kesempatan kepada anak untuk eksplorasi minatnya tanpa harus membandingkan mereka dengan anak lainnya. Dulur, hobi yang positif ini dapat jadi ruang belajar yang menyenangkan ya. Anak bisa dapat ke pengalaman baru sekaligus ngembang ke kemampuan dirinya. Nah, untuk itu, menemukan potensi tersebut tentu diperlukan perhatian dari wong tua dan guru. Terus cak mana nih cara mengenali kemampuan anak sejak dini? Apakah cukup dengan jingok nilai akademiknya baik? Nah, kita simak informasi berikutnya tentang pentingnya mengenali kecerdasan dan potensi anak sejak usia dini. Tetap bersama kami di Propart, Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari bubur kampiun yang merupakan kuliner manis khas Minangkabau, Sumatera Barat yang populer sejak tahun 1960-an. Hidangan ini awalnya tercipta secara tidak sengaja oleh Amazonia saat mengikuti lomba membuat bubur di Bukit Tinggi. Bubur kampiun unik karena terdiri dari berbagai campuran dalam satu wadah. Toppingnya beragam mulai dari bubur sumsum, ketan putih, candil, kolak pisang atau ubi, bubur ketan hitam hingga kacang hijau. Proses pembuatan cukup rumit karena setiap topping dimasak secara terpisah. Setelah matang, campuran bubur tersebut disiram kuah santan dan gula merah yang menghasilkan rasa legit gurih yang cocok disantap saat berbuka puasa. Kita beralihkan